0: murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan sudah usia, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
1: Sebelum mengikuti tabligh akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
3: Laporan khusus.
4: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
5: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
4: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
5: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
6: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia, thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
5: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
7: Selain itu ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
5: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
8: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
9: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik. supaya masyarakat merasa aman.
3: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih

0: jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
1: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya, kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir. Masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW. Untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
4: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebanggi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi dan mengingat

Ya, pendengar Persatuan Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado pagi hari ini. Sementara posisi waktu di studio kami pukul 8 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Iker Darsono Momoya bersama Anda.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, saat ini kami telah tersambung dengan reporter kami Roy Pesak yang akan melaporkan informasi terkininya untuk Anda. Roy Pesak, selamat pagi.
1: Selamat pagi, ya. Rekan Isko di studio.
0: Ya, posisi Anda di mana saat ini?
1: Saat ini saya berada di kantor BPP Sulawesi Utara.
0: Ya, oke. Okay. Silakan laporan Anda, Roy Pesak.
1: Ya, terima kasih rekan Isko dan juga pendengar RRI di mana saya Anda berada dan beraktivitas di pagi hari ini. Saat ini saya berada di kantor BPP Provinsi Sulawesi Utara karena pagi hari ini dilaksanakan upacara sekaligus pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS untuk sekolah nasional terintegrasi. Nah, pendengar, sekolah nasional terintegrasi ini di Sulawesi Utara hanya ada dua. Yang pertama di Kabupaten Minahasa Utara dan di Kabupaten Bolaang Mongondo. Dan tadi Bupati Minahasa Utara Jo Naganda sudah membuka kegiatan atau pelaksanaan MPLS yang ada di Bolaang Mongondo dan Minahasa Utara yang berpusat di BPMP Provinsi Sulawesi Utara. Dan pendengar, MPLS ini merupakan satu program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto terkait upaya untuk peningkatan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Dan saat ini ada ratusan siswa-siswi baik SMP maupun SMA yang akan mengikuti MPLS ini. Dan dapat informasikan untuk sekolah nasional terintegrasi di Kabupaten Minahasa Utara, mereka mendapatkan 4, dalam arti maksud saya angka 4 atau SNT 4. Dan sementara untuk Bolaang Mongondo SNT 13. Dan saat ini baik Kepala BPMP Sulut Febri Dian dan juga Bupati Minahasa Utara Jo Naganda dan Wakil Bupati Bolmong Doni Lumenta dan juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara serta Asisten 1 Pemprov Sulut Deni Mangala sudah berada di aula Samratulangi kantor BPMP Provinsi Sulawesi Utara karena akan dilaksanakan penyematan tanda bagi para peserta MPLS ini dan juga nantinya akan ada pertemuan tatap muka lewat Zoom dari Menteri ke seluruh peserta MPLS yang ada di Sulawesi Utara termasuk juga di daerah provinsi lain di tanah air. Demikian rekan Eka dan juga pendengar yang dapat saya informasikan terkait dengan upacara dan pembukaan MPLS di Sekolah Nasional Terintegrasi. Saya kembali ke rekan Eka di studio.
0: Ya, terima kasih Roy Pesak, laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan kami tetap menantikan laporan-laporan Anda selanjutnya. Demikian pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Laporan terkini dari reporter kami Roy Pesak terkait dengan dari BPMP Sulawesi Utara Pineleng Minahasa terkait upacara dan pembukaan MPLS Sekolah Nasional Terintegrasi. Selamat pagi dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Rindu Kamu dari Duo Maya yang sudah hadir untuk Anda. Ya, pendengar, saat ini kita menghadapi masa ataupun di saat-saat El Nino ya, yang berdampak pada kesehatan kita semua ya. Ya pasti di musim kemarau ini tidak hanya identik dengan cuaca panas dan minimnya curah hujan, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan kulit. Nah, untuk Anda yang akan beraktivitas ya, boleh menyimak yang satu ini. Paparan sinar matahari yang tinggi serta udara yang cenderung kering dapat menyebabkan kulit kehilangan kelembapan, kusam, hingga mengalami iritasi. Agar kulit tetap sehat selama musim kemarau. Nah, pendengar, ada beberapa langkah sederhana yang dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Yaitu pertama, perbanyak minum air putih. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh membantu menjaga kelembapan kulit dari dalam dan mencegah dehidrasi. Kemudian menggunakan tabir surya atau sunscreen. Aplikasikan sunscreen dengan SPF minimal 30 sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas di luar ruangan dan ulangi setiap 2 jam jika terpapar sinar matahari. Kemudian memakai pelembab. Gunakan pelembab sesuai jenis kulit, terutama setelah mandi, agar kulit tidak mudah kering dan pecah-pecah. Kemudian hindari paparan matahari berlebihan. Batasi aktivitas di luar ruangan pada pukul 10 sampai pukul 15 saat intensitas sinar ultraviolet sedang tinggi. Kemudian konsumsi buah dan sayur. Buah serta sayuran yang kaya vitamin A, C dan E membantu menjaga kesehatan kulit sekaligus melindungi dari kerusakan akibat radikal bebas. Kemudian gunakan pakaian yang melindungi kulit. Kenakan pakaian berlengan panjang, topi atau payung saat beraktivitas di bawah sinar matahari langsung. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, kesehatan kulit dapat tetap terjaga meski menghadapi cuaca panas selama musim kemarau. Jika muncul keluhan seperti iritasi, ruam atau kulit terbakar yang tidak kunjung membaik, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga medis atau dokter spesialis kulit. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Yang pasti di masa El Nino ini atau juga musim kering, musim kemarau, tetap menjaga kesehatan, stamina juga, dan tetap jangan membakar sampah di lahan atau juga di tempat-tempat terbuka ataupun di mana saja ya, dilarang oleh pihak BMKG dan juga pihak pemerintah. Tetap menghimbau untuk masyarakat, pendengar juga, untuk tidak membakar sembarangan, bahkan untuk puntung rokok pun harus benar-benar sudah mati baru Anda bisa jalan ya, jangan dibuang sembarangan karena akan bisa terbakar apa yang ada di sekitarnya. Oke, tetap menjaga juga kondisi semuanya ya. Oke, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selamat pagi untuk Anda, pendengar Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap semangat untuk Anda menjalankan berbagai tugas dan aktivitas. Ada Duo dengan Cinta Buta.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi bakat dengan aku padamu ya. Oke, selamat pagi untuk Anda yang tetap bersama kami di pagi hari ini. Semangat pagi untuk Anda. Dan mentari pagi memang sudah bersinar dengan terik sejak pagi hari ya. Oke, ya pendengar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Wamen Ekraf sekaligus Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Iren Umar menyebutkan Kota Tomohon memiliki potensi besar untuk dikenal lebih luas, tidak hanya di tingkat nasional tetapi hingga mancanegara. Hal itu disampaikan Iren Umar saat memberikan sambutan dalam pelaksanaan Turnamen of Flower atau TOF yang menjadi agenda utama Tomohon International Flower Festival atau TIFF 2026 di pusat kota Tomohon, Sabtu 8 Agustus 2026. Iren mengaku terkesan setelah mengetahui bahwa Tomohon memiliki festival bunga bertaraf internasional. Menurutnya keberadaan TIFF menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak potensi daerah yang belum sepenuhnya dikenal bahkan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Dan ia menceritakan dirinya mengetahui lebih jauh tentang Tomohon setelah Wali Kota Tomohon bersama Ketua Tim Penggerak PKK datang ke kantornya dan memperkenalkan potensi kota tersebut. Dan Iren menilai masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui bahwa Tomohon memiliki festival bunga internasional dengan daya tarik yang luar. Yang kuat. Karena itu ia mengajak seluruh masyarakat, peserta maupun pengunjung TIFF 2026 untuk ikut mempromosikan Tomohon melalui media sosial. Dan menurut Iren, Tomohon memiliki kekayaan budaya dan kreativitas yang lebih luas dari sekadar bunga. Ia juga menyinggung sejumlah istilah dan kekhasan lokal Tomohon yang menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat. Ia menambahkan daya tarik Tomohon juga tidak berhenti pada keindahan bunga dan udara sejuk. Kota ini memiliki potensi kuliner yang patut diperkenalkan kepada wisatawan. Iren berharap penyelenggaraan TIFF ke depan dapat semakin menarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik untuk berkunjung ke Tomohon. Dalam kesempatan tersebut, Iren juga mengaitkan bunga dengan simbol cinta. Ia menilai semangat cinta yang terlihat dalam pelaksanaan TIFF dapat menjadi pesan yang dibawa Tomohon kepada masyarakat Indonesia hingga dunia. Oke, demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, mendengar pos satu kanal informasi dan inspirasi, demikian Vidi Aldiano. Ya, aku cinta dia. Ya, pendengar pos satu kanal informasi dan inspirasi, Polsek Singkil Polresta Manado terus melakukan langkah preventif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satunya melalui program unggulan Sibulan, Sikat Pemabuk Jalanan yang digelar di wilayah hukum Polsek Singkil. Kegiatan Sibulan dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus 2026 malam. Personel menyisir sejumlah lokasi yang menjadi tempat masyarakat berkumpul di pinggir jalan. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap warga yang ditemui sekaligus menyampaikan imbauan Kamtibmas. Warga yang masih berkumpul hingga larut malam diarahkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah potensi gangguan Kamtibmas, termasuk keributan maupun tindak pidana yang dapat terjadi akibat konsumsi minuman keras. Melalui Sibulan, pihak kepolisian melakukan langkah pencegahan dengan menyambangi masyarakat yang masih beraktivitas hingga malam hari dan juga memberikan imbauan agar bersama-sama menjaga keamanan dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban. Dari kegiatan tersebut, petugas tidak menemukan adanya senjata tajam maupun minuman keras. Situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Singkil juga terpantau aman dan kondusif. Kegiatan yang berlangsung selama satu jam tersebut berakhir sekitar pukul 23 WITA. Polsek Singkil memastikan kegiatan serupa akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Program Sibulan menjadi salah satu bentuk kehadiran polisi di tengah masyarakat, khususnya dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan pada malam hari. Demikian mendengar informasi untuk Anda yang kami hadirkan di Manado pagi hari ini. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, yeah, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami di Manado pagi hari ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, yeah, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan ini untuk cuaca ya. Tiga harian Sulawesi Utara yang berlaku sejak kemarin hingga 11 Agustus 2026. Berdasarkan informasi BMKG yang dipublikasikan minggu kemarin bahwa tidak terdapat wilayah yang masuk kategori waspada hujan sedang hingga lebat, siaga hujan lebat hingga sangat lebat maupun awas hujan sangat lebat maupun ekstrim. Namun BMKG memberikan peringatan dini angin kencang di sejumlah wilayah Sulawesi Utara selama periode tersebut. Daftar wilayah berpotensi angin kencang, Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sitaro, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan juga BMKG memperingatkan masyarakat di wilayah terdampak agar tetap waspada terhadap kondisi angin kencang dan memperhatikan informasi cuaca terbaru. Imbauan BMKG waspada kemungkinan hujan lebat secara tiba-tiba di sejumlah wilayah termasuk Manado dan sekitarnya. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan disarankan untuk membawa payung atau jas hujan. Pengendara diminta lebih berhati-hati ya, karena dapat mengurangi jarak pandang dan menyebabkan jalanan licin. Dan ya, warga di daerah rawan longsor diimbau tetap siaga apabila hujan berlangsung dalam durasi lama. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, yang pasti tetap mewaspadai kondisi cuaca di saat kemarau, di saat musim kering, di saat El Nino ini, fenomena El Nino, dan juga angin kencang yang melanda kota Manado dan sekitarnya ya, di wilayah Sulawesi Utara merata untuk laporan ataupun peringatan dini angin kencang, apalagi di musim seperti ini rawan kebakaran ya. Jadi sudah diimbau oleh pihak pemerintah dan BMKG bahwa masyarakat tidak boleh membakar sampah secara sembarangan, baik di lahan atau juga di jalan-jalan yang ada di tempat terbuka ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, bergerak persatukan informasi dan inspirasi, demikian Yofi Anduno Demi Hati yang sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Manado pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda, saya Ike Darsono Mamuaya segera pamit untuk perjalanan Manado pagi hari ini. Dan selanjutnya Anda bersama rekan saya Teti Bahagia hingga di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah untuk Manado siang hari. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

banyak digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridiem, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridiem yang artinya after midday. Dan penggunaan PM ini dari pukul 12.00 sampai 23 lewat 59 menit atau jam 12 siang sampai jam 23 lewat 59 menit malam.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama Dewa Bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau.
3: Ular.
4: Buaya.
1: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
2: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Courage, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Courage. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So, yeah, we lose the game, obviously.
2: Kami kalah dalam pertandingan, jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita 2 kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan

0: menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehalan 6-4, 6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez, as he comes through the final corner, it is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo, Marquez, Rossi, Vinales, Dovizioso.
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan 3 pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi. Keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Raja Wali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desak Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desak mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desak tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desak ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desak di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desak Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, cosplay, influencer hunt, trading card game, hingga youth movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Ya, pendengar Adipati dengan lempar batu sembunyi tangan ya telah membuka kebersamaan kita di serangkaian lagu-lagu hiburan setelah tadi kita sudah mengikuti laporan ya atau berita olahraga dari RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selanjutnya pendengar, kalaupun lempar batu sembunyi tangan, lagu ini mengisahkan tentang perselingkuhan di antara pasangan dan kemudian berlagak seperti playing victim. Biasanya itu menimbulkan stres. Nah pendengar, stres ini adalah merupakan respon alami tubuh saat mengalami tekanan ya. Namun jika berlangsung terus-menerus, maka stres ini dapat mengganggu kesehatan fisik, mental, produktivitas, hingga kualitas hidup. Karena itu pendengar, penting untuk mengenali cara sederhana untuk mengelola stres agar tidak berkembang menjadi masalah kesehatan yang lebih serius. Nah pendengar, ada 5 langkah yang dapat membantu mengurangi stres Anda. Yang pertama, berbagi, share ya, ceritakan masalah kepada orang terpercaya. Berbagi cerita dengan keluarga, sahabat, atau orang dipercaya itu ternyata dapat membantu mengurangi beban pikiran. Karena selain memberikan rasa lega dan dukungan dari orang terdekat, ini juga dapat membantu menemukan solusi dan membuat seseorang merasa tidak menghadapi masalah sendirian. Tapi benar-benar yang bisa dipercaya pendengar ya. Karena banyak ya teman-teman sahabat sekarang ataupun keluarga yang tidak seperti ini. Oke, kemudian ada luangkan waktu untuk diri sendiri atau me time. Menyediakan waktu untuk melakukan aktivitas yang disukai atau hobi itu juga membantu memulihkan energi dan juga memperbaiki suasana hati ya. Membaca buku, memasak, mendengarkan musik, berjalan santai atau juga menjalankan hobi yang merupakan cara sederhana untuk mengurangi tekanan setelah beraktivitas. Kemudian Anda juga bisa melakukan meditasi atau yoga ya untuk menenangkan pikiran. Kemudian juga menerapkan pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan bergizi, tidur yang cukup, serta menjaga waktu istirahat itu merupakan bagian yang terpenting juga dalam mengelola stres. Karena pendengar, tubuh Anda butuh tubuh yang sehat ya, yang lebih mampu beradaptasi terhadap tekanan sehingga resiko stres berkepanjangan itu dapat berkurang. Dan yang terakhir atau tips kita yang kelima adalah rutin berolahraga. Tidak perlu ya untuk sejam dua jam ya, 30 menit aja asalkan konsisten pendengar ya, itu dapat membantu untuk meminimalisir ya atau bisa mengelola stres dengan baik.

Pulau Sara adalah pulau tak berpenghuni yang ada di ujung utara Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya di Kecamatan Lirung. Telah diresmikan sebagai salah satu kawasan wisata Porodisa, sebutan lain dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Saraa dalam bahasa daerah artinya tertimpa dari pelarian ular raksasa. Pulau ini menawarkan pemandangan gradasi tiga warna air laut yang indah. Selain itu, pasir pantai Pulau Sara juga acap kali disebut dengan powder sands karena berwarna putih dan lembut bagaikan tepung. Di balik keindahan alam yang dapat dinikmati oleh setiap pengunjung, tersirat kisah sedih menjadikan pulau ini terbelah menjadi Sara kecil dan Sara besar. Konon, menurut legenda, dahulu kala pulau ini terdiri dari satu bagian. Terbelahnya pulau ini bermula dari seekor ular raksasa yang sedang mengejar tunangannya yang bernama Woing Sangiang. Saat dalam pengejaran, ular raksasa tersebut tidak sengaja memakan batu api yang dikiranya makanan yang membuatnya meronta-ronta dan mengakibatkan ekornya menghantam Pulau Sara dan menjadikan pulau ini terbelah menjadi dua bagian yang saat ini dikenal dengan nama Pulau Sara Kecil dan Sara Besar.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Pendengar, tahukah kalian bahwa di balik kancing pakaian yang kita kenakan setiap hari, terdapat filosofi yang menarik? Mungkin terdengar sepele, tetapi perbedaan letak kancing antara pakaian pria dan wanita ternyata berakar dari tradisi lama yang kaya akan makna. Pada zaman dahulu, cara mengenakan pakaian sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan peran gender. Pakaian pria biasanya lebih sederhana, karena mereka mengenakannya sendiri tanpa banyak bantuan. Oleh karena itu, kancing pria pada pakaian pria dipasang di sisi kanan, sehingga mudah dijangkau dan dikenakan sendiri. Di sisi lain, pakaian wanita pada zaman itu seringkali membutuhkan bantuan dari pelayan atau anggota keluarga dalam proses pemakaian. Untuk memudahkan proses tersebut, kancing pada pakaian wanita ditetapkan di sisi kiri. Dengan demikian, ketika pelayan membantu, mereka tidak perlu memutar posisi tubuh atau kesulitan saat mengancingkan, karena posisinya sudah lebih optimal untuk bantuan dari orang lain.

0: kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Iya, baik pendengar, selanjutnya saat ini negara kita Indonesia sedang mengalami ya namanya kemarau panjang ya. Dan di saat cuaca sangat panas pendengar, tubuh kita bisa kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Nah, oleh karenanya memilih minuman yang tepat sangat penting agar tubuh tetap terhidrasi. Sayangnya pendengar, tidak semua minuman baik untuk dikonsumsi ketika suhu udara sedang tinggi-tingginya. Nah, mengutip dari headline, minuman beralkohol itu sebaiknya dihindari saat cuaca panas. Karena alkohol ini dapat meningkatkan pengeluaran cairan melalui urin sehingga tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Selain itu, alkohol juga dapat mengganggu kemampuan tubuh dalam mengatur suhu. Dan ada juga minuman berkafein dalam jumlah yang berlebihan seperti kopi kental, minuman energi atau teh yang sangat pekat. Itu juga kurang disarankan pendengar ya. Meski konsumsi kafein dalam jumlah sedang umumnya tidak menyebabkan dehidrasi pada kebanyakan orang, terlalu banyak kafein dapat juga meningkatkan resiko kehilangan cairan dan juga membuat jantung berdebar ya, terutama saat tubuh sudah kepanasan. Selanjutnya pendengar, ada minuman bersoda dan juga minuman dengan kadar gula yang cukup tinggi. Ini juga sebaiknya dibatasi karena kandungan gula yang tinggi itu dapat membuat rasa haus bertahan lebih lama dan juga menambah asupan kalori yang tidak diperlukan. Dan minuman yang sangat manis juga itu tidak seefektif air putih dalam menggantikan cairan tubuh. So, minuman yang sangat dingin memang terasa menyegarkan pendengar ya, tetapi meminumnya terlalu cepat juga dalam jumlah yang banyak itu dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada sebagian orang seperti kram perut, kemudian juga atau sering kita istilahkan dengan brain freeze ya, brain freeze. Dan sebaiknya minum secara perlahan agar tubuh dapat menyesuaikan diri dengan suhu dalam tubuh kita sendiri. So pendengar, pilihan terbaik saat cuaca terik adalah kembali lagi air putih. Kemudian bisa juga air kelapa tanpa tambahan gula atau minuman elektrolit bila Anda berkeringat yang sangat banyak karena aktivitas yang berat pastinya. Dan akhirnya pendengar, mengkonsumsi buah-buahan yang kaya air seperti semangka, jeruk, melon itu juga membantu menjaga untuk bisa menghidrasi tubuh. Dan akhirnya pendengar, dengan memilih minuman yang tepat, maka Anda dapat mengurangi resiko dehidrasi dan juga bisa membuat tubuh tetap bugar meski beraktivitas di bawah teriknya sinar mentari.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Jembatan yang putus yang sudah berusaha kami rencanakan, sudah berusaha kami usulkan untuk dibangun, tapi karena dengan minimnya anggaran Pemda saat ini, belum bisa terbangun lewat program ini, alhamdulillah.
0: Dan inilah Warta Berita Daerah Siang selengkapnya bersama saya, Titi Bahagia. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara mendukung penuh pelaksanaan Tomoon International Flower Festival TIFF 2026.
2: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, BI Sulut, mendukung penuh pelaksanaan Tomohon International Flower Festival TFF 2026, khususnya agenda Tournament of Flower TOF. TOF merupakan salah satu agenda utama TFF berupa parade kendaraan hias yang dihiasi rangkaian bunga oleh para dekorator dengan memanfaatkan komunitas bunga dari petani di Kota Tomohon. Kepala Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto, menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini. TOF tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tapi juga mampu mengangkat potensi komoditas lokal, khususnya bunga.
3: Ya, betul. Jadi ini Tomoon International Flower Festival ya, yang tentunya event yang memanfaatkan komoditas lokal yang ada di sini, yaitu bunga gitu ya. Tapi di selain itu, ini adalah juga momen untuk pengembangan UMKM yang ada di lapangan Babi Palar ya. Nah, gitu ya, di sana ada. Nah, di samping itu, tadi kan kita juga dukung dengan yang jelas satu flop ya. Tapi yang jelas ini kita rangkaikan dengan yang kemarin, antara North Sulawesi Investment Forum, sehingga para duta besar nanti juga kita akan ajak kepada untuk melihat dari proyek-proyek yang kita kemarin kita tawarkan. Saya rasa itu dan ini sangat luar biasa karena ini akan menarik pariwisata yang jelas memiliki efek domino yang sangat luar biasa.
2: Lebih jauh, Joko Supratikto mengatakan dampak positif pelaksanaan TFF tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha di Kota Tomohon. Perhelatan internasional ini juga memberikan manfaat bagi daerah sekitar, termasuk sektor perhotelan dan pariwisata di Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.

0: Kabupaten Minahasa Utara memulai langkah besar menuju tata kelola pemerintahan berbasis modern. Hal ini digelar dalam rapat koordinasi kick-off kerjasama bersama Bank BTN, Financial Wealth Indonesia, dan Bayarin. Inisiatif ini dirancang sebagai platform digital terpadu untuk mengakselerasi transformasi layanan publik sekaligus menaikkan potensi pendapatan asli daerah di Minahasa Utara. Asisten 1 Pemkab Minahasa Utara Umbasek Mayuntu menyebutkan, pada tahap awal ada 16 organisasi perangkat daerah yang didorong untuk mempelopori integrasi data.
1: Dan menyampaikan pesan Pak Bupati bahwa Pemda Minut, Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekda mendorong supaya semua ikut. Dan untuk 16 OPD yang didorong mengawali kegiatan ini masuk dalam sistem, semua dapat mengupload kebutuhan di kantor masing-masing untuk ke depan segera di-running di Minahasa Utara.
0: Dalam skema kolaborasi ini, Bank BTN membentuk Independent Strategic Partnership yang dikoordinasikan oleh Financial Wealth Group serta didukung oleh Bayarin sebagai pengembang platform teknis. Kerjasama strategis ini merupakan tindak lanjut dari MOU yang ditandatangani oleh Direktur Utama Bank BTN, CEO Financial Wealth Group, dan Bupati Minahasa Utara pada 19 September 2025 yang lalu. Diana Masih melaporkan.
2: Masyarakat petani di Desa Tumaratas Raya Minahasa gagal panen dikarenakan kemarau yang berkepanjangan.
3: Masyarakat petani hortikultura di Desa Tumaratas Raya, Kecamatan Lawangan Barat, Minahasa sangat merasakan dampak dari musim kemarau berkepanjangan ini, tidak bisa lagi bercocok tanam dikarenakan kontur tanah pertanian mereka berpasir. Dan tanah berpasir ini cepat menyerap dan menyimpan panas matahari. Hal ini dikatakan hukum tua Desa Tumaratas II, Ruki Worang, Sarjana Sosial. Akibat dari tanah berpasir ini menyebabkan tanaman cepat menjadi layu dan kering. Lebih lanjut, hukum tua Desa Tumaratas II, Lawangan Barat, Ruki Worang kepada RRI mengatakan, di musim kemarau berkepanjangan ini telah berdampak harga komoditi pangan jenis tomat di tingkat petani jatuh harga atau anjlok.
4: Wilayah Kela Londe ini strukturnya tanah berpasir. Jadi ketika dia berapa hari saja terkena dengan musim kemarau, panas, pasti dia cepat sekali kering. Cepat sekali menyerap panas dan sangat berdampak pada tanaman. Jadi tanaman tidak akan lagi bertumbuh dengan baik.
3: Sementara itu, Kepala Pasar Tradisional Langwan Agus Sayalangi menyampaikan beberapa dampak panas berkepanjangan ini membuat harga jual komoditas pangan jenis sayur-sayuran naik signifikan, terkecuali tomat harganya turun. Dari Minahasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengantisipasi dampak fenomena El Nino dan kemarau panjang, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menyiapkan dana belanja tidak terduga atau BTT sebesar 3,5 miliar rupiah. Anggaran darurat ini disiagakan untuk penanganan bencana, terutama potensi kebakaran dan krisis air bersih.
5: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus memperketat kewaspadaan terhadap ancaman fenomena El Nino yang memicu kemarau panjang di wilayah tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, Yohanes Kamagi, mengimbau seluruh jajarannya untuk memfokuskan antisipasi pada dua hal, yakni pencegahan potensi kebakaran dan penghematan penggunaan air bersih. Guna mendukung penanganan darurat lapangan, Pemkab Talaut yang menyiagakan alokasi belanja tidak terduga atau BTT dalam APBD sebesar kurang lebih 3,5 miliar rupiah. Dan ini siap dicairkan sewaktu-waktu untuk penanggulangan bencana yang tidak dapat diprediksi. Yohanes menekankan BTT akan dimaksimalkan untuk menopang kebutuhan mendesak masyarakat selama masa tanggap darurat bencana berlangsung.
6: Kita memiliki dana anggaran BTT, jadi itu bisa dimanfaatkan untuk bencana apa saja. Untuk sifatnya kebencanaan itu bisa kita ambil dari anggaran BTT. Ya, kurang lebih di angka 3,5 itu BTT, ada 3,5 M itu.
5: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mengantisipasi dampak fenomena, masyarakat petani di Desa Tumaratas Raya Minahasa gagal panen dikarenakan kemarau berkepanjangan.
3: Masyarakat petani hortikultura di Desa Tumaratas Raya, Kecamatan Longgan Barat, Minasa, sangat merasakan dampak dari musim kemarau berkepanjangan ini tidak bisa lagi bercocok tanam dikarenakan kontur tanah pertanian mereka berpasir. Dan tanah berpasir ini cepat menyerap dan menyimpan panas matahari. Hal ini dikatakan hukum tua Desa Tumaratas II, Ruki Worang, Sarjana Sosial. Akibat dari tanah berpasir ini menyebabkan tanaman cepat menjadi layu dan kering. Lebih lanjut, hukum tua Desa Tumaratas II, Langgan Barat, Ruki Worang kepada RRI mengatakan, di musim kemarau berkepanjangan ini telah berdampak harga komoditi pangan jenis tomat di tingkat petani jatuh harga atau anjlok.
4: Wilayah Kelelonde ini strukturnya tanah berpasir. Jadi ketika dia berapa hari saja terkena dengan musim kemarau panas, pasti dia cepat sekali kering. Cepat sekali menyerap panas dan sangat berdampak pada tanaman. Jadi tanaman tidak akan lagi bertumbuh dengan baik.
3: Sementara itu, Kepala Pasar Tradisional Langwan Agus Sayelangi menyampaikan beberapa dampak panas berkepanjangan ini membuat harga jual komoditas pangan jenis sayur-sayuran naik signifikan, terkecuali tomat harganya turun. Dari Minasa, Jepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemkab Bolmong berterima kasih atas program pembangunan belasan jembatan Garuda oleh Kodim 1303 di kawasan tersebut.
7: Pemerintah Kabupaten Bolmong mengapresiasi program TNI Angkatan Darat yang telah membantu konektivitas dan aktivitas masyarakat pelosok melalui pembangunan jembatan Garuda. Di Kabupaten Bolamongondo, sejak program Presiden Prabowo berjalan, telah terbangun 13 jembatan Garuda beton dan jenis jembatan gantung. Asrul Paputungan dari Dinas PUPR Bolmong mengatakan, banyak jembatan proyeksi pemerintah yang lambat terbangun akibat kendala anggaran. Namun, dengan kehadiran Kodim 1303 Bolmong melalui program Jembatan Garuda, kini jembatan penghubung telah hadir membuka akses warga serta menghilangkan kawasan terisolasi.
8: Sangat-sangat membantu masyarakat dan Pemda Bolmong. Banyak jembatan yang putus yang sudah berusaha kami rencanakan, sudah berusaha kami usulkan untuk dibangun, tapi karena dengan minimnya anggaran Pemda saat ini, belum bisa terbangun. Lewat program ini, alhamdulillah, Kodim 1303 sangat-sangat membantu.
7: Salah satu jembatan yang hampir rampung yaitu Jembatan Garuda Desa Mengkang, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolamongondo. Jika Jembatan Mengkang berfungsi, warga desa terbuka aksesnya dengan desa lain untuk meningkatkan perekonomian. Audi Kendores melaporkan.
2: Mewujudkan masyarakat yang sehat dan lingkungan yang asri bukan cuma sekedar wacana di Kabupaten Kepulauan Talaut. Pemerintah daerah setempat menegaskan komitmennya untuk menyukseskan program Kabupaten Sehat

0: Willy menegaskan kunci utama keberhasilan program terletak pada sinergi yang kuat antar pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat. Dengan komitmen, konsistensi, dan kolaborasi yang terjaga, ia meyakini kehidupan yang sehat dan sejahtera dapat terwujud di bumi Porodisa. Dari Kabupaten Kepulauan Laut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD Solo terus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pemahaman mulai dari pencegahan dan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pemahaman mulai dari pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana.
3: Penata Penanggulangan Ahli Muda BPBD Sulut, Dani Repi, mengatakan
2: pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana terus melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat.
4: Pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana dan kegiatan pelatihan dalam rangka untuk melatih masyarakat supaya lebih mengenal kondisi wilayah dan bagaimana memitigasi secara mandiri ketika terjadi bencana. Dan ada beberapa kegiatan juga sosialisasi tentang daerah rawan bencana. Kami melakukan kegiatan-kegiatan di wilayah-wilayah yang berdasarkan kajian kami adalah daerah-daerah yang berisiko bencana. Ada juga kajian yang dikeluarkan oleh BNPB bersama kami, kajian berisiko bencana. Daerah-daerah yang rawan bencana harus dilakukan kegiatan sosialisasi bagaimana memitigasi masyarakat dan kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dan kapasitas kawasan.
2: Selain pemerintah, tentunya peran serta masyarakat sangat diharapkan dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan serta tidak tinggal di daerah yang rawan bencana seperti perbukitan atau daerah aliran sungai. Calvin Wisang melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Daerah Siang Produksi Radio Republik Indonesia Manado. Saya Titi Bahagia. Selamat siang.

Iya, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih tetap setia dan menyatu hati bersama kami di RRI Programa 1 Manado. Masih bersama saya Titi Bahagia dan baru saja kita ikuti Warta Berita Daerah Siang. Selanjutnya serangkaian teman-teman hiburan kembali Titi hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Sembari nanti juga kita akan nantikan rekan saya Angel ya. Untuk Manado sore ini. Pada akhirnya saya Titi Bahagia undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk atensinya dan sampai jumpa.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Wih, tas baru nih. Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
6: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
5: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
6: Oh, ini. Ini asli produk dalam negeri.
5: Wah,
6: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Radio Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi di Sonar Indi. Masih bersama saya Lin Sulfiani akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Dan tentunya di sementara hari ini masih di program Monedo Sore, nanti kan kita hadirkan di ruang dengar Anda ada dialog khusus gitu ya. Tentunya nanti ada topik dengan Urban Digiverse 2026. Tentunya nanti bersama narasumber Joko Supratikto gitu ya, selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara. Dan yang pasti karena semuanya Anda juga bisa bertanya nanti terkait topik ini gitu ya, di 0821 9583 5080. Anda bisa bergabung melalui SMS juga, WhatsApp kami di line telepon juga nanti di dialog khusus gitu ya. Saat lagi pukul 15 sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Poredo, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini di dialog khusus bersama saya Lin Solviani akan menemani Anda pendengar di sore hari ini di dialog khusus dengan topik Urban Digiverse 2026. Dan tentunya seperti saya informasikan tadi, di studio akan hadir narasumber tentunya bersama dengan Bapak Joko Supratikto selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara. Selamat sore Pak Joko Supratikto.
1: Selamat sore Mbak Yeli.
0: Apa kabarnya Pak?
1: Kabar baik walaupun di luar panas sekali.
0: Iya Mbak Yeli. Itu. Makanya saya bilang pagi Pak, karena harus semangat nih, harus lebih semangat iya, pagi siap. Gitu ya hari ini. Walaupun sudah sore, tapi semangatnya harus ekstra gitu ya di hari ini. Oke, hari ini kita juga mengundang nantinya Pak Joko. Aku panggil Pak Joko ya. Kayak hari ini.
1: Yeah,
0: oke. Okay. Ya masih Pak Joko, hari ini kita juga mengundang narasumber juga nanti bisa berdialog langsung dengan kita, bincang-bincang, okay. Bisa bertanya juga mereka melalui line telepon, SMS juga WhatsApp gitu ya. Di 082195835080 dan juga tentunya acara ini Anda bisa saksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Manado dan juga didengarkan langsung di frekuensi 94,5 MHz dan juga didengar langsung melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia tentunya ya. Oke, ini menarik ya Pak Joko. Ini topik kita Urban Digiverse 2026. Saya sempat tadi juga mencari informasi gitu ya. Ternyata Urban Digiverse ini sudah diselenggarakan sejak tahun 2019 gitu ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu apa nih perbedaannya dari tahun yang lalu sama yang sekarang di tahun 2026 ini nih. Penyelenggarannya seperti apa nih Pak?
1: Iya, terima kasih Mbak Yelin. Jadi memang betul dari tahun 2019 itu berarti sudah berapa tahun? 7 tahun yang lalu ya. 7 tahun yang lalu mungkin saya juga belum di sini Mbak Yelin ya. Tapi betul itu adalah event yang tahunan gitu ya. Event tahunan yang kita selenggarakan memang dari tahun ke tahun itu selalu kita kembangkan.
0: Itu kalau nggak salah itu program unggulan juga gitu ya dari Bank Indonesia ya.
1: Iya, betul, program unggulan dari Bank Indonesia dan kita memang mengharapkan ini bukan suatu event yang hanya one shot aja gitu, one shot aja, tapi berkesinambungan terus itu, selalu berkembang, berkesinambungan terus. Dan sebenarnya ini adalah bagian dari yang namanya Road to KKI, Karya Kreatif Indonesia, yang akan diselenggarakan di Jakarta di minggu depan ya. Minggu depan ini Karya Kreatif Indonesia ya. Jadi kita selenggarakan dan ini adalah perjalanan ke sana. Jadi memang Bank Indonesia ini senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang selalu mendukung pengembangan UMKM, industri kreatif, karya kreatif dan lain-lain. Dan ini adalah salah satu sarana kita untuk di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara memang namanya Urban Digiverse. Gitu ya. Tadi kalau Mbak Yelin menanyakan apa sih perbedaannya, gitu ya? Perbedaannya memang ada perbedaannya dibandingkan. Kalau boleh dibilang dibandingkan dengan yang tahun lalu, gitu ya. Nah, tahun 2026 ini kita hadirkan dengan konsep yang lebih kuat, kemudian terintegrasi dibandingkan sebelumnya. Salah satu perbedaan yang paling menonjol itu adalah ada kolaborasi Urban Digiverse dengan Sulut Coffee Fest, Mbak. Gitu ya. Jadi tahun ini kami tidak hanya menghadirkan ruang promosi bagi UMKM, wastra, kuliner dan ekonomi kreatif gitu ya. Tapi juga secara khusus kami mengangkat kopi Sulawesi Utara gitu ya, sebagai wajah baru ekonomi kreatif di Sulawesi Utara gitu ya, yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan.
0: Kenapa kepikiran ada Coffee Fest juga nih Pak? Apakah mungkin banyak orang pencinta kopi di Sulawesi Utara atau bagaimana?
1: Banyak dan ini banyak gini Mbak, banyak dalam arti sebenarnya masih punya ruang untuk dikembangkan. Kita punya kopi yang mungkin memang kopi kita tidak terkenal tetangga ya, misalnya yang dari Toraja gitu ya, memang sudah terkenal. Kopi Sulawesi Utara memang ada banyak gitu. Bahkan kita sudah memiliki binaan kopi gitu ya, petani binaan maupun industri kopi yang masih sangat potensial untuk dikembangkan gitu. Jadi kalau kita melihat kan tren. Kan di sekarang ini kan banyak kedai-kedai kopi, baik yang mobile itu maupun yang ada itu banyak sekali Mbak, banyak sekali kedai kopi. Kedai kopi yang dan ini adalah para pemuda apa namanya, para pemuda ya, pemuda itu anak-anak muda. Anak-anak muda tuh kalau nggak ngopi rasanya kurang lengkap.
0: Ada yang kurang gitu ya, Pak.
1: Ada yang kurang. Demikian juga saya kalau nggak ngopi dalam sehari udah ngantuk terus.
0: Pecinta kopi juga ini gitu ya, Pak Joko ya. Oke, yang pasti itu yang menarik gitu ya di tahun 2026 ini gitu ya. Ada tambahan gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak Joko, bagaimana sih Bank Indonesia melihat peran Urban Digiverse 2026 ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital khususnya di Sulawesi Utara? Terus apa nih peluang terbesar ekonomi digital yang bisa dimanfaatkan masyarakat dan pelaku UMKM khususnya di Sulawesi Utara ini, Pak?
1: Oke, ya. Terima kasih, Mbak. Jadi Urban Digiverse ini memang itu adalah bagaimana kita mempertemukan potensi unggulan di Sulawesi Utara gitu ya, mulai dari UMKM-nya sendiri, budaya, kemudian juga kreativitas lokal gitu ya, sehingga perkembangan ekonomi dan ekosistem digital ini semakin tertata di Sulawesi Utara. Perkembangan ekonomi, kalau kita melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi atau PDRB, kan kita masih banyak yang masih didominasi oleh sektor pertanian. Salah satunya adalah kopi, gitu ya. Oleh karena itu kita masuk juga ke kopi. Tetapi kita juga ingin mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, yaitu adalah dengan ya tadi ekonomi kreatif. Kalau kita bicara tentang kopi, itu bisa dipanjang sebagai dua hal. Satu adalah terkait dia dengan komoditasnya. Kopi itu sebagai komoditas, tetapi di dalamnya juga ada ada ada

0: ya, marketingnya, sisi penjualannya gitu ya, tetapi juga dari sisi pembayarannya kita mengarahkan kepada digital gitu. Oleh karena itu nanti juga berperan, sangat berperan di situ adalah dengan Kris tadi, Mbak. Ya, okay. gitu itu antaranya itu loh, Mbak. Oke, ya.
1: Oke. Ini memang kegiatan-kegiatan ini kalau tidak salah ini melibatkan banyak pihak juga gitu ya, Pak, ya. Seperti pemerintah daerah, Dekranasda gitu ya, perbankan juga, komunitas-komunitas, bahkan pelaku usaha gitu ya. Nah, seberapa penting sih sebenarnya kolaborasi ini, Pak, dalam memperluas manfaat Urban Digiverse ini bagi UMKM dan juga masyarakat Sulawesi Utara?
0: Betul, Mbak. Jadi memang justru kolaborasi ini merupakan salah satu dari kekuatan dari Urban Digiverse ini. Gitu ya. Sejak awal memang kegiatan ini tidak bisa dijalankan sendiri. Bank Indonesia tidak mungkin menjalankan sendiri. Kalau Bank Indonesia jalan sendiri, sederhananya Bank Indonesia jalan sendiri, Bank Indonesia jualan apa? Bank Indonesia menawarkan apa kepada masyarakat? Kan enggak, Pak. Nah, ini memang kita adalah sinergi yang sangat kuat. Betul tadi, Mbak. Jadi antara Bank Indonesia, pemerintah provinsi Sulawesi Utara, Dekranasda, perbankan, ada komunitas, ada pelaku usaha, serta berbagai mitra strategis yang lainnya gitu ya. Banyak macam-macam gitu ya, berbagai macam komunitas. Bahkan kami juga melibatkan apa namanya, para artisan untuk membuat mural itu. Mural, karena nanti ada juga perlombaan terkait dengan mural. Mural ada kaitannya dengan cinta, bangga, paham, dan rupiah. Gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah sinergi gitu ya. Event ini adalah bukan event yang dibuat sendiri oleh Bank Indonesia gitu. Memang hostnya adalah Bank Indonesia, tetapi sekali lagi bahwa Bank Indonesia tidak bisa berbuat sendiri gitu ya. Nah, ini juga ini, jadi nanti gitu ya, pengembangan yang namanya pengembangan UMKM, kemudian ekonomi kreatif ini tidak cukup hanya dilakukan oleh satu pihak. Nah, gitu ya. UMKM ini membutuhkan ruang promosi, gitu ya, membutuhkan peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, akses pasar, kemudian hingga dukungan digitalisasi gitu ya. Sehingga tentunya kita memerlukan banyak pihak yang terlibat di situ gitu, Mbak. Nah, itulah intinya gitu, Mbak.
1: Itu alasannya gitu ya. Karena kalau berkolaborasi itu lebih menyenangkan, tentunya juga bisa nambah pengalaman juga gitu ya, Pak, ya. Karena kalau berjalan sendiri kayaknya nggak nyaman juga ya, Pak, ya.
0: Ini ada sebuah ini, Mbak, sebuah apa namanya ya, sebuah
1: ilustrasi atau
0: bukan ilustrasi. Jadi ada sebuah kata-kata bijak.
1: Kata-kata bijak apa,
0: Pak? If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Jadi kalau misalnya kita ingin membawa UMKM ini jauh lebih jauh, kemajuannya lebih jauh, ya kita harus kembangkan bersama-sama. Gitu ya. Mungkin karena banyak masukan, mungkin jalannya gitu agak, tapi anu lebih stabil, lebih anu dan lebih berkelanjutan dan lebih jangkauannya lebih panjang. Nah, itulah.
1: Mantap gitu ya, ya, Pak, ya. Dan yang pasti kalau boleh tahu nih, Pak, di tengah pesatnya transformasi digital saat ini gitu ya, apa sih tantangan terbesar yang perlu diantisipasi juga nih biar masyarakat tidak hanya sebagai pengguna tetapi juga pelaku ekonomi digitalnya, Pak?
0: Oke, pelaku ekonomi digital gitu ya. Ekonomi digital memang sekarang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari gitu ya. Siapa sih yang tidak mengenal e-commerce yang kita gitu. Dan UMKM ini justru mendapatkan manfaat yang sangat besar dari kehadiran dari itu tadi, apa namanya, digitalisasi gitu. Digitalisasi. Karena dengan digitalisasi kita sekarang enggak perlu nih buka toko gitu ya, buka toko nggak perlu, kita cukup memanfaatkan e-commerce. Dan juga nanti pembayarannya juga bisa pembayaran melakukan yang non tunai gitu kan, bisa dengan Kris, bisa transfer dengan Bivas, dengan itu apa namanya, alat-alat pembayaran yang sangat sangat luar biasa itu gitu ya. Jadi memang gini, jadi adalah ekonomi digital itu membuka ruang bagi pelaku usaha UMKM dan juga pelaku usaha semuanya itu menjadi luas, begitu luas pemasarannya dan memudahkan mereka untuk melakukan transaksi baik pembayaran maupun untuk pemasaran maupun untuk transaksi itu sendiri gitu ya. Tetapi memang harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan, karena kalau kita sudah terhubung dengan yang namanya digital kan pasti selalu memerlukan internet. Itu ada risiko terhadap ini yang namanya hacker gitu ya. Tapi sehingga kita perlu memahami di situ juga. Perlindungan konsumen itu juga kita perlukan. Gitu-gitu, Mbak.
1: Baik. Ya pasti nanti banyak yang ingin ditanyakan. Mungkin juga hari ini pendengar kita yang ada di rumah yang mendengarkan saran kita juga di hari ini, Pak, ingin bertanya gitu ya. Tentunya Anda juga bisa sampaikan pertanyaan atau juga pendapat Anda pendengar melalui SMS juga WhatsApp di line telepon di 082195835080 atau juga melalui kolom komentar di YouTube kami di RRI Manado di sementara hari ini ya. Dan kita break sejenak Pak, nanti kita kembali.

0: Man, tadoy lang.
1: Oh, dodo anak, ngapa cira ngapa mama ini ada kono di konjak kalau keluar doye mancari, mancari kasihan yang kurang sasa di gingana minta-minta. Jadi anak muda yang cuma kanker kaki dudu-dudu eh. Banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasih yang anak. Ngana cuma mau dudu-dudu minta buka tangan he ingat. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mancari enggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jodoh mama? Torang mau usaha mau bajual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore-tore mau masuk. Pakai otak.
2: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, terima kasih pendengar. Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dari ini masih di dialog khusus terkait topik Urban Digiverse 2026. Dan saya informasikan kembali, hari ini narasumber kita bersama dengan Bapak Joko Supratikto, selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara. Dan untuk Anda yang bertanya terkait topik kita di sore hari ini, Anda bisa sampaikan pertanyaan, pendapat Anda juga gitu ya, melalui line telepon kami di SMS juga WhatsApp di 08219583508 atau juga melalui kolom komentar di RRI Manado ya. Oke, baik, tadi kita juga sudah mendengarkan tadi apa yang Pak Joko sudah sampaikan gitu ya. Ini ada berbeda gitu ya dari tahun lalu, Urban Digiverse ini kalau di tahun 2026 ada diangkat juga ada Coffee First-nya gitu ya, Pak ya. Nah, ini bagaimana kegiatan ini diharapkan bisa memperkuat ekonomi usaha kopi dari hulu hingga hilir di Sulawesi Utara ini, Pak?
1: Ya, oke, terima kasih, Mbak. Nah, ini mungkin saya informasikan dulu, Mbak. Kenapa kami mengambil tema kopi gitu ya. Nah, ini memang kami melihat bahwa potensi kopi di Sulawesi Utara itu tinggi gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya berdasarkan yang namanya data Specialty Coffee Association of Indonesia gitu ya. Nah, Indonesia sendiri ini memiliki 462.000 titik coffee shop gitu ya. Nah, dengan pendapatan sektor kopi ini diproyeksikan sekitar 12,5 miliar gitu. Nah, di sisi lain 41% produksi kopi Indonesia ini terserap oleh konsumsi domestik ya. Ini menunjukkan bahwa pasar di domestik itu memang kuat karena lebih dari 40%. Nah, di Sulawesi Utara sendiri ini potensi pengembangan kopi juga sangat besar. Kota Manado gitu ya sebagai kota dengan kedua merupakan kota yang kedua yang terbesar di Indonesia yang memiliki jumlah coffee shop.
0: Yang kedua gitu
1: ya. Iya, kedua. Pak, ya? Kedua di Indonesia Timur.
0: Indonesia Timur.
1: Kedua yang memiliki coffee shop terbanyak gitu, setelah Makassar gitu ya. Nah, jumlahnya sekitar 5.000 coffee shop kedai kopi gitu ya, tersebar bagi daerah dan mampu menyerap sekitar 15.000 15.000 tenaga kerja. Nah, itulah yang kami lihat ini sebagai peluang yang terus perlu dikembangkan. Artinya, kopi memiliki potensi untuk dikembangkan. Tidak hanya sebagai komoditas perkebunan, tapi juga sebagai bagian dari UMKM. Tadi sudah saya sampaikan juga ekonomi kreatif, gaya hidup, daya tarik dan juga daya tarik untuk pihak pariwisata di daerah. Gitu ya. Nah, karena itu jadi Sulut Coffee Fest ini kami tempatkan bukan semata sebagai festival kopi gitu ya, tetapi juga sebagai instrumen pengembangan ekosistem kopinya itu sendiri dari hulu hingga hilir. Jadi, Mbak, kalau yang namanya kopi itu dari hilir ke hulunya panjang gitu ya. Satu dari produsen kopi, petaninya gitu ya. Dua dari sisi pengolah kopi. Ya, pengolah kopi itu yang mensangrai, yang mengolah kopi ya. Kemudian juga dari kedai kopinya, dari kedai kopinya yang mengolah menjadi. Kemudian sampai ke konsumen, dari panjang, dari rantainya itu sangat panjang dan ini akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau kegiatan ekonomi di suatu daerah. Dan inilah yang terus kita akan kembangkan, apalagi kalau dilakukan dengan dikaitkan dengan sektor pariwisata. Ini sebagai contoh aja, Mbak. Di Tomohon itu adalah salah satu kopi yang menjadi binaan kami gitu ya, baik petaninya maupun pengolahnya gitu ya. Nah, dia sangat pintar karena mengkaitkan dengan pariwisata. Yaitu apa? Ketika ada turis datang gitu ya, turis datang ini mancanegara. Oke, silakan datang ke kopi, kami ajak untuk trekking ke kebun kopi. Nah, trekking ke kebun kopi diperlihatkan kopinya, ini loh cara mengolahnya gitu ya, cara mengolahnya gitu. Kemudian disajikan kopi di situ, dinimpa di situ. Oh, berarti si turis ini ini kopinya dan inilah kopi yang saya nikmati. Dan itu menghasilkan banyak gitu ya, menghasilkan artinya si turis itu kan membayar. Nah, pembayaran dari jasa tadi bisa untuk si kedai kopinya sendiri itu karena jualan kopinya produk, bisa juga untuk para petani, bisa juga untuk transportasi yang transport yang mengantar turis itu ke kebun kopi. Jadi menjadi sangat luas.
0: Dan itu juga sangat menguntungkan gitu ya, dari berbagai pihak juga gitu ya. Ya pasti ini yang sangat menarik juga gitu ya. Tapi kalau bisa lebih tahu lagi nih, Pak ya, apa sebenarnya peran generasi muda dalam membangun ekosistem ekonomi digital dan inovatif dan berkelanjutan di daerah ini gitu ya. Karena kita bisa melihat dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan gitu ya, ini kayaknya tidak hanya menggait para pelaku usaha gitu ya, sebagainya gitu ya. Tapi juga kayaknya lebih banyak juga menuju ke anak muda ini ya, Pak, atau bagaimana?
1: Iya, betul, Mbak, betul. Karena pengguna digital itu mayoritas adalah anak muda. Itu adalah peluang yang harus kita manfaatkan. Pemuda tentunya kita kan sekarang banyak sekali pemuda. Siapa sih yang tidak pemuda, para pemuda yang tidak memiliki handphone yang merupakan perangkat utama dari transaksi digital gitu ya. Dan potensinya sangat besar. Oleh karena itu memang kita juga ini, jadi apa yang kita sajikan di dalam Urban DigiFest nanti itu, itu tidak hanya berlaku bagi kaum-kaum yang sudah mapan seperti kita ini, enggak. Di sana berbagai macam kegiatan yang ada di sana gitu. Di sana juga tidak hanya sekedar kita hanya sekedar pameran, kemudian silakan beli gitu, enggak Mbak, tapi ada berbagai macam kegiatan di sana.
0: Apa saja itu kegiatannya, Pak?
1: Ada talk show juga, ada workshop gitu ya. Workshop terkait dengan kopi, ya terkait dengan manual brewing, kemudian ada talk show, ada latte art gitu ya, ada juga. Nah, sekarang sedang dilakukan ini dalam rangka Urban DigiFest ini, Mbak. Sekarang dilakukan itu adalah babak penyisian yang namanya Tarung 3 Manual Brew. Belum pernah.
0: Tarung 3 ini gimana tuh, Pak? Tarung 3 ini apa maksudnya? Seperti apa?
1: Tarung 3 ini adalah kita, jadi gini, ada suatu perlombaan gitu ya, yang masing-masing para barista itu itu mengolah kopi secara manual di anu. Kenapa 3? Karena dia jadi yang maju itu tiga barista. Oh, okay. Mereka dipertandingkan untuk mengolah kopinya gitu, kopi secara manual brew gitu ya, manual, gilingnya manual. Kemudian di antara tiga orang ini tiga orang ini nanti secara blend, jadi tidak tahu dia ini kopi siapa yang dinilai, kopi jadi gitu ya. Kemudian mereka akan memilih kopi yang memilih manual, jadi yang menilai diri mereka sendiri. Seru, tadi saya juga lihat seru gitu, menilai sendiri. Nah, nanti kalau yang mendapatkan suara terbanyak dari tiga orang ini, itulah yang maju ke babak berikutnya. Kemudian diteruskan. Hari ini semua tadi yang saya lihat tuh ada 81 barista dari seluruh Sulawesi Utara yang mengikuti. Seluruhnya anak muda, ada bahkan ada beberapa itu adalah wanita.
0: Wah, ada juga wanita.
1: Ada barista sekarang banyak wanita. Jauh dari jauh, ada yang dari Kota Mopagu, ada juga yang dari Sangihe, ada yang Talaut datang khusus untuk mengikuti semacam champion yang kita sebut dengan tarung tiga gitu ya. Gitu ya. Jadi itu terkait dengan kami juga ada lomba fotografi yang bertema kopi juga gitu ya. Nah, ini sebagai informasi juga, Mbak. Jadi di Urban DigiFest tahun ini kita menghasilkan tidak main-main, Mbak. Ada 200 UMKM lokal.
0: Wow.
1: 200 juga banyak.
0: Khusus
1: itu
0: di Sulawesi aja itu,
1: Sulawesi ya, Utara. Sulawesi Utara gitu ya. Ini nanti terbagi menjadi 4 area gitu ya. Itu adalah yang pertama adalah terkait dengan booth tenan kopi, kemudian juga ada booth ready to eat gitu ya. Non coffee ready to eat, ada booth wale rupa itu wastra, pakaian, ada batik, ada apa namanya, tenun dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga ada booth wale rasa itu adalah mewakili untuk makanan-makanan yang memang itu semuanya tidak hanya binaan Bank Indonesia, tetapi juga ada beberapa binaan dari Dekranasda, ada binaan juga dari pemerintah daerah yang lain. Nah, itulah yang kita hadirkan di sana gitu ya. Nah, ada lain lagi, Mbak.
0: Apa
1: di sana
0: ini?
1: Jadi
0: yang menarik nih.
1: Banyak gitu ya.
0: Banyak juga ya,
1: banyak,
0: Pak.
1: Banyak, Mbak.
0: Ya.
1: Nanti adalah luar biasa. Itu kan tadi anu ya, untuk showcase-nya tadi ya. Nah, yang lainnya adalah kita juga untuk memperkuat kapasitas dari pelaku usaha itu ya.
0: Okay.
1: Rangkaian talk show maupun interaktif gitu ya. Nah, antara lain adalah terkait dengan business matching pembiayaan. Nah, salah satu yang dikeluhkan oleh UMKM adalah, Pak, kami sulit untuk memperoleh pembiayaan. Pak, kami nggak punya modal. Tetapi kalau UMKM itu sangat tergantung dari bantuan, itu nggak akan sehat. Oleh karena itu, UMKM yang menjadi binaan Bank Indonesia itu kami didik dari awal, jangan tergantung bantuan. Ya, yang kami didik dari awal untuk mengembangkan kapasitas, untuk memperbaiki catatan keuangannya, sehingga ketika dia memerlukan modal, dia bisa mengajukan ke perbankan gitu ya, sehingga perbankan tuh bisa menilai dia, oh ini layak untuk dibiayai, bankable gitu ya. Kalau kita kalau UMKM itu nggak punya catatan, ya Bang, aduh lah, kami harus menilai Bapak Ibu dari mana. Nah gitu. Itu, Mbak, itu adalah antara lain. Jadi itulah yang yang kita lakukan, banyak kegiatan yang akan dilakukan di sana.
0: Oke, okay. Gitu ya. Dan okay. Tentunya juga kalau nggak salah tuh ada lomba fashion show anak juga gitu ya.
1: Ah iya betul.
0: Lomba vokal
1: betul,
0: grup.
1: Betul.
0: Ada.
1: Betul.
0: Ini juga lomba video storytelling desa wisata gitu
1: desa
0: ya.
1: Desa wisata. Okay. Jangan salah, Bank Indonesia itu juga mengembangkan desa wisata. Mm-hmm. Salah satunya adalah air terjun Tunan. Oh. Nah itu juga menjadi binaan kita. Sekarang juga kita sedang mengembangkan yang namanya Wale Masani di Tomohon, Mbak. Wale Masani di Tomohon itu adalah di sana ada komunitas untuk yang pembuatan kolintang. Oh. Tapi dia juga sudah punya amphitheater untuk menshowkan gitu ya, menshowkan ini tarian dan angklung itu gitu ya. Dan juga dia membuat kolintang, gitu ya, kolintang dan membuat kolintang juga di situ dan mereka sedang membuat semacam museum untuk sejarah dari kolintang itu. Nah itu
0: wah, yang luar biasa. Ini banyak sekali kegiatan-kegiatannya gitu ya, Pak ya. Ini ada juga yang sudah bergabung nih Pak melalui WhatsApp. Kita langsung baca saja nih. Selamat sore Kepala BI Sulawesi Utara. Mohon tanggapi beberapa pertanyaan saya. Apa tujuan utama pelaksanaan Urban DigiFirst oleh Bank Indonesia Sulawesi Utara dan persoalan apa yang ingin dijawab melalui kegiatan ini khususnya dalam mendorong digitalisasi masyarakat dan pelaku UMKM gitu ya. Oke, ini yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau juga di line telepon gitu ya. Jangan lupa di kesempatan hari ini sertakan nama dan lokasinya di mana gitu ya. Oke, ini kita pertanyaan yang pertama dulu nih, enggak tahu dari siapa ini Pak, enggak jelas nih namanya gitu ya. Jangan lupa sertakan nama dan lokasi Anda di mana gitu ya kalau ingin bertanya melalui WhatsApp. Oke, ini apa tujuan utamanya Pak?
1: Ya, oke. Ya. Jadi sebenarnya kami tadi sudah sedikit disinggung ya. Jadi Urban DigiFest ini adalah sebagai ruang bersama yang menjadi wadah kolaborasi dan sinergi gitu ya. Untuk mempertemukan berbagai potensi unggulan di Sulawesi Utara. Nah, inilah tujuan utama gitu ya. Nah, ini mulai dari UMKM, tadi ya budaya, gitu ya, kreativitas lokal, hingga pengembangan ekonomi dan ekosistem digital. Okay. Itulah yang kami ingin tuju gitu ya, ingin tuju di situ. Jadi UMKM ini memang konsentrasi adalah UMKM. Kalau industri yang namanya industri menengah kecil itu kan nggak perlu, mereka sudah bisa jalan sendiri, gitu ya, dengan berbagai macam kemampuan. Tapi UMKM ini memang selalu didampingi, gitu ya, didampingi. Dan inilah menjadi wadah bagi UMKM yang ada di Sulawesi Utara. UMKM-nya bermacam-macam, berbagai macam bidang atau sektor gitu ya. Tadi ya saya sebutkan ya. Karena ini, tema kita kan meracik tradisi, menyeduh inovasi.
0: Oke.
1: Nah gitu ya. Kebalik ya, menyeduh. Gitu. Tapi intinya gitu. Jadi tradisi-tradisi itu kita tradisi yang ada di Sulawesi Utara kita coba racik, tapi kemudian kita inovasikan gitu ya. Nah makanya banyak kegiatan di situ, tidak hanya UMKM yang makanan yang apa, tapi banyak. Makanya tadi Mbak Yalin kan sudah menyebutkan ada yang namanya fashion show anak gitu, karena itu nanti akan menampilkan produk-produk dari Wastra UMKM kita untuk ditampilkan anak-anak di dalam fashion show ini. Gitu ya.
0: Okay.
1: Nah, kemudian yang ini sejauh mana perkembangan penggunaan transaksi digital gitu ya.
0: Bagaimana nih, Pak?
1: Nah, salah satu ukuran dari transaksi digital itu adalah penggunaan QR. Penggunaan QR atau QR standar Indonesia gitu ya. Yang ini sudah sangat populer di mata masyarakat gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari bagaimana perkembangan QR tadi ya. Nah ini juga informasi Mbak. QR ini sekarang tidak hanya bisa digunakan untuk transaksi di Indonesia loh Mbak. Tetapi juga bisa digunakan untuk cross border, lintas negara. Ada enam negara yaitu adalah Malaysia, Thailand, Tiongkok, Singapura, Thailand, Tiongkok.
0: Oh, Jepang.
1: Itu bisa kita lakukan di sana. Jadi kalau misalnya Mbak Yelin mau pergi ke Singapura, Malaysia, nggak usah bawa uang, cukup pakai handphone Mbak. Mbak punya rekening di bank, bisa kris, bisa digunakan untuk di sana.
0: Waduh, gitu ya. Nah, lebih memudahkan gitu
1: betul,
0: ya Pak.
1: Betul. Jadi kalau saya lihat ini ada data, saya ada data gitu ya. Nah. Ini per Juni tahun 2026 ini gitu ya, merchant QR yang ada di Sulawesi Utara ini sudah mencapai 387.000 merchant gitu ya. Artinya cukup besar. Kemudian volume transaksi QR ini di bulan Juni saja, yeah. di bulan Juni, volumenya Bu ya, bukan nilainya, itu yeah. adalah 36 juta transaksi. Oh, mm-hmm. mohon maaf, ini sampai dengan bulan Juni, yeah. sampai dengan bulan Juni. Nah, mm-hmm. nah pengguna Kris-nya sendiri, kalau tadi kan merchant itu adalah usahanya, itu adalah 387 ribu. Mm-hmm. Nah, pengguna Kris-nya itu sudah mencapai 600 ribu, mm-hmm. termasuk Mbak Yelin, termasuk saya, gitu okay. ya. Itu. Kemudian, nah, selama Urban Digifest ini, kita punya target. Targetnya apa? Targetnya adalah 60 ribu pengunjung.
0: 60 ribu
1: pengunjung selama okay. seminggu ini. Karena mm-hmm. tahun lalu itu sampai dengan sekitar 50 ribu.
0: Wow.
1: 50 ribu. Dan yeah. ini kita 60 ribu gitu ya. Nah, transaksinya ini kami targetkan sekitar 6 miliar.
0: Hmm.
1: 6 miliar. Gitu. Tahun lalu sekitar 5,9 atau 5,8 lah sekian yeah. ya tahun lalu untuk UMKM. Nah, kami juga menargetkan gitu ya, ada pembiayaan yang disepakati oleh lembaga pembiayaan baik bank maupun non bank.
0: Mm-hmm.
1: Non bank itu bisa PNM. Mm-hmm. Kalau bank kita tentu semua tahu. Tapi jangan sampai kita mencari pembiayaan dari pinjol ilegal.
0: Okay,
1: nah itu sangat berbahaya, gitu ya. Okay. Tapi ini ada legal semua. Nah targetnya mm-hmm. kami nanti targetnya di dalam Urban Digifest ini adalah 3 miliar sekitar kita okay. pembiayaan diperoleh dari situ gitu ya.
0: Mm-hmm. Nah, ini gitu, ini kayaknya sudah dijawab semua gitu ya. Apa target yeah. dan tindak lanjut BI Sulut nah. gitu ya setelah Urban Digifest digelar yeah. terutama yang yeah. dalam mendorong UMKM agar semakin siap masuk ke ekosistem ekonomi digital dan juga meningkatkan daya saingnya gitu ya.
1: Yeah,
0: jadi
1: yeah,
0: sudah dijawab juga yeah, sebagian
1: betul,
0: ya, Pak ya.
1: Betul. Nah, okay. nah, nanti kalau ini yang meningkatkan daya saing itu Mbak, yeah. ini jadi salah satu yang kita lakukan adalah mm-hmm. bagaimana kita mendampingi UMKM, mendorong yeah. UMKM itu naik kelas.
0: Mm-hmm.
1: Naik kelas artinya kalau sekarang ini bisa hanya berbicara di lokal saja, nanti mm-hmm. kita dorong untuk dia, kembangkan dia, dampingi dia untuk berbicara secara regional.
0: Okay.
1: Setelah regional nanti nasional.
0: Mm-hmm.
1: Setelah nasional nanti juga kita pasar internasional, pasar ekspor.
0: Yeah.
1: Nah, itulah yang kita lakukan. Ada beberapa UMKM yang kita bina itu sudah mendapatkan peluang untuk bisa mm-hmm. ekspor ke luar negeri.
0: Mm-hmm.
1: Itu Mbak.
0: Oke, okay, baik. Okay. Yang pasti ini menarik ya Pak Joko ya. Kalau kita bisa melihat gitu ya, digitalisasi itu memang juga membawa resiko gitu ya, seperti penipuan online, bahkan juga pinjaman ilegal gitu ya, dan juga penyalahgunaan data. Nah, apa yang harus dilakukan kita selaku masyarakat ini biar bisa menggunakan layanan keuangan digital dengan aman? Karena kebanyakan dari kita tuh banyak yang tiba-tiba uang di saldonya langsung hilang nih Pak. Ini ketakutan lah menggunakan digitalisasi sekarang.
1: Betul Mbak. Nah, ini berdasarkan survei dan data data gitu. Jadi sebenarnya sekitar 80-90% kejahatan digital gitu ya, kejahatan digital itu disebabkan oleh kelalaian human. Kelalaian kita sebagai pengguna. Itu ya 80-90%. Selebihnya 10% itu masalah technicalities gitu ya.
0: Okay.
1: Nah, biasanya kalau kita tertipu itu adalah gini biasanya. Ada iming-iming yang sangat biasanya manusia itu kan memang manusia itu diciptakan untuk sedikit serakah kali ya, saya nggak tahu ya. Tapi ini kalau dia ditawarkan dengan keuntungan yang lebih besar, yeah, yang sangat besar, dia akan sangat tertarik, gitu ya. Itu tertarik. Nah itu biasanya ada semacam gini, ada entah itu WA, entah itu SMS, Bapak mendapatkan hadiah sekitar sekian, macam-macam. Terus silahkan klik itu untuk keterangan lebih lanjut. Nah itu harus diwaspadai. Gitu, waspadai. Kalau kita ditawarkan suatu produk dengan keuntungan yang tidak masuk akal, gitu, itu harus diwaspadai. Itu saya pastikan itu pasti adalah criminal, crime, gitu ya. Kemudian mereka biasanya mencet, tik, gitu ya. Udah, kalau sudah mencet dari handphonenya, nah itu hacker bisa masuk, bisa menguras apa yang ada di dalam rekening bank kita yang ada di handphone itu. Makanya oleh karena itu memang kita harus waspada Mbak, waspada terhadap iming-iming yang tidak masuk akal itu.
0: Jadi pesannya untuk masyarakat, jangan salah pencet gitu.
1: Iya, jangan salah pencet, tapi ini waspada. Makanya waspada kita selalu ini
0: gitu,
1: tapi gini kalau misalnya mengalami itu, kalau terkait dengan sistem pembayaran, itu ada, kami ada perlindungan konsumen, bisa mengadukan ke Bank Indonesia gitu, mengadukan kalau ada penipuan gitu ya, bisa mengadukan ke Bank Indonesia karena kita memiliki itu. Tapi kalau terkait dengan industri perbankan itu bisa ke OJK. Oh, teman-teman OJK juga punya perlindungan konsumen itu. Kalau dengan sistem pembayaran ke kami.
0: Okay.
1: Gitu, Mbak. Oke. Okay,
0: okay. Ini masih banyak juga gitu ya masyarakat di daerah yang belum terbiasa menggunakan layanan-layanan keuangan digital nih, Pak.
1: Ya.
0: Nah, apa langkah Bank Indonesia sendiri untuk memastikan digitalisasi ini juga dirasakan oleh masyarakat di wilayah yang akses dan literasinya digitalnya itu masih terbatas, Pak?
1: Ya Mbak, jadi kita selalu bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nah, karena memang kalau Bank Indonesia, sekali lagi kolaborasi itu sangat penting, sinergi itu sangat penting. Bank Indonesia bekerja sendiri nggak bisa Mbak, karena di Sulawesi Utara itu hanya ada satu kantor Bank Indonesia di Manado ini gitu ya. Oleh karena itu kita selalu kerjasama. Kerjasama itu baik dengan perbankan. Perbankan itu kan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Bank Indonesia gitu ya. Juga dengan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah kita itu memiliki program dengan pemerintah daerah, namanya adalah percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi daerah. Nah itu juga kita bersama-sama melakukan literasi kepada masyarakat. Literasi kepada masyarakat, bahkan literasi kepada pemda sendiri. Pemda juga kita dorong untuk melakukan transaksi secara digital. Nah itulah yang kita lakukan. Kita selalu memberikan informasi, memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan literasi keuangan dan digitalisasi itu.
0: Okay. Begitu Mbak. Itu yang sudah dilakukan gitu ya Pak ya. Okay. Baik, yang pastinya ini adalah juga nih yang bergabung melalui WhatsApp kita nih Pak. Selamat siang, tadi saya dengar ada Coffee First di live ini. Apakah ini mungkin terbuka, mungkin maksudnya ya, terbuka untuk umum? Dan kalau iya, bagaimana cara daftarnya? Terima kasih dari Pak Jendri di Amora. Ini gimana nih Pak?
1: Jadi Coffee Fest memang ini adalah yang baru yang kita selenggarakan gitu ya. Coffee Fest ini memang nanti akan diikuti oleh para UMKM usahawan kopi gitu. Bisa dari petaninya, bisa dari pengusaha coffee shopnya gitu ya, ataupun baristanya gitu.
0: Jadi ini terbuka untuk umum Pak?
1: Terbuka untuk umum, tapi memang untuk saat ini memang sudah selektif.
0: Sudah selected.
1: Sudah dipilih. Itu ada beberapa, sudah ada beberapa coffee shop yang mendaftar gitu ya, yang sudah terdaftar gitu ya. Nah, pendaftaran ini sebenarnya dibuka melalui Instagram ya.
0: Ada Instagram.
1: Jadi melalui Instagram di sana. Dan nanti memang masyarakat bisa datang ke sana untuk melakukan ini, yang menyaksikan yang ada di sana untuk ikut berpartisipasi juga di sana. Tapi kalau yang tadi yang saya ceritakan yang perlombaan, yang ada tarung, kemudian latte art competition dan lain-lain, itu memang kita buka melalui kanal Instagram itu.
0: Instagramnya apa, Pak?
1: BI Sulut, Bank Indonesia Sulut, atau yang ini satunya lagi kita Urban Digifest. Nah itu Urban Digifest itu. Urban Digifest. Nah di sana akan ada, di sana ada pendaftaran yang memang ada beberapa yang sekarang sudah ditutup karena sudah mulai perlombaan yang tadi siapa yang tarung tiga tadi sudah mulai. Tapi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang akan dimulai tanggal 12 besok. Gitu. Jadi silakan mengikuti saja nanti dari Instagramnya, itu adalah Urban Digifest.
0: Jadi bisa tahu informasinya lebih lengkap di sana gitu ya. Ini kegiatannya sudah banyak yang sudah berlangsung juga gitu ya Pak ya. Ini berlangsungnya di mana sih Pak? Kalau boleh tahu bisa ada masyarakat boleh nonton nggak di sana?
1: Boleh. Nah, workshop dan talk show-nya nanti juga terbuka Mbak. Terbuka untuk masyarakat. Workshop tentang kopi, workshop tentang usaha kopi, bagaimana membuat kopi, juga digitalisasi. Nanti terbuka. Terbuka nanti. Nah, sekali lagi pendaftarannya mulai Instagram. Nah, kalau lokasinya itu ada di Mantos.
0: Kegiatannya di Mantos.
1: Mantos. Mantos berapa tuh? Mantos 3 yang
0: Di sini. Baik. Mbak. Dan sekarang pun sudah berlangsung beberapa kegiatan-kegiatannya
1: Tapi tidak di Mantos. Dilakukan di Bank Indonesia. Itu kalau yang sudah terdaftar. Kalau memang karena pesertanya banyak, nah nanti baru finalnya itu dilakukan di Mantos gitu.
0: Mungkin ada barista yang istilahnya tuh baru dengar gitu ya. Aduh, kayak di luar kota Manado nih Pak. Aduh, pengen ikut nih. Gimana, boleh nggak istilahnya?
1: Iya, itu tolong dicek di cek di Instagram aja. Apa yang masih dibuka? Apa yang masih dibuka di situ ya? Nah, kalau ada beberapa yang memang sudah ditutup gitu ya, karena sudah mulai. Karena ini sebenarnya sudah kita umumkan lama gitu ya. Mungkin hampir sebulan yang lalu gitu ya, sebulan dua minggu yang lalu. Dan pesertanya animonya cukup tinggi pula gitu ya.
0: Banyak yang daftar juga ternyata ya Pak. Betul. Dan yang pastinya di sini ada juga yang bertanya melalui kanal YouTube kita nih Pak. Kegiatannya baking di mana Min dan kapan? Tadi
1: apa
0: sudah dijelaskan
1: baking
0: ya.
1: Baking apa artinya?
0: Baking itu dilaksanakan. Dibuat atau dilaksanakan di mana gitu. Tadi sudah disampaikan ya Pak ya. Di Mantos dan yang sudah berlangsung ini di BI ya.
1: Iya sudah.
0: Baik. Oke, Pak, ini ada juga yang bertanya di kanal YouTube kami gitu ya. Ada Kristoria Airlangga. Izin Pak, apa syaratnya bila kami ingin membuka booth usaha snack kami di Urban Digiverse ini? Terima kasih RRI. Oke, terima kasih juga Kristoria. Ini mau buka
1: booth di sana ya. Itu sayangnya untuk booth-booth ini sudah kami buka. Sebenarnya sudah kami buka juga dan sudah ada 200 tadi.
0: Sudah
1: 200 usaha tadi. Nah, kalau untuk tahun depan itu mungkin ya. Tapi untuk tahun ini memang booth-boothnya itu sudah ada. Jadi booth ini untuk UMKM ini, tapi memang gini, sebagian besar adalah UMKM binaan Bank Indonesia dan mitra Bank Indonesia gitu ya, yang sudah terkurasi dengan baik gitu ya. Yang nanti kita akan bina terus ini proyek kelanjutan usahanya akan terus berjalan. Di samping itu juga binaan ini Dekranas sudah di sana, sudah ada gitu ya. Gitu. Nah, ini juga ada informasi ini saya diinformasikan dari teman tadi yang mau berpartisipasi untuk Sulut Coffee Fest ini. Jadi Instagramnya adalah urbandigifest.sulut ya. Kemudian talkshow dan workshop manual brew dan latte art ini boleh diikuti dan masih buka.
0: Masih buka.
1: Ini ya, masih buka gitu ya. Nah, pembukaan untuk booth tadi yang mendaftar tadi ya. Ini sebenarnya sudah melalui form pendaftaran sejak dilakukan bulan Juli yang lalu sebenarnya. Tapi ini sudah tutup karena sudah memenuhi yang 200 kuota 200 itu.
0: Jadi mohon maaf lagi gitu ya Pak Joko ya. Baik. Dan yang pasti terima kasih yang sudah bertanya melalui WhatsApp dan juga di kanal YouTube kami di sore hari ini. Dan tentunya juga Anda masih bisa boleh bertanya gitu ya. Tapi nanti di sesi yang terakhir gitu ya. Yang pasti untuk Anda semuanya bisa sampaikan pertanyaan atau juga pendapat Anda melalui line telepon kami di SMS juga WhatsApp di 0821-9583-5080 atau juga melalui kolom komentar di YouTube RRI Manado. Kami masih menunggu kebersamaan Anda dan tetap terus di dialog khusus hari ini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Man, terdoi dong.
2: Oh, dodo anak, ngapa cira ngapa mama ini ada konot konja kalau keluar doye, mancari, kasihan, yang kurang sasa digingan, minta. Jadi anak muda yang cuma kangkang kaki dudu-dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasih yang anak. Karena cuma mau dudu-dudu minta buka tangan. Hei ingat, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari gak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jodohin mama? Orang mau usaha, mau jual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore-tore mau masuk. Pakai otak.
3: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.

0: Iya, terima kasih pendengar Anda tetap terus bersama kami RRI Pro Satu Meredo, kanal informasi dan inspirasi di dialog khusus di sore hari ini ya. Oke, dan tentunya terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung, sudah bertanya juga melalui SMS juga WhatsApp yang bertanya, masih ada sesi terakhir gitu ya di sontan hari ini. Oke, ini sangat menarik gitu ya Pak, ada banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan BI bersama dengan tim-tim lainnya gitu ya, yang tentunya juga mensukseskan kegiatan acara ini tentunya di Urban DigiFest 2026. Nah, kalau boleh tahu Pak, menurut Bank Indonesia sendiri, bagaimana sih perkembangan ekonomi digital ini bisa membantu menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat Sulawesi Utara nih Pak? Dan Urban DigiFest 2026 ini juga mempertemukan masyarakat, pelaku usaha dan berbagai pihak gitu ya dalam ekosistem digital. Apa yang diharapkan oleh Bank Indonesia dari kegiatan ini?
1: Ya, oke, ya, ya Mbak. Tadi seperti singgung juga Mbak. Jadi memang gini ya. Jadi yang namanya ekonomi digital itu sekali lagi adalah ekonomi yang terbuka bagi siapa saja, gitu ya. Terbuka bagi siapa. Ketika kita sudah memasuki digital tadi, gitu ya, peluang kita menjadi semakin besar. Peluang kita semakin besar. Nah, itulah yang harapan kami. Ketika kita memperkenalkan ekonomi digital, baik dari sisi transaksinya sendiri, kemudian dari sisi apa namanya pemasarannya dan penjualannya, etalasenya itu melalui digital. Nah, semakin terbuka bagi masyarakat, bagi para UMKM itu untuk memperoleh jangkauan pemasaran yang jauh lebih besar, jauh lebih luas, lebih luas, dan lebih mudah, gitu ya, untuk bertransaksi. Nah, dengan cara itu karena jangkauannya lebih mudah, kemudian pasarnya juga semakin lebih luas, tidak terbatas dari area apa namanya provinsi, enggak, tapi bisa nasional. Maka itu akan menambah ini. Satu adalah itu akan mendorong penjualan. Nah, ketika penjualan naik, tentunya akan pendapatannya naik. Nah, ketika pendapatannya naik, tentunya itu akan memberikan kesejahteraan bagi pelaku usahanya. Nah, ketika kesejahteraan nambah gitu ya, pasti dia akan memberikan pemikiran untuk memperluas usahanya. Ketika dia memperluas usahanya, pasti memerlukan banyak tenaga kerja. Nah, oleh karena itu, Pak, nah, memang betul. Jadi ekonomi digital ini tentunya akan sangat secara boleh dibilang lebih cepat daripada konvensional untuk bisa membuat para pengusaha ini lebih mudah untuk memperluas usahanya, memperluas jangkauannya. Okay. Itu Mbak. Nah, itu yang anu. Jadi yang kami harapkan tentunya adalah sebenarnya untuk transaksi digital itu mudah. Ya, itu mudah. Jadi ketika Mbak punya transaksi di bank gitu ya. Anu aja, kalau misalnya para pengusaha bikin aja akun yang bisa dikonekkan dengan Kris. Ya. Nah, itu juga bisa. Nah, dan juga bisa dikonekkan ketika masuk ke dalam apa namanya e-commerce yang dilakukan secara apa namanya secara digital itu, secara non konvensional lagi itu. Itu tentunya pembayaran harus dilakukan juga secara digital gitu ya. Risikonya akan lebih tinggi kalau kita melakukan transaksi yang apa namanya e-commerce tapi COD. Ya. COD itu akan lebih anu bagi pengusaha, memang bisa dilakukan, bisa dilakukan, tetapi mungkin risikonya lebih tinggi daripada kalau kita menerima pembayaran dari secara digital. Nah, gitu. Baik. Itu Mbak. Jadi itulah yang kami harapkan karena ekonomi digital ini sekali lagi adalah bisa mendorong berbagai macam kegiatan ekonomi menjadi lebih luas, lebih maju dan lebih jangkauannya lebih dalam gitu ya. Lebih dalam dan juga menambah peluang untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas. Itu Mbak. Oke.
0: Baik. Dan yang pastinya bisa diingatkan kembali untuk masyarakat gitu ya atau pendengar kita di hari ini apa aja gitu ya yang tentunya yang mereka harus tahu tentang kegiatan Urban DigiFest 2026 ini gitu ya dan tentunya kegiatannya di mana dan ingin tahu lebih informasinya lebih lengkap lagi di Instagramnya apa nih Pak? Akan lagi informasikan
1: kembali. Oke, urbandigifest.sulut. Nah, Mbak, tapi ini karena ini. Jadi ketika banyak pengunjungnya, tentunya akan membuka peluang dari UMKM yang di situ itu memperoleh intinya adalah luasan dari jangkauan dari masyarakat akan semakin. Nah, ini juga ada hal yang menarik dari sini. Bagaimana caranya kita supaya menarik para pengunjung? Nah, salah satunya adalah kita melibatkan yang namanya musisi lokal.
0: Musisi lokal juga dilibatkan gitu ya, Pak ya.
1: Ditonton secara gratis gitu ya. Kami ini tahun ini yang menghadirkan yang namanya Toton Karibo, gitu ya. Kemudian juga Isti Julistri, gitu ya. Kemudian juga Gunawan, gitu ya. Sebagai penampil utama. Dan juga ada band-band lokal utamanya. Nah, gitu ya. Jadi silakan, ini kehadiran mereka adalah untuk menghibur kita, menghibur masyarakat yang hadir di dalam Urban DigiFest itu. Nah, kami ingin ini suasana festival itu semakin hidup, gitu ya. Semakin hidup, semakin banyak masyarakat yang datang, semakin berinteraksi di situ. Nah, karena semakin banyak pengunjung yang hadir, semakin besar pula peluang bagi UMKM yang menjadi peserta itu untuk memperkenalkan produknya. Ya, di samping melalui digital, mulai di situ. Meningkatkan penjualan dan juga memperoleh konsumen yang lebih luas.
0: Kegiatan ini sudah dimulai dari kapan sampai berakhirnya kapan ini, Pak? Nah,
1: belum dimulai. Tanggal 12 baru kita mulai. Tanggal 12 dimulai sampai dengan tanggal 16. 12 sampai dengan 16.
0: Tapi yang di BI yang sudah berjalan,
1: di BI itu khusus untuk yang tarung 3 tadi.
0: Tarung 3 yang sudah berlangsung
1: yang coffee itu. Karena kenapa kalau mulai tanggal 12 nanti waktunya enggak cukup.
0: Baik. Gitu. Tentunya jangan lupa untuk menyaksikan kegiatannya. Kalau di Mantos tanggal berapa, Pak?
1: Tanggal 12.
0: Tanggal 12
1: sampai tanggal 16.
0: Dari jam
1: tanggal 12 itu pembukaannya jam 10.
0: Jam 10 gitu ya.
1: Jam 10, pembukaannya jam 10. Soft opening.
0: Baik.
1: Nanti kalau yang puncak acaranya itu di tanggal 15
0: Agustus ini ya.
1: Iya, 15 itu puncak acaranya di situ.
0: Jangan lewatkan gitu ya kegiatan ini. Tentunya masyarakat juga boleh menonton langsung ya, Pak ya.
1: Boleh, silakan.
0: Baik. Hati. Yang pasti di hari ini masih banyak lagi sebenarnya yang ditanyakan, Pak, tapi ya yang pasti waktu juga gitu ya yang tentunya harus memisahkan kita gitu di sore hari ini. Tapi sebelum kita tutup dialog khusus hari ini gitu ya, apa target dan harapan Bank Indonesia sendiri terhadap perkembangan ekonomi digital Sulawesi Utara ke depan ini, Pak, melalui momentum Urban DigiFest 2026 ini?
1: Ya, terima kasih, Mbak. Urban DigiFest ini memang sarana kami Bank Indonesia bagaimana, salah satunya adalah bagaimana meningkatkan transaksi digital yang dilakukan oleh masyarakat gitu. Kita mengajak masyarakat untuk semakin melek digital gitu. Kita manfaatkan digital untuk hal yang positif. Untuk hal yang betul-betul positif dan produktif gitu ya, gitu ya. Karena kalau kita hanya memanfaatkan digital untuk hanya untuk main-main itu namanya buang-buang duit gitu. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan itu untuk kegiatan yang bernilai ekonomi, itu akan menambah kesejahteraan bagi kita semua gitu ya. Itu dan juga ini kita mengajak juga nanti dengan tentunya dengan Bank Indonesia akan sangat senang sekali jika ada masyarakat yang ingin bertanya lebih lanjut terkait dengan literasi digital ini. Gitu, gitu, Mbak. Terima kasih.
0: Ya, masih terima kasih juga untuk Pak Joko gitu ya, Pak Joko Supratikto selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara yang tentunya sudah hadir di studio gitu ya, sudah menyampaikan beberapa informasi terkait kegiatan Urban DigiFest 2026 ini. Sukses juga untuk kegiatan acaranya ya, Pak ya.
1: Terima kasih.
0: Dan lancar semuanya. Dan tentunya masyarakat bisa nonton langsung gitu ya kegiatannya. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung melalui SMS juga WhatsApp, yang bertanya juga melalui kanal YouTube kami di RRI Manado. Terima kasih kebersamaan Anda. Dan saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore. Terima kasih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Okay. Terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Radio Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini. Untuk Anda yang selalu mendengarkan Pro 1 Manado, semoga jadi makin lebih semangat ya. Apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tadi ada Nino ya, featuring Marion Jola dengan Jam Rawan yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini juga jadi makin lebih semangat. Apalagi juga ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan apalagi juga di sore hari ini pendengar yang mungkin ada dalam perjalanan gitu ya, kemana pun tujuan Anda, semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi juga yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Oke, okay, pendengar, sekarang ada beberapa informasi gitu ya yang saya kutip dari rri.co.id. MPLS Sekolah Nasional Tenagerasi di Sulawesi Utara resmi dibuka kabarnya. Siswa-siswi SMP dan SMA Sekolah Nasional Tenagerasi atau SNT tahun ajaran 2026-2027

Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku yang berjudul Jangan Protes Pada Proses adalah buku yang ditulis oleh Hamdi Emzen yang membahas topik kepemimpinan dan manajemen organisasi. Buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memahami dan menghadapi perubahan dalam konteks manajemen dan kepemimpinan. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab yang membahas berbagai aspek kepemimpinan dan manajemen. Salah satu tema utama yang ditekankan oleh penulis adalah pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan, inovasi, dan kepemimpinan yang efektif. Perubahan adalah kenyataan. Penulis menekankan bahwa perubahan adalah bagian alamiah dari kehidupan dan bisnis. Organisasi yang berhasil adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memahami bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Bab kedua, mengelola perubahan. Buku ini menyoroti pentingnya manajemen yang perubahan yang efektif. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana mempersiapkan organisasi dan tim untuk menghadapi perubahan, termasuk bagaimana mengidentifikasi hambatan dan mengatasi perlawanan terhadap perubahan. Penulis juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif selama proses perubahan. Bab ketiga, inovasi. Buku ini menekankan bahwa inovasi adalah elemen yang penting dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dalam bisnis. Penulis mengajak para pemimpin untuk memotivasi tim mereka untuk berpikir kreatif, menciptakan produk dan layanan baru, serta berinovasi dalam proses bisnis. Bab 4, kepemimpinan yang efektif. Buku ini membahas berbagai aspek kepemimpinan yang efektif. Penulis menyoroti bahwa seorang pemimpin harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberikan arah yang jelas kepada timnya. Bab 5, mengelola konflik. Konflik adalah hal yang wajar dalam organisasi. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana mengelola konflik secara konstruktif, memfasilitasi solusi yang adil, dan meminimalkan dampak negatif konflik terhadap produktivitas tim. Bab ke-6, membangun tim yang kuat. Penulis menekankan bahwa membangun tim yang kuat adalah salah satu tugas utama seorang pemimpin. Buku ini membahas aspek-aspek seperti pengembangan keterampilan anggota tim, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang produktif. Bab ke-7, menumbuhkan kepemimpinan. Buku ini juga membahas pentingnya pengembangan kepemimpinan di seluruh organisasi. Ini termasuk mengidentifikasi dan melatih bakat-bakat potensi serta menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diberdayakan untuk memimpin dalam kapasitas mereka masing-masing. Dalam keseluruhan buku, Hamdi Emzen menekankan bahwa kepemimpinan dan manajemen yang efektif tidak terjadi secara spontan. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang proses, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan keterampilan komunikasi yang baik. Penulis juga menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan dan manajemen, serta pentingnya memiliki visi yang jelas untuk masa depan organisasi. Sebagai buku yang menggabungkan teori dengan contoh kasus nyata, Jangan Protes Pada Proses menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen mereka. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

Alam punya cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini masih bersama saya Lin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti tuh di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda di sore hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1, semoga hari ini jadi makin lebih semangat. Apalagi juga ada banyak lagu-lagu informasi-informasi yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda di sore hari ini ya. Oke, okay, dan untuk Anda di sore hari ini ada beberapa informasi yang masih saya kutip dari rri.co.id pendengar. Di sini diinformasikan bahwa pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional ini harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata dan juga memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anak Indonesia. Dan perencanaan jangka panjang yang konsisten ini menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Dan ini bukan ambisi sesaat gitu ya, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Dan bahkan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan juga oleh Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata gitu ya untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada pendengar. Dan bahkan sepak bola ini bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan juga dan pilar kebanggaan nasional. Dan tentunya kita juga patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan juga kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Dan negara tidak boleh absen gitu ya, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Karena negara memang harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Dan bahkan pembinaan usia dini ini harus diposisikan juga sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote tidak hanya mencintai sepak bola tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Dan bahkan setiap anak tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal gitu ya, juga berhak mendapatkan pembinaan yang adil, dukungan penuh dari seluruh anak bangsa. Ini juga sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan juga secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh pendengar. Dan bahkan pemerataan akses pembinaan ini juga merupakan fondasi mutlak gitu ya untuk menciptakan generasi berkesenambungan yang juga mampu bersaing di kancah internasional. Jadi di sini untuk mencapai target tersebut PSSI juga dituntut nih ya segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin, dan dokumen ini juga memang harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan juga terukur mulai dari level akar rumput, kemudian akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat hingga bermuara pada tim nasional senior pendengar. Dan dengan blueprint yang jelas memastikan juga bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan juga berkelanjutan, dan bahkan target besar ini juga mustahil tercapai gitu ya tanpa orkestrasi dan juga kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan juga daerah, bahkan juga PSSI, klub profesional, akademi yang ada di swasta, kemudian jajaran pelatih hingga partisipasi aktif masyarakat. Oke, pernah tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda yang saya kutip dari rri.co.id yang saya hadirkan di ruang dengan Anda. Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030 ya. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar di sementara hari ini, saat lagi nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, nanti akan kita hadirkan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Ternate Laut di ruang dengan Anda nanti bersama RRI Manado ya. Terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut, di hari ini edisi Senin 10 Agustus 2026. Selamat sore penonton dan pendengar, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota bersama saya, Yelin Salpiani. Kita ikuti berita yang pertama dari RRI Manado. Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Utara mendukung pelaksanaan Tomohon International Flower Festival TIFF 2026 yang digelar di kota Tomohon. TIFF 2026 dengan agenda utama turnamen of flower yaitu parade kendaraan hias diikuti 36 float dari dalam dan luar negeri.
2: Tomohon membuktikan pada dunia bahwa dari keberagaman lahir keindahan yang sesungguhnya.
3: Tomohon International Flower Festival TIFF 2026 sukses digelar di kota Tomohon, Sulawesi Utara. Event tahunan berskala internasional ini mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara Bay Solo TIFF 2026 dengan agenda utama Turnamen of Flower TOF yaitu Parade Kendaraan Hias dengan memanfaatkan komunitas bunga segar dari para petani di kota Tomohon. Kepala Perwakilan Bay Solo Joko Supratikto mengatakan TOF tidak hanya menjadi daya tarik wisata tapi juga mampu mengangkat potensi komunitas lokal khususnya bunga yang menjadi salah satu ikon kota Tomohon.
4: Tentunya event yang memanfaatkan komunitas lokal yang ada di sini yaitu bunga gitu ya. Tapi di selain itu ini adalah juga momen untuk pengembangan UMKM yang ada di lapangan Babi Palar ya. Nah gitu ya, di sana ada. Nah di samping itu tadi kan kita juga dukung dengan yang jelas satu vlog ya. Tapi yang jelas ini kita rangkaikan dengan yang kemarin acara Vlog Sulawesi Investment Forum. Sehingga para duta besar nanti juga kita akan ajak kepada untuk melihat dari proyek-proyek yang kita kemarin kita tawarkan. Saya rasa itu dan ini sangat luar biasa karena ini akan menarik pariwisata yang jelas memiliki efek domino yang sangat luar biasa.
3: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Wamen Aircraft yang juga Wakil Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar saat membawakan sambutan pada pembukaan TIFF mengatakan Kota Tomohon memiliki potensi besar untuk dikenal lebih luas tidak hanya diangkat di tingkat nasional tapi juga hingga mancanegara.
5: Kita ada loh suatu tempat namanya Tomohon di kota ini. Jadi di sana itu saya langsung ngerasa aduh benar-benar ya Indonesia itu kayanya luar biasa bahkan orang Indonesia aja masih banyak yang belum tahu bahwa Tomohon ada international festival yang bagus seperti ini. Maka ini menjadi PR dari kita semua, baik yang duduk di tribun VIP ataupun yang teman-teman yang ada di berpanas-panas ria. Saya berharap semuanya mengambil handphonenya dan untuk melihatkan bahwa kepada dunia ya, bukan kepada tingkat nasional aja, bahwa Tomohon bukanlah hanya sebagai kota bunga, tapi specialty dari sini ada krisan kulo dan ada krisan riri.
3: Selain agenda utama parade kendaraan hias TIFF 2026, sejumlah agenda lainnya seperti Tomohon Flower Carnival, Tourism Trade Investment and Floriculture Expo. Sementara itu, untuk side event diantaranya Kawanua Dunia Pulang Kampung, Diplomatic Tour, dan Eco Trail Tour. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Masih informasi berita dari Manado, masa pengenalan lingkungan sekolah untuk Sekolah Nasional Terintegrasi di Sulawesi Utara resmi dimulai. Menjadi awal pengenalan lingkungan belajar sekaligus pembekalan bagi para peserta didik sebelum mengikuti proses pembelajaran.
6: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi murid Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 4 Minahasa Utara dan SNT 13 Bolang Mongondo resmi dimulai. Kegiatan yang berlangsung di halaman Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Sulawesi Utara tersebut diawali dengan upacara bendera dan bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Minahasa Utara Jauh Neganda Ia mengaku bangga karena Minahasa Utara mendapat kesempatan menjadi salah satu daerah penerima program SNT yang diharapkan membuka peluang lebih besar bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dan prestasi.
7: Tentu ini merupakan satu kebanggaan bagi kami kalau kami di Kabupaten Minahasa Utara yang sudah diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan sekolah nasional terintegrasi ini. Dan ini merupakan kesempatan bagi anak-anak kita untuk mampu mengembangkan diri mereka, mencapai prestasi tinggi-tingginya untuk berguna bagi bangsa dan negara.
6: Usai upacara rangkaian MPLS dilanjutkan di Aula Samratulangi Kantor BPMP Sulut dengan pembukaan MPLS SNT secara serentak. Kegiatan tersebut menjadi awal pengenalan lingkungan belajar sekaligus pembekalan bagi peserta didik sebelum mengikuti proses pembelajaran. Wakil Bupati Bolang Mongondo Doni Lumentak mengatakan pemerintah daerah menyambut positif hadirnya program SNT sebagai bagian dari program strategis nasional di bidang pendidikan. Menurutnya kehadiran program tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di daerah.
8: Tentu pada pagi hari ini sangat bangga karena program strategis nasional, program Presiden Prabowo dan Gibran itu bisa sampai ke daerah kita, ke daerah Bolang Mongondo. Juga di Sulawesi Utara dan Minahasa Utara dan kami Bolang Mongondo, khususnya di Bolang Mongondo, sementara dalam tahapan administrasi.
6: Sementara itu, Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Denny Mangala mengatakan, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mengikuti langkah Minahasa Utara dan Bolang Mongondo dalam mengembangkan SNT. Menurutnya, pemerintah provinsi mendorong setiap kabupaten dan kota menyiapkan lahan untuk kemudian diusulkan dalam program SNT. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak lokal di seluruh Sulawesi Utara.
9: Bapak Gubernur sudah memintakan ke Bupati Wali Kota untuk menyiapkan lahan. Nah, ini yang sudah diusulkan, selain ini sudah operasional dua kabupaten kota ini, ada Minahasa juga sudah usulkan. Kemarin juga ada satu dari Bolmo Utara sudah mengusulkan. Nah, kita harapkan ke depan ya akan ada diikuti oleh kabupaten kota lainnya, sehingga setiap kabupaten kota ada SNT. Karena ini pendidikan difokuskan untuk anak-anak lokal. Dan ini sebenarnya cukup baik untuk pengembangan pendidikan kita ke depan.
6: Pelaksanaan MPLS bagi SNT 4 Minahasa Utara dan SNT 13 Bolang Mongondo berlangsung pada 10 hingga 14 Agustus 2026 di BPMP Sulut. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengalungan tanda peserta, seremoni pembukaan MPLS SNT serentak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta dilanjutkan dengan sesi perkenalan tenaga pendamping pembelajaran. Program SNT diharapkan menjadi salah satu upaya memperkuat kualitas pendidikan sekaligus memberikan kesempatan kepada peserta didik di daerah untuk memperoleh lingkungan belajar yang mendukung pengembangan potensi, karakter, dan prestasi. Roy Pesak laporkan.
1: Dari Manado kita ke berita produksi RRI Gorontalo. Dampak musim kemarau, Palang Merah Indonesia Provinsi Gorontalo distribusikan air bersih di wilayah yang mengalami krisis air bersih di wilayah Kabupaten Bone, Bolango.
10: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Gorontalo menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang mengalami krisis air bersih dampak musim kemarau panjang di wilayah Kabupaten Bone, Bolango. Sekretaris PMI Provinsi Gorontalo, Saiful Suleman pagi tadi menyampaikan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian PMI dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih.
11: Kami dari PMI dan BPBD menghimbau kepada seluruh masyarakat agar kiranya dalam musim kemarau seperti ini kita sama-sama saling menghemat tentang penggunaan air. Sebab debit air yang ada di dua sungai yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya Bone Bolango dan Sungai Bone, ini juga debit air sudah mulai kurang. Maka oleh sebab itu, kami selaku pengurus PMI mengimbau kepada masyarakat agar kiranya untuk dapat menggunakan air semaksimal mungkin, agar supaya kita terjaga dengan yang pertama adalah masalah kesehatan itu sendiri. Yang kedua, di dalam penggunaan air bersih, kita harus menggunakannya seoptimal mungkin, sehemat mungkin, agar supaya tidak akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama.
10: Sementara itu, salah satu warga Desa Bulon Talangi Timur, Gagarin Hunawa, menyampaikan rasa syukur atas bantuan air bersih yang disalurkan PMI Provinsi Gorontalo. Ia mengungkapkan ketersediaan air bersih saat ini berkurang drastis beberapa bulan terakhir sehingga masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
12: Alhamdulillah, menurut saya ini satu langkah yang cukup ya, yang cukup baik dan bagus. Respon terhadap keluhan masyarakat mengenai kekurangan air bersih akibat daripada dampak musim kemarau. Dan hari ini alhamdulillah dari BPBD dan PMI telah menyalurkan air di Desa Bulon Talangi Timur dan Bulon Talangi Barat, Kecamatan Bulango Timur. Ini kami atas nama seluruh masyarakat yang terdampak ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, terutama BPBD dan PMI yang hari ini sudah turun langsung untuk menyalurkan air bersih.
10: Ia berharap bantuan air bersih terus diberikan apabila musim kemarau masih berlangsung. Pemerintah daerah juga diminta agar menghadirkan solusi jangka panjang guna mengatasi permasalahan krisis air bersih di wilayah yang rawan kekeringan. Musim kemarau yang melanda wilayah Gorontalo ini, masyarakat diharapkan agar menggunakan air sesuai dengan kebutuhan yang bersifat mendesak. Dari Gorontalo, Bobi Riawan melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Meski waktu pemusatan dan latihan Paskibra hanya singkat, namun Purna Paskibra Nasional Indonesia PPNI Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama tim pelatih optimis akan memberikan yang terbaik pada upacara pengibaran bendera merah putih hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026.
13: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyiapkan 30 putra-putri terbaik untuk mengibar bendera merah putih pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81. Ketua Purna Paskibraka Indonesia PPNI Kabupaten Kepulauan Sangihe, Roni Jaya Pasia Lesos, diwawancarai RRI Senin 10 Agustus 2006 di celah pemantauan 30 peserta Paskibraka mengatakan 30 putra-putri yang sementara mengikuti pemusatan dan latihan merupakan hasil seleksi yang dilaksanakan bulan April lalu. Diakuinya, meski persiapan tahun ini sangat singkat, namun dipastikan bersama para pelatih TNI Polri akan memberikan yang terbaik pada pelaksanaan upacara bendera HUT kemerdekaan RI ke-81 17 Agustus 2026.
14: Kemudian memang untuk persiapan kali ini kita akan singkat. Jadi anak-anak karantina ini tanggal 7, tetapi untuk kami pelatih ini menjadi tantangan tersendiri. Dan kami yakin dan percaya dengan waktu yang singkat ini kami masih bisa memberi yang terbaik untuk anak-anak berlatih sehingga pada tanggal 17 itu bisa berhasil.
15: Ya, kami rasa untuk calon paskibraka sudah cukup baik, tapi lebih kita akan lebih tingkatkan lagi disiplinnya. Jadi saat kegiatan 17 kita akan tampilkan yang terbaik.
16: Ya, dari Kodim tetap kami memberikan yang terbaik untuk anak-anak calon paskibraka supaya kita tampil pada saat 17 memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sangihe terutama kepada Republik Indonesia.
13: Kegiatan pemusatan dan latihan paskibraka dikoordinir oleh Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Sangihe. Sementara untuk tim pelatih di samping Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe juga dari Kodim 1301 Sangihe, Lanal Tahuna dan Polres Kepulauan Sangihe. Alexander Delingkade melaporkan.
1: Terakhir kita ikuti berita dari RRI Talaut. Mengantisipasi dampak fenomena El Nino dan kemarau panjang, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menyiapkan dana belanja tidak terduga atau BTT sebesar 3,5 miliar rupiah.
17: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus memperketat kewaspadaan terhadap ancaman fenomena El Nino yang memicu kemarau panjang di wilayah tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut Johannes Kamagi mengimbau seluruh jajarannya untuk memfokuskan antisipasi pada dua hal, yakni pencegahan potensi kebakaran dan penghematan penggunaan air bersih. Guna mendukung penanganan darurat lapangan, Pemkab Talaut yang menyiagakan alokasi belanja tidak terduga atau BTT dalam APBD sebesar kurang lebih 3,5 miliar rupiah. dan ini siap dicairkan sewaktu-waktu untuk penanggulangan bencana yang tidak dapat diprediksi.
18: Jadi begini, terkait dengan kebencanaan, ini kan ada fenomena El Nino, di mana fenomena El Nino itu di mana kemarau lebih panjang dari musim penghujan. Yang pertama orang harus antisipasi itu terkait dengan bencana kebakaran, kemudian juga efisiensi pemakaian air, itu yang pertama. Kedua terkait dengan keuangan, kita memiliki dana anggaran BTT, jadi itu bisa dimanfaatkan untuk bencana apa saja. Untuk sifatnya kebencanaan itu bisa kita ambil dari anggaran BTT. Ya, kurang lebih di angka 3 sting itu BTT ada 3,5 M.
17: Yohanes menekankan BTT akan dimaksimalkan untuk menopang kebutuhan mendesak masyarakat selama masa

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Reni Pro Satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah diadakan Adia Marsyanda featuring Andi Rianto segalanya gitu ya di ruang dengan Anda. Semoga hari ini lagu yang saya hadirkan di ruang dengan Anda semuanya bisa membuat Anda dimakan lebih semangat, enjoy juga pastinya bersama Pro Satu Manado ya. Dan untuk Anda di kesempatan hari ini yang mungkin baru bergabung di 94,5 MHz dan juga di hari ini mendengarkan siaran kami melalui aplikasi Radio Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia dan sekitarnya gitu ya. Tentunya juga selamat sore untuk Anda. Semoga hari ini juga menyenangkan mendengarkan Pro Satu Manado karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang kita hadirkan untuk Anda ya. Dan untuk informasi kemenangan azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya, nantikan kita hadirkan azan maghrib di ruang dengan Anda di pukul 17:53 waktu Indonesia Tengah ya. Sekali lagi, azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya hari ini Senin 10 Agustus 2026 kita akan hadirkan di ruang dengan Anda tepat di pukul 17 nanti ya, tapi lebih 53 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk kalian semuanya, kita terus bersama Pro Satu Manado kanal informasi dan inspirasi karena ada banyak gitu ya lagu-lagu informasi-informasi terlengkap juga yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengan Anda. Dan nanti juga akan kita hadirkan musik religi islami di ruang dengan Anda. Saat lagi kita terus bersama Pro Satu Manado kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI dengan esensi buku. Pendengar, buku yang berjudul Jangan Protes Pada Proses adalah buku yang ditulis oleh Hamdi Emzen yang membahas topik kepemimpinan dan manajemen organisasi. Buku ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memahami dan menghadapi perubahan dalam konteks manajemen dan kepemimpinan. Buku ini dibagi menjadi beberapa bab yang membahas berbagai aspek kepemimpinan dan manajemen. Salah satu tema utama yang ditekankan oleh penulis adalah pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan, inovasi, dan kepemimpinan yang efektif. Perubahan adalah kenyataan. Penulis menekankan bahwa perubahan adalah bagian alamiah dari kehidupan dan bisnis. Organisasi yang berhasil adalah yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan memahami bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Bab kedua, mengelola perubahan. Buku ini menyoroti pentingnya manajemen yang perubahan yang efektif. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana mempersiapkan organisasi dan tim untuk menghadapi perubahan, termasuk bagaimana mengidentifikasi hambatan dan mengatasi perlawanan terhadap perubahan. Penulis juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif selama proses perubahan. Bab ketiga, inovasi. Buku ini menekankan bahwa inovasi adalah elemen yang penting dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dalam bisnis. Penulis mengajak para pemimpin untuk memotivasi tim mereka untuk berpikir kreatif, menciptakan produk dan layanan baru, serta berinovasi dalam proses bisnis. Bab 4, kepemimpinan yang efektif. Buku ini membahas berbagai aspek kepemimpinan yang efektif. Penulis menyoroti bahwa seorang pemimpin harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberikan arah yang jelas kepada timnya. Bab 5, mengelola konflik. Konflik adalah hal yang wajar dalam organisasi. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana mengelola konflik secara konstruktif, memfasilitasi solusi yang adil, dan meminimalkan dampak negatif konflik terhadap produktivitas tim. Bab ke-6, membangun tim yang kuat. Penulis menekankan bahwa membangun tim yang kuat adalah salah satu tugas utama seorang pemimpin. Buku ini membahas aspek-aspek seperti pengembangan keterampilan anggota tim, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang produktif. Bab ke-7, menumbuhkan kepemimpinan. Buku ini juga membahas pentingnya pengembangan kepemimpinan di seluruh organisasi. Ini termasuk mengidentifikasi dan melatih bakat-bakat potensi serta menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diberdayakan untuk memimpin dalam kapasitas mereka masing-masing. Dalam keseluruhan buku, Hamdi Emzen menekankan bahwa kepemimpinan dan manajemen yang efektif tidak terjadi secara spontan. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang proses, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan keterampilan komunikasi yang baik. Penulis juga menyoroti pentingnya etika dalam kepemimpinan dan manajemen, serta pentingnya memiliki visi yang jelas untuk masa depan organisasi. Sebagai buku yang menggabungkan teori dengan contoh kasus nyata, Jangan Protes Pada Proses menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen mereka. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa satujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi, maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti, maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Kau namai diri-Mu dengannya, atau yang Kau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Kau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, Ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma'izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berubah.

0: atau sedang mempersiapkan juga makan malam Anda, maupun Anda kerjakan juga hari ini, semoga semuanya dilancarkan ya. Semoga terus pastinya bersama Pro Satu Manado, karena ada banyak juga lagu-lagu informasi-informasi terlengkap kita selalu hadirkan di ruang dengan Anda. Kita cukupkan dulu untuk musik religi islami saat menjalankan salat maghrib untuk Anda umat muslim dimanapun Anda berada gitu ya. Dan masih di Manado sore, saya akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi mami tetap bermain, belajar, dan saling membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami Rani Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi di hari ini. Oke, terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan Pro 1 Monedo. Semoga jadi makin lebih semangat gitu ya, apalagi di hari ini tuh ada banyak lagu-lagu gitu ya, yang kita sudah hadirkan informasi-informasi lengkap juga di selama hari ini. Dan apalagi juga untuk Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan, ada yang menuju keluar kota ataupun yang baru masuk ke kota Manado dan sekitarnya, tentunya juga ada banyak gitu ya lagu-lagu yang sudah kita hadirkan. Semoga bisa menemani Anda dalam perjalanan, tiba dengan selamat dan sampai ke tujuan juga gitu ya, dengan selamat. Dan tentunya di sore hari ini yang dalam pusat belanjaan lagi berbelanja gitu ya, mempersiapkan segala sesuatunya, mungkin ada hajatan atau apa gitu ya, ini sambil belanja, semangat ya belanjanya yang ada di supermarket-supermarket, swalayan pembelanjaan yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Semoga hari ini juga tambah semangat mendengarkan Pro 1 Manado. Dan tentunya ada banyak juga cara-cara yang terus kita kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya setelah ini pendengar akan kita hadirkan di ruang dengar Anda, tentunya seperti biasa gitu ya, di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah ada drama radio yang kita akan hadirkan di ruang dengar Anda di selatan hari ini. Tentunya drama radio untuk hari ini di hari Senin 10 Agustus 2026 gitu ya, kita hadirkan dengan judul nanti drama radio Si Cantik Misterius ya, Si Cantik Misterius, produksi dari RRI Malang. Jadi untuk kalian semuanya tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Asik-asik, lumayan bikin merinding ini.
1: Iya, sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin, Vin. Jadul banget, Vinoma emang patut dilestarikan guys.
1: Loh enggak, aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih, kasihan ya Tante Ratna itu.
0: Ah udah-udah, ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong, kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh, males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga, sini-sini, tak pilih. Agifin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih, Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore,

0: Wis mayan loyo Bayu, wah ngelamun aja kebiasaan.
1: Eh Yanto, wis dapat berapa hari nih?
0: Lumayan lah, paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger, aku baru si jendil.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran? Loh, nih.
0: Walah, sabar yo, mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib loh.
1: Iya sih, tak sabar ya wis, BN nanti lepas maghrib lancar.

0: Lah iya. Terus, Din, di serem nih.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita. Sita, tolong minum
1: nih. Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mbok rasani. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini. Nggak palingan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya, si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah, pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus, Vin?
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo, Mbak. Kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong belas ya dia.
2: Jawab kok. Katanya cuman mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh. Udah mulai gelap juga. Tapi dia nggak mau.
3: Ya wis Mbak, kalau gitu tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya Mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Setelah itu, baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh iki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayal meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini iki loh, yu. Serup-serup jalan, ay.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: Loh, nabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi, gara-gara kaget, ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan bisa nih cerita nih. Lombok tiga lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
4: Pesanan beneran, Lin. Lin?
1: Enggak ada siapa-siapa.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 1.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih mendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan di Ronde Ngeranda, produksi drama radio dari RRI Malang dengan judul Si Cantik Misterius gitu ya. Dan yang pastinya di sore hari ini sekarang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda satu lagi mimbar agama Hindu, tentunya untuk pemeluk agama Hindu. Semoga jadi makin lebih semangat karena ada banyak juga ada renungan firman gitu ya untuk mimbar agama Hindu dan juga lagu-lagu religi untuk umat Hindu sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pastinya di program Manado sore hari ini, coba dulu kebersamaan saya dan Salviani menemani Anda. Dan nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan ada warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan setelah warta berita, pendengar, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda Manado Malam nanti bersama Michael Chia yang akan menemani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Terus bersama Pro 1 Manado kita hadirkan mimbar agama Hindu di ruang dengar Anda.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu. Selamat malam pendengar setia RRI Manado dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan merdeka. Senang sekali saya Niwayan Tangkil, pegawai Kemenag Kota Manado, agama Hindu, dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di bulan Agustus yang penuh dengan kehangatan, semangat kemerdekaan ini. Nuansa merah putih terasa begitu kental mengintari bumi nyur melambai yang sangat kita cintai ini. Pendengar yang budiman, kemerdekaan bukan sekedar tentang mengenang masa lalu, tetapi tentang bagaimana kita mengisi hari ini dan menatap masa depan. Dalam ajaran agama Hindu, ada satu konsep luhur yang sangat relevan untuk kita renungkan bersama dalam momentum kemerdekaan ini, yaitu Dharma Negara. Apa itu Dharma Negara? Secara sederhana, Dharma berarti kewajiban, kebenaran, dan etika hidup. Sementara negara adalah wadah tempat kita hidup dan bernaung bersama. Jadi, Dharma Negara adalah kewajiban moral dan etis setiap umat untuk membela, membangun, dan menjaga keutuhan bangsa serta negara. Dalam tradisi Hindu, ajaran ini bersanding erat dengan dharma agama atau kewajiban terhadap ajaran agama. Kedua ajaran ini bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Umat Hindu yang baik dan taat menjalankan dharma agama secara otomatis pasti akan menjadi warga negara yang taat pada dharma negara. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa beribadah dengan tenang jika negara kita tidak damai dan tidak aman. Sebagaimana disebutkan dalam kitab suci Titi Sesa, kewajiban menjaga dan membela tanah air adalah bagian dari bakti kita kepada Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Wujud nyata Dharma Negara masa kini mungkin timbul pertanyaan di hati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya ini kan orang biasa, bukan tentara, bukan pejabat. Bagaimana cara saya menjalankan Dharma Negara di zaman sekarang? Zaman perjuangan dulu, para pahlawan kita menjalankan Dharma Negara dengan mengangkat senjata. Namun, di era mengisi kemerdekaan saat ini, wujud Dharma Negara justru terletak pada hal-hal sederhana yang kita lakukan sehari-hari. Yang pertama, menjaga kerukunan dan toleransi. Manado dan Sulawesi Utara dikenal dengan semboyan yang luar biasa, Torang Samua Basudara. Menjadi warga negara yang jujur, membayar pajak, mematuhi lalu lintas, dan menjauhi perilaku koruptif adalah bentuk kesetiaan kita pada negara. Yang kedua, berkontribusi positif sesuai profesi. Jika Anda seorang petani, bertanilah dengan tekun. Jika Anda seorang guru, didiklah anak bangsa dengan hati. Jika Anda seorang pedagang, berdaganglah dengan jujur. Ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan penuh rasa tanggung jawab atau
karmani evadikaraste, kita sedang membangun kekuatan ekonomi dan sosial bangsa ini. Yang berikutnya, cinta dan jaga lingkungan. Tanah air ini adalah Moderland, bumi pertiwi, merawat alam Sulawesi Utara, menjaga kebersihan dan tidak merusak lingkungan adalah bentuk bakti kita pada tanah tempat kita berpijak. Menjadi benteng keutuhan bangsa. Pendengar RRI Manado yang terkasih, kemerdekaan adalah anugerah terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa. Tugas kita sekarang adalah merawatnya. Jangan sampai perbedaan memecah belah kita. Dalam ajaran Hindu, dikenal pula prinsip Vasudeva Kutumbakam. Kita semua adalah satu keluarga besar di bumi ini. Mari, di bulan kemerdekaan ini, kita perkuat kembali komitmen kita pada bangsa dan negara. Jadikan nilai-nilai keagamaan sebagai bahan bakar untuk mencintai Indonesia dengan tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata. Semoga Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat, keselamatan, dan kedamaian bagi bangsa Indonesia, khususnya untuk masyarakat Sulawesi Utara tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Om Santi Santi Santi Hum. Selamat melanjutkan aktivitas dan

0: Rasanya beruntung juga ya kita hidup di Indonesia yang penuh dengan keragaman. Ya, walaupun ada banyak agama, budaya, dan tradisi yang beda-beda, tapi justru itu yang buat kita kuat.
1: Iya dong, itu karena masih banyak di antara kita yang sudah mengerti apa itu pentingnya toleransi.
0: Setuju sih, apalagi kan Indonesia negara yang agamanya banyak. Kalau nggak saling hormat, bisa ribut terus. Dengan kita memiliki sikap saling menghargai, hidup pasti damai dan tentram. Nggak perlu takut beda.
1: Nah, iya. Lagian kan, semua agama ngajarin kebaikan. Kita tinggal jaga sikap dan saling ngerti aja.
0: Setuju. Beda keyakinan itu biasa. Tapi rasa saling menghormati itu luar biasa.
1: Yap. Indonesia kuat karena keberagamannya. Toleransi adalah kunci hidup rukun. Hormati perbedaan dan jaga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
5: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
6: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
6: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
7: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
6: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
8: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
9: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan, baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
8: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin menerkan-nerkan juga gitu.
8: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
10: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
11: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
10: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua, dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
11: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
12: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
11: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
13: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
14: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
15: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
14: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Wari, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
13: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
14: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mufti Udin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian,

Ternate dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga.

0: Olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
2: Uang juga mendukung penuh dari terkait Senayan, yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Ini sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari Komisi juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas yang kita dukung. Dengan terusun juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga bagaimana hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan, terima kasih Bapak, waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada kita support. Lalu dari GBK tadi Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk mendukung penuh.
1: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dan menurut kamu, gimana sih cara terbaik buat ngurangin kemiskinan di negara kita? Soalnya kayaknya masalah ini udah dari dulu banget, tapi masih aja banyak yang kesulitan.
1: Iya benar nih, menurutku sih, pendidikan itu salah satu faktor paling penting. Kalau orang punya pendidikan yang cukup, mereka bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Jadi peluang buat keluar dari kemiskinan itu lebih besar.
0: Aku setuju sih, tapi masalahnya pendidikan itu butuh waktu lama buat ngasilin perubahan. Sementara itu, banyak orang yang butuh solusi cepat buat bisa makan dan bertahan hidup sehari-hari.
1: Nah, makanya kalau program bantuan sosial itu juga penting. Pemerintah bisa kasih subsidi buat kebutuhan pokok, layanan kesehatan gratis, atau program pembantuan tunai yang mereka benar-benar butuh bisa terbantu.
0: Iya, tapi kalau cuma ngendaliin bantuan terus, takutnya malah bikin orang jadi bergantung. Harusnya ada cara biar mereka bisa mandiri, kayak pelatihan keterampilan atau modal usaha buat UMKM. Soalnya kalau mereka punya usaha sendiri, kan lebih berkelanjutan dibanding cuma nerima bantuan.
1: Bener banget sih. Dan selain itu, pembangunan infrastruktur juga penting. Kalau di daerah-daerah terpencil ada akses jalan yang bagus, listrik stabil dan internet lancar, pasti lebih banyak peluang kerja dan usaha. Soalnya banyak orang-orang yang pengen maju tapi mereka kesulitan karena aksesnya yang terbatas.
0: Jadi kesimpulannya, kita butuh kombinasi dari pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, sama pembangunan infrastruktur ya. Nggak bisa cuma fokus di satu sisi saja.
1: Persis, dan yang lebih penting lagi, semua program itu harus benar-benar jalan, bukan cuma wacana doang. Kadang ada kebijakan yang bagus, tapi karena kurangnya pengawasan atau malah dikorupsi, jadi hasilnya nggak maksimal.
0: Iya sih, sayang banget kalau ada program bagus tapi malah mendek karena nggak dikelola dengan benar. Harusnya pemerintah dan masyarakat bisa kerjasama buat ngawasin.
1: Betul, tapi kita juga bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya dukung usaha kecil di sekitar kita, beli produk lokal atau ikut kegiatan sosial buat bantu mereka yang butuh. Perubahan kan gak selalu harus ada dari atas, tapi juga bisa dari hal-hal kecil yang bisa kita lakuin setiap hari.
0: Benar juga ya, kalau semua orang punya kesadaran kayak gitu, mungkin kemiskinan bisa lebih cepat berkurang.
1: Nah, itu dia. Yang penting ada niat dan usaha bareng-bareng, semoga kedepannya makin banyak orang yang peduli dan mau terlibat buat bantu mereka yang pasti kesulitan.
0: Amin, semoga aja ya.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Apa artinya cinta? Demikian ada kolaborasi Ari Lasso dan juga Melly Goeslaw ya. Kembali sudah melengkapi suasana cinta Anda ya malam hari ini bersama dengan orang-orang yang spesial ya. Orang-orang yang Anda cintai pastinya, keluarga Anda pasti ya. Atau mungkin dengan tugas aktivitas yang harus Anda jalankan di malam ini ya. Apa kabar untuk Anda? Semoga harapan semuanya tetap sehat, bahagia ya. Kembali bersama saya Mike, siap temani Anda lagi malam ini. Kita lanjutkan untuk Manado Malam ya di program siar edisi Senin 10 Agustus 2026. Ya, semoga Pro 1 kembali boleh mendapatkan kepercayaan di hati Anda ya. Boleh mendapatkan tempat di ruang dengar Anda. Iya, saya siap hadirkan lagu-lagu spesial menarik ya. Untuk menemani waktu santai ataupun waktu istirahat Anda. Oke, jangan lewatkan nanti jam 9 ya, akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

101. Oke, baik pendengar, dan akhirnya menanti sebuah jawaban. Satu lagu terakhir ya, saya hadirkan untuk melengkapi malam Anda. Nanti setelah itu saya ajakkan untuk kita ke Ruang Rindu dengan topik menarik ya. Kembali lagi saya ingin kita melintasi waktu ya ke masa lalu. Ya mungkin topik ini pernah kali ya, tapi saya rindu untuk berbagi lagi dengan Anda, mungkin dengan versi yang berbeda ya. Jadi seandainya Anda bisa kembali ke masa lalu, apa sih yang ingin Anda ubah? Itu saja. Oke, setelah Pak Adi Ben menanti sebuah jawaban, kita akan lanjut ke Ruang Rindu.

0: Mace, kok kenapa? Kenapa kok telepon saya?
1: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
2: Enggih, Mas. Piye kabare?
3: Saya baik.
0: Kenapa kau telepon saya?
1: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa pak kita?
0: Oh, abang masukkan kamu 5 besar.
4: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
5: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
6: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: Pendengar ya, kita lanjutkan lagi Ruang Rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu malam hari ini ya, untuk Anda bisa mendengarkan lagu-lagu yang sudah saya siapkan, Anda tinggal memilih ya. Aturan main masih sama seperti kemarin ya, berbagi topik dulu baru request lagu. Apa kabar untuk yang ada di Jeju Korsel? Selamat malam Pak Buts, apa kabar Pak Buts ya, dan keluarga yang lagi ada di Korea nih ya. Oke, selamat menikmati suasana malam ya. Semoga happy ya bersama keluarga tercinta. Siapa tahu Pak Buts malam ini juga bisa ikutan gabung ya. Oke, baik, kita punya topik menarik untuk malam ini ya pendengar. Jadi topik kita malam ini ya, saya pengin tahu ya, kalau Anda bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin Anda ubah? Itu topik kita ya. Oke, baik, langsung saja kita ke line telepon 0821-9583-5080 Pro 1. Selamat malam. Selamat malam, Franky. Apa kabar, Franky?
1: Kabar baik dengan selalu sehat.

0: Aduh, Frankie, oke. Okay. Jadi itu ya, kenapa sih Frankie? Itu yang Anda ubah bukan yang lain.
1: Yang baru terubah itu yang kita tipe kelakuan yang dulu orang tua kalau dia bicara akan waktu kita jadi dengan tuh.
0: Aduh.
1: Begitu.
0: Jadi itu.
1: Tapi kali itu nggak orang tua bilang kalau mau keluar, kalau mau pikobong, terus di rumah pikobong, bukan terus borong pikobong. Buktinya yang punya kobong lain kali dia bicarakan tuh mama.
0: Aduh.
1: Kalau dia kan tuh anak. Jadi dia ambil pikobong bukan terus pikobong sendiri. Ya terus semua orang pikobong cuma cari orang pikobohan.
0: Iya, no.
1: Nah, itu katanya orang tua so. Orang tua kata memang sebenarnya ada mas kita yang rasa menyesal dan uji sedang nanti so gitu
0: nanti cerita. Sekarang baru sadar dang.
1: Iya.
0: Oke. Baiklah kalau begitu Frankie, malam hari ini Frankie tumpaan ya, pingin saya hibur dengan lagu apa ini? Ya, lagunya sudah saya siapkan ya. Gimana?
1: Iya.
0: Indonesia atau mancanegara?
1: Lagu manca dulu.
0: Manca dulu, oke. Okay. Mancanegara, di sini ada Freddy Aguilar, Child. Ada Freddie Mercury, The Great Pretender. Atau mau I Understand dari Herman Hermits?
1: Yang ketiga.
0: Yang ketiga?
1: Iya.
0: Oke, baik. Frankie, silakan tiga orang.
1: Iya. Salam pertama terompet Pak Michael yang bertugas. Selamat malam, Tuhan berkati bersama keluarga ada di rumah.
0: Amin.
1: Salam sehat selalu, Tuhan berkati soal angka satu itu telepon. Terima kasih Pak Michael, baru mau salam untuk tiga orang. Salam pertama terompet Ibu Putri Esther Dita di Grand Bitung, kalau ada monitor.
0: Monitor
1: dapat
0: ya pasti.
1: Salam. Iya, dapat salam, salam sehat selalu bersama anak di rumah dengan cucu-cucu. Salam sehat, salam kompak selalu juga lah, amin. Baru kedua, ada terompet Vero Tonggogoi.
0: Tinggogoi.
1: Ada monitor. Kalau ada monitor, Vero,
0: Tonggogoi.
1: Ini dapat salam yang berapa hari, kata ada lewat dari SMS atau lewat chat. Baru dapat balas tuh salam.
0: Oke, okay, buat Vero dibalas ya.
1: Iya, salam sehat selalu. Baru ketiga, kita mau salam buat Jawa Terompet Pali. Ada di Tuminting, di sini sementara monitor, cuma dia bilang ke jari-jari.
0: Iya, so jarang dapat dengar lah dia, no.
1: Iya, dia sebenarnya DB jari kata, so agak pulang buat timis kata. Waduh sudang.
0: Penasaran
1: Pali,
0: dia ini.
1: Ada monitor sorry Pali ada cuma waktu selu yang simpan di hati. Simpan
0: dia
1: semua dalam hati. Oh, jangan simpan di luar hati. Wah, Pali dengan keluarga di rumah, anak-anak dan cucu dengan Pak Lipe Pujat.
0: Oke. Okay. Itu saja Frankie. Aduh, kenapa ini? Frankie halo. Ya, oke, okay, baik. Terima kasih ya buat Frankie. Sayang sekali nggak bisa dilanjutkan ini karena mungkin jaringan masih kurang stabil juga ini ya sampai hari ini. Ya, salam harapan tentang keluarga Frankie, semua pendengar setia yang ada di Tumpaan dan sekitarnya. Ya, kalau Frankie kata kalau bisa kembali ke masa lalu itu yang dia mau rubah. Ya, gimana yang lain? Silakan di 0821 958 3508.

Jadi topik kita malam hari ini, seandainya bisa kembali ke masa yang lalu, apa yang akan Anda, apa yang ingin Anda rubah? Ya, mungkin kita pernah berhenti sejenak ya, berpikir atau mungkin mengingat ya, dan melihat perjalanan hidup yang sudah kita lewati ya. Mungkin dalam hati, seandainya waktu bisa diputar lagi ya, seandainya bisa kembali ke masa lalu, mungkin ada banyak hal yang ingin Anda ubah. Ya, mungkin Anda ingin

0: kembali ke masa ketika Anda mengambil satu keputusan yang salah mungkin ya, atau apalah gitu. Bagaimana dengan yang lain? 0821 9583 5080, kembali dibuka Pro 1. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Wah, kenapa ini jaringannya ya? Halo, selamat malam. Halo. Oke, bisa dicoba lagi ya. Saya coba yang satu ini. Oke. Baik, Pro 1, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat
1: Halo,
0: malam.
1: Selamat malam, Bung Mai.
0: Oke, selamat malam juga. Apa kabar? Ada di atas batu ini?
1: Sota cake ini.
0: Iyo eh.
1: Masih di atas batu.
0: Masih, oke. Bye-bye kata Jang Anyor, beliau bilang.
1: Memang Aduh. Kita banyak kenangan di batu.
0: Aduh eh.
1: Memang kalau ada banyak batu, banyak kenangan.
0: Mar ada bye-bye sama yang kelamarin-kelamarin.
1: Ada
0: toh.
1: Bye-bye.
0: Oke. Baiklah, kalau begitu, kalau orang batu putih bagaimana, Dang? Kalau bisa kembali ke masa lalu, apa yang mau dirubah?
1: Kita ingin kembali waktu masih remaja.
0: Iya, apa yang mau rubah? Mau rubah
1: apanya?
0: Yang
1: kita mau rubah, sekarang kan dulu kan kita punya mama pengmarah, toh. Ketat. Nah, yang kita mau rubah itu kita punya sifat pemalawang.
0: Oh, pangmalawang nang dulu.
1: Yo, pemalawang.
0: Oh, katui.
1: Mungkin sudah pasti jadi rambu dah.
0: Betul. Berarti ini mau rubah posisi berarti ini toh. Kan dapat cigi dari rambu dari belakang toh. Berarti semua
1: dari depan.
0: Iyo, semua manganda bapinda tanpa duduk supaya mudah pali adon apa tapi mama.
1: Tapi ya enggak fatal jang toh.
0: Oh ya.
1: Namanya juga kan masih masih anak mama dan papa toh.
0: Iya. Betul.
1: Sipal pemalawang. Dulu kan kita pemain papa pontar sekali.
0: Oh, ya.
1: Buat bermain dan pemain di atas pohon, toh?
0: Iya. Dari pohon satu ke pohon lain, berpindah-pindah kan. Sondor turun langsung, Kang.
1: Di sekolah juga jam istirahat kita sedih utang.
0: Aduh. Ada sementara sekolah?
1: Cari mangga.
0: Aduh ini mangkang.
1: Bacari mangga Bu Mai. Jadi itu yang kita mau rubah itu. Seandainya kita ingin kembali ke masa lalu, berkumpul dengan keluarga, toh ada mama, ada papa, ada kakak. Yang kita punya sifat pemalawang itu. Yang itu yang kita mau rubah.
0: Oke. Baiklah. Oke, mar sekarang soalnya jabanai pohong toh.
1: Soalnya ada, soalnya ada pemalawang leh.
0: Oh. Oke.
1: Okay. So jadi alim-alim. No. Alim-alim bolot.
0: Baiklah. Oke, okay, kalau gitu orang batu putih malam ini mau suka dengar lagu Indonesia atau mancanegara?
1: Kita mau coba dulu, mau dengar dulu mancanegara apa-apa dulu.
0: Manca, iya. Kalau manca masih dengan Freddy Aquilar, Child. Ada Freddie Mercury, The Great Pretender. Atau mau When I Need You, Rod Stewart.
1: When I Need
0: When
1: You.
0: When I Need You, oke. Okay. Baik, silakan di salam.
1: Oke, Bung Mai, terima kasih sudah angkat telepon.
0: Yo.
1: Salam sehat. Salam bahagia. Yo. Tetap semangat. Diberkati terus bersama keluarga tercinta.
0: Oke,
1: merdeka. Sekarang merdeka, harus merdeka.
0: Iya, betul.
1: Merdeka dari pemalawang.
0: Lanjut.
1: Yang tiga orang spesial, masalah dulu. Pak orang, ya di atas tower kan. Apa kabar, Pak Aco? Belum muncul Kang dari Pamu Udung Kang.
0: Belum ke siang, baru sesi belum, pertama tuh.
1: Memang Pak Aceh jago Pak, memang jago Pak Mudung. Kalau Pak Mudung nanti berapa hari baru memuncul. Baru kalau dia sebagai abu berarti so muncul dia Bu Mai.
0: Iya betul.
1: Mudah-mudahan ketuk semua so muncul dia dari Pak Mudung.
0: Iya.
1: Salam kompak Pak Aceh, salam persahabatan selalu. Terus yang kedua ada Trompe. Ibu Agnes yang ada di Teli, apa kabar?
0: Iya.
1: Terus, aduh, Bung Mai, kita punya dapat dengar ini kita bestie yang ada di Winorangian.
0: Oh, iyo eh. Nggak, cuma ingat
1: sudah
0: ada.
1: Dapat dengar no?
0: Ada apa balayer stok kayak gini?
1: Oh, ada balayer stok.
0: Atau ada dalam tambang ini?
1: Oh, mungkin ada Pak Iqwa Kuraca.
0: Oke.
1: Okay. Atau ada mendaki kan dia hobi ya apa tuh beliau iyo, hobi sekali mendaki. Kalau mungkin ada monitor, salamnya.
0: Iya.
1: Mungkin lagi daba apa ini daba dusu-dusu tuh ini.
0: Iya betul.
1: Mudah-mudahan ketuk muta gabung malam hari ini.
0: Iya ditunggu.
1: Pak James salam kompak juga bersama keluarga. Dan yang terakhir, iya Kang, kedua Kang. Terakhir yang baru lewat. Ada bahasa salam ketuk tadi.
0: Lewat pun tak putusnya, nak tak terus lagi.
1: Iya, tak terus.
0: Iya, kasihan.
1: Kasihan sekali Kang.
0: Iya, ada pas sayang.
1: Kalau apa orang di atas batu, jago di pejaringan.
0: Oke.
1: Nah.
0: Baik.
1: Franky. Biar yang penting dia lagu ketuk minta lagu. Daripada tadi malam kita putus ya minta lagu.
0: Nah, itu no.
1: Bapak aja kita datang gabung. Franky salam kompak, salam persahabatan selalu.
0: Iya.
1: Bu Mai.
0: Yo.
1: Tetap semangat.
0: Pasti.
1: Selamat melanjutkan tugas. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Bu Esther Lita yang ada di Batu Putih. Oke, salam hormat juga untuk keluarga semua pendengar setia yang ada di Batu Putih dan sekitarnya. Yang lain dari Bitung juga gimana kabar ya? Ada Ibu Melvana juga di sana ya, ada Pak Andi. Ada Ibu Fatmawati. Ada Ibu Hermina ya. Ada Torang Pe Bung Didai juga. Selamat malam semua juga yang ada di Bitung. Mudah-mudahan mereka bisa dengar ya. Iya, dan memang untuk wilayah Bitung Minahasa ya, untuk sementara masih belum bisa mendengarkan melalui 88,2. Iya, jadi Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Iya, oke, baik, itu dua lagu sudah terrequest ya malam hari ini. Jadi kalau Anda bisa kembali ke masa lalu, apa sih yang ingin Anda ubah? Itu saja. Herman Hermit dengan I Understand, disusul Rod Stewart dengan When I Need You. Untuk Franky tadi di tumpaan, walaupun tidak sempat lanjut ya, jaringan mungkin tadi ya, nggak stabil dari tumpaan atau gimana gitu ya. Sehingga line telepon tadi terputus ya. Ini dia lagunya, nanti disusul Rod Stewart ya, spesial untuk yang ada di Batu Putih tadi yang barusan gabung. Yang lain, line telepon nanti saya buka lagi. Ya, sekali lagi untuk yang ada di... Iya... Pak Boots, oke siap ditunggu ya Pak Boots yang ada di Jeju Korsel. Baik, setelah dua lagu ini saya akan kembali untuk Anda.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Oke, baik pendengar, demikian sudah ada Rod Stewart ya dengan lagunya band I Need You. Kita lanjutkan lagi, line telepon saya buka kembali di 0821-958-35080. Jadi kalau bisa kembali ke masa lalu, apa sih yang ingin Anda ubah? Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam Pro 1, Bang Mai.
0: Selamat malam Ibu Christine. Apa kabar orang Palu?
1: Asik. Baik-baik selalu Bang Mai. Kalau Bang Mai gimana kabarnya?
0: Sehat juga.
1: Amin. Palu, masih di Palu ini Bang Mai.
0: Palu juga masih panas masih. Cuacanya ya.
1: Oh, masih. Okay. Terus di sini kalau panas Bang Mai lagi berdebu, banyak sekali debunya.
0: Oh ya, banyak deru debu.
1: Iya, sampai dalam rumah masuk itu.
0: Oke.
1: Okay. Iya, biar tertutup pintu.
0: Oh ya. Oke.
1: Bang Mai.
0: Baik, Ibu Natali, kalau sesuai topik gimana?
1: Ya, kalau masa lalu ya, Bang Mike, kita perbaiki kesalahan toh, atau biar keputusan yang lebih baik, atau memilih jalan hidup yang lebih sempurna, itu sih.
0: Oh, gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, tapi tidak ada penyesalan kan?
1: Enggak ada. Tidak ada kalau sudah terjadi, Mbak Mel sudah usah lagi menyesal tuh barang yang sudah terjadi.
0: Oh iya, baiklah.
1: Okay. Kita harus memilih jalan hidup yang sebenarnya yang sekarang lagi.
0: Asik. Oke. Okay. Baik kalau begitu lagunya mancanegara juga?
1: Manca sih Bang Mai.
0: Iya, manca lagi. Oke. Okay. Masih dengan Freddy Aquilar, Child. Freddie Mercury, The Great Pretender. Atau mau Don't Forget Me, George Baker.
1: Ayo sudah, Don't Forget Me.
0: Don't forget me. Asik.
1: Itu sudah.
0: Oke, silakan.
1: Oke, salam-salam ya, Bang Mai. Yang pertama, Ibu Ros di Lelem. Selamat malam, Ibu Ros. Apa kabar? Ayo gabung. Ya. Ada sehat ya Ibu Ros. Yang kedua ada Ibu Orina di Tata Aran 2. Ayo gabung Ibu Orina, selamat malam ya. Selamat beristirahat. Semoga dijumpai dalam keadaan yang sehat. Terus yang ketiga ada Elis di Bitung. Selamat malam Elis. Selamat beristirahat ya. Semoga sehat selalu bersama Mama yang ada di rumah. Buat Bang Mai tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Mai dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih ya Bang Mai, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih untuk Ibu Natali yang ada di Palu. Salam hormat juga untuk anak, cucu ya. Oke, semua yang ada di Palu juga yang lagi mendengarkan Pro 1 RR Manado, salam paling-paling kompak selalu. Pro 1, selamat malam.
2: Selamat malam, Michael.
0: Selamat malam, orang Lelem. Apa di kabar? Iya. Sehat?
2: Sehat.
0: Sehat-sehat, oke. Okay.
2: Sehat-sehat.
0: Bagaimana Lelem, semulai Pak Ujang atau?
2: Aduh, belum.
0: Oh, belum. Oke, baiklah. Ya. Kalau begitu kita ke topik. Kalau Ibu Ros bagaimana? Kalau bisa kembali ke masa lalu yang ingin Ibu Ros ubah apa?
2: Mau balik lagi di masa lalu.
0: Seandainya. Seandainya. Ini kan hanya topik aja kan. Seandainya bisa kembali ke masa lalu, apa yang Ibu Ros mau rubah?
2: Seandainya kembali ke masa lalu, ingin masih muda nih, waktu muda.
0: Iya, apa yang ingin dirubah?
2: Oh, dirubah.
0: Iya, mau suka rubah tuh apa kalau kembali lagi ke masa lalu?
2: Mau suka balik masa lalu ya, waktu masih muda, ingin seperti dulu, tapi tidak boleh.
0: Oke, baik. Kita ke lagu.
2: Iya, setidaknya.
0: Iya, betul. Ini kan hanya seandainya saja ya.
2: Seandainya memang ingin. Waktu muda memang katu. Ya, enggak lawan katu masih muda kan. Tapi ya, apa boleh buat setua.
0: Oke. Iya, begitu. Baik. Oke, Ibu Ros, lagunya Indonesia pasti ya?
2: Indonesia.
0: Indonesia, oke. Ya, Indonesia ada Ahmad Albert menanti kejujuran, ada The Mercies, Bilakah, atau mau awan-awan?
2: Oh, The Mercies. The Mercies, Bilakah.
0: Oh iya, enggak mau Netisi Tompul awan-awan putih, enggak mau ya. The Mercies, oke. Okay. Baik, langsung dikirim buat siapa lagunya? Ibu Ros, silakan.
2: Pertama, buat Michael yang sudah. Terima kasih, saya angkat telepon. Tuhan selalu memberkati tugas malam ini.
0: Amin.
2: Diberkati keluarga di rumah.
0: Oke.
2: Okay. Salam buat ibu dan nona-nona cantik di rumah. Apa salam?
0: Iya.
2: Yeah. Nah, mau salam juga. Ada Ibu Nika di Lenglem. Ada Franky Kang yang so putus tadi.
0: Iya, Franky Tumpaan.
2: Ini balasan salam Franky. Ada juga Ibu Erina jadi di Tondano.
0: Iya.
2: Di mana?
0: Tata Aran.
2: Tataran 2. Oke, okay, buat Rino bersama adiknya, selamat malam.
0: Iya.
2: Okay. Buat Michael yang tugas, selamat melanjutkan tugas. Tuhan berkati. Malam baik.
0: Malam baik. Terima kasih Bu Ros, Leilem. Terima kasih Bu Ros. Salam juga untuk keluarga. Pak Raiko, apa kabar? Alias Pak Rudi ya. Ini dari tadi Pak Rudi atau Pak Raiko ini berjuang terus ini ya. Sabar ya Pak Raiko. Ada siapa lagi tuh? Ibu Nike juga di sana. Selamat malam Ibu Selvi. Sunya ada apa-apa dengar ini Kang? Oh iya, yang ada di Tomohon semua-semua aja tanpa terkecuali Ibu Sheni ya dan keluarga bersama karyawan-karyawannya, Pak Hengki alias Pak Jokowi juga. Ibu Alka dan keluarga, ini Ibu Alka sedang dalam pemulihan ya. Orang P Om Stanley alias Om Aso. Salam kompak juga Chips, apa kabar yang ada di Tomohon juga? Siapa tahu bisa gabung ya bersama Christian ya. Semua yang ada di Tomohon. Iya, salam paling bahagia. Apa kabar buat Ibu Mani yang ada di Mokupa Tombariri? Selamat malam. Kalau lagi dengar malam ini siapa tahu bisa gabung lain telepon ya. Waktu kita masih lumayan panjang nih. Ibu Murija Latif ya, Ibu Ija yang ada di Tuminting, Kampung Islam. Selamat malam. Semoga ada sehat-sehat, ada bye-bye bersama keluarga, anak dan cucu. Ada Pak Li juga, selamat malam Pak Li yang ada di Tuminting. Pak Li, siapa tahu bisa gabung malam ini. Saya ingin tahu ya, kalau Pak Li kembali ke masa lalu, kira-kira Pak Li mau rubah yang mana ini Pak Li? Ada Ros juga Tuminting, selamat malam Ros. Ada El Dima Asing juga, selamat malam. Ibu Yuka Papangki, apa kabar? Ibu Ratna Singkil, selamat malam ya. Siapa tahu bisa gabung lah malam hari ini. Ada Kak Nanang juga di sana. Selamat malam Kak. Ya, sehat-sehat selalu. Ini lagi monitor atau gimana nih Kak? Puncak Kombos, apa kabar? Buat Ibu Feni, Pak Sartono, anak-anak dan cucu-cucu. Salam paling kompak ya. Salam juga untuk semua yang ada di Kombos yang lagi dengar Pol 1 malam hari ini. Oh, WA ada dong. Iya, pakailah WA. Oh, tetap monitor katanya. Oke, sip. Makasih ya buat Kak Nanang. Oke, iya ada. Tetap pakai WA ya, Usi. Kalau nggak sempat telepon, boleh kirim WA, boleh telepon atau kirim SMS juga boleh. Ya, memang ini jaringan agak kurang kurang stabil ya malam hari ini. Tapi ya semoga diusahakan bisa ikutan gabung. Oh, Pak Buts lagi berusaha ini dari Jeju Korsel ya. Ditunggu ya. Oke, sudah punya dua lagu di sini. Ada Charles Baker, Don't Forget Me, disusul The Mercies, Bilakah.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Jadi gitu, Lela. Cintan itu, Cintan.
2: Iya, Cintan.
1: Intan, sini, kau duduk sini, duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Gak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
2: di sini.
1: Gitu loh, kan, sani kita duduk.
3: Yaudahlah.
2: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa, kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
3: Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Pro 1.

0: Oke, baik, kembali selamat malam peringat. Kita lanjutkan ya setelah lagu lama dari grup musik legendaris Bilakah The Mercies. Lain telepon saya buka kembali, Pro 1 selamat malam.
1: Halo, selamat malam Pro 1, selamat malam Pak Mike.
0: Selamat malam juga, ahem Leno. Aduh, bagaimana ini, apa Mbak Abu di Dendal?
1: Mbak Abu sekali, Li.
0: Aduh, kasihan.
1: Sampai kaki, Mbak Abu.
0: Aduh, ini, no. Mar, ada bye-bye, ada kaki, sehat-sehat Mbak. Semua, toh?
1: Puji Tuhan, ada sehat-sehat.
0: Sehat-sehat, oke. Okay. Eh, dok, kayak iya. Pokoknya tarik napas panjang, lihat uang ngampung.
1: Soalnya,
0: kayak apa?
1: Sebenarnya, nyak mau masuk dalam tarang Faro, Mar. Tatindis maso ya maso jana.
0: Ini rupa bagus tuh suara no.
1: Dang.
0: Aduh
1: So okay. Bagus no ini bikin bagus.
0: Baiklah.
1: Sudah.
0: Es. Oke. Okay. Baik. Kalau orang Nabire kira-kira gimana? Sesuai dengan
1: yang
0: topik.
1: Yang mau rubah.
0: Kalau boleh mau kembali ke masa lalu, apa so yang mau rubah?
1: Kalau boleh mau kembali ke masa lalu, tersuka kita nyak pemenangis. Itu apa orang tua. Tentang kalau tapi anak-anak menangis kita nafsu. Jadi kita suka dulu waktu masih kecil kita nyak suka pemenangis. Malah antara pemenangis itu no. Sampai anak-anak juga ikut pemenangis.
0: Artinya
1: terus kita mau rubah. Artinya
0: cengeng.
1: Jangan
0: ya, cengeng. Sampai sekarang Mar, masih cengeng, Kang.
1: Maaf, Pak. Hah? Tidak layau.
0: Enggak
1: layau.
0: Oke. Baik layau. Oke. Okay.
1: Ada.
0: Oke.
1: Begitu kita mau rubah supaya dulu kita nyak pang menangis. Sampai sekarang nyak pang menangis,
0: no. No. Dan oke, okay, baik kalau begitu. Nabir.
1: Lagu aja.
0: Lagu. Nah, itu rupa itu semua menangis. Lagu.
1: Lagu boleh main ulang?
0: Iya, boleh. Iya, dengar dulu nih baru pilih nih. Oke.
1: Oke, Dan. Oke, Dan. Pak Mai.
0: Iya. Lagunya malam hari ini di sini selain Freddy Aguilar Child, The Great Pretenders, The Great Pretender, Freddie Mercury, atau mau Randy Van Walmer, Just When I Need It, You Must. Yang mana?
1: Just When I Need It, You Must.
0: Yeah.
1: You Must.
0: Yang mana?
1: Iya. Yeah. Itu, yang itu saja.
0: Itu Jo?
1: Randy Van Walmer.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke? Okay. So yakin itu?
1: Oke deh. Yakin.
0: Yakin itu lagu, oke. Okay. Baik.
1: Ya. Oke, okay, kirim. Pertama-tama tentunya untuk yang lagi tugas, yang pasti-pasti.
0: Aduh.
1: Banyak doi kalau ada. Selamat tugas, tetap semangat. Sukses selalu, diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga. Salam untuk keluarga yang ada di rumah.
0: Yeah.
1: Semuanya, aduh, ada DP mama yang cantik, anak-anak juga yang cantik. Oh, salam-salam saya. Terus pencinta Pro 1 Prima Suara semuanya tidak terkecuali. Yang dalam Kota Manado, luar Kota Manado semuanya, salam kompak persahabatan, salam paling sayang. Tetap semangat semuanya, diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. For semua Jo yang ada di rumah yang so mulai redup mata. Tetap semangat
0: solat
1: yang
0: kok.
1: Ada di warung.
0: Kalau di sana sholat kok, Kang.
1: Yang lagi bakukan.
0: Jam 11 lewat di sana, Kang.
1: Mar, biar sholat mesti berjaga-jaga.
0: Oh ya.
1: Tetap kita tahu. Mar, kita pura-pura ini tahu. Terus, Pak Mike, terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam buat Usi yang ada di Nabire. Makasih Usi sudah gabung jauh-jauh dari Nabire ya. Terhibur selalu bersama keluarga, ya. Oke, di belakangnya Usi, silakan Pro 1 selamat malam. Oh, terputus, ya. Bisa dicoba kembali di 0821 958 35080. Usi bilang kata kalau kembali ke masa lalu, usinya nak mau menangis-menangis. Sunya nak mau bacengeng. Sampai sekarang kata sunya aja bacengeng. Kang Usi. Lagunya Just When I Needed You Most ya. Oke, di 0821-958-3508 saya buka kembali. Oke, baik kita coba ya. Oh, kenapa? Terputus. Aduh, sayang sekali nih. Iya, oke, baik. Iya, Pro 1, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, selamat malam Pak Mike.
0: Selamat malam. Ya, ini
2: halo.
0: Dari... Iya. Dari Jeju.
2: Halo?
0: Iya.
2: Dari Jeju.
0: Dari Jeju dengan Ibu Sherly. Benar?
2: Iya, dengan Ibu Sherly Lika Supit.
0: Ibu Lika Supit, apa kabar? Sehat. Iya, Ibu Lika. Ibu Lika juga gimana kabar
2: iya.
0: di Jeju?
2: Ya, sehat-sehat. Sehat-sehat juga.
0: Oh, oke. Okay. Siap.
2: Iya.
0: Oke, ini lagi kumpul-kumpul mungkin ini ya. Lagi santai ini, lagi istirahat mungkin ya.
2: Iya, lagi-lagi santai itu.
0: Oke.
2: Okay. Mau tidur, bakirim jutrik lagu.
0: Oke, okay, baik. Tapi ya sebelum kita ke lagu, kalau Ibu Lika gimana? Sesuai aturan main kan kita punya topik dulu, baru dapat lagu nih ya. Kalau Ibu Lika gimana?
2: Oh, iya,
0: kalau bisa kembali ke masa lalu, yang ingin diubah apa?
2: Ya, kalau di masa lalu, kalau orang semua pas semua olahraga di SMA 2, doh, orang paling lima buku mang.
0: Oh ya? Oh. Dari siapa?
2: Apa?
0: Karena? Karena?
2: Karena kan aduh lari-lari. Saya sebenarnya tuh lari-lari sih boleh, iyo tuh.
0: Oh,
2: tapi
0: jadi...
2: bang kalau turun pemner dia sukses lari, aduh. Seberapa kali putaran tuh SMA 2 dia sih bas lari sampai di pokoknya sih 10 kali balari.
0: Jadi artinya enggak suka olahraga dong ini. Jadi enggak suka olahraga nih.
2: Kalau olahraga lari sih ya enggak suka sih.
0: Oh, kecuali olahraga yang lain ya. Olahraga apa yang suka ini? Olahraga apa
2: tenis
0: yang suka?
2: Meja.
0: Tenis meja.
2: Voli, ya itu suka mah kalau lari menyerah kok
0: mah.
2: Iya, begitu Pak Man.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Ibu Lika malam ini pingin dengar lagu Nostalgia Indonesia atau Mancanegara nih. Saya sudah siapkan lagunya, tinggal Anda pilih.
2: Indonesia juga boleh.
0: Indonesia, boleh. Ini di sini ada Neti Sitompul, Awan-Awan Putih. Ada Panbers Tabahkanlah. Atau Panbers mau Trio Ambisi Cukup Satu Kali.
2: Oh boleh juga.
0: Yang
2: itu,
0: mana?
2: Terserah juga Pak Mike boleh.
0: Jadi yang mana nih mau pilih? Neti Sitompul, Awan-Awan Putih, Panbers Tabahkanlah atau?
2: Awan Putih juga.
0: Oh Awan Putih atau?
2: Iya boleh.
0: Awan Putih juga.
2: Awan-Awan Putih.
0: Oke okay, baik. Silakan Awan Putihnya untuk siapa nih? Tiga orang ya dikirim.
2: Untuk ini buat penyiar yang lagi tugas.
0: Ya.
2: Terima kasih sudah angkat telepon itu.
0: Ya.
2: Dan juga buat Pak Boots yang lagi di Jeju.
0: Yo.
2: Juga buat teman kita Jos Palandi yang ada di Kakas bersama Hedi Roti di Solo.
0: Baik.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Dengan ucapan salam kompak selalu. Dan salam kangen-kangen selalu juga.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih juga, Pak Mike ya.
0: Iya, terima
2: selamat
0: kasih.
2: Malam.
0: Selamat malam, Ibu Sherly Lika Supit ya. Ini jauh dari Jeju Korsel sudah gabung. Waduh, makasih banget ya. Salam juga untuk Pak Boots ya dan keluarga juga yang lagi kumpul-kumpul juga di sana ya. Lagi santai-santai mungkin untuk istirahat ya malam ini. Ya, Awan-Awan Putih akhirnya terpilih dari Jeju Korsel. Neti Sitompul akan hadir ya. Baik, sudah ada dua lagu di sini ya. Dan yang tidak sempat gabung di line telepon sekali lagi ya bisa kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Makasih sekali lagi untuk Ibu Sherly Kesupit ya yang sudah gabung jauh dari Jeju, Korea Selatan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Oke, ada Netisi Tompul dengan Awan-Awan Putih ya, kembali sudah melengkapi malam Anda. Masih boleh dapat dua sesi untuk malam ini, kita lanjutkan layan telepon, saya buka lagi Pro 1, selamat malam. Oke, baik, terputus, kita coba lagi ya. Oke, Pro 1, selamat malam.
1: Pro 1, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Akhirnya.
1: Memori lewat lagu.
0: Selamat malam, apa kabar orang?
1: Puji Wonka. Tuhan, kabarku sehat dahsyat. Luar biasa.
0: Oke deh, baik. Ya, kalau Ibu Ratna sendiri bagaimana nih? Kira-kira sesuai topik kita, kalau kembali ke masa lalu yang Ibu Ratna mau ubah apa ini?
1: Kalau kembali ke masa lalu tentu

0: suka dengan keluarga orang tua kan. Soalnya orang tua kan so enggak ada dua-dua. Jadi kalau di berputar lagi seperti masa-masa yang lalu, suka ingin dipelukan mama. Kalau di waktu sakit, selalu suka apa? Rupa orang Manado bilang, pasar-pasar mangenge.
1: Jadi,
0: Mangenge, Pak.
1: tapi yang dirubah apanya nih?
0: Ya.
1: Yang dirubah apanya? Kan
0: yang dirubah.
1: Iya. Jadi kan jadi gini Ibu Ratna ya, kalau Ibu Ratna bisa kembali ke masa lalu, yang Ibu Ratna mau rubah apanya? Gitu.
0: Yang mau rubah
1: apa yang
0: sekarang?
1: ingin dirubah?
0: Yang mau rubah sekarang kan orang tua Sunda. Jadi mau rubah harus apa? Anak-anak jodang. Orang harus mau bimbing anak-anak.
1: Ya, oke. Okay. Jadi mungkin maksudnya yang tadi mau rubah ingin kembali bersama-sama dengan orang tua, begitu ya? Gitu kan?
0: Iya.
1: Oke, okay, baik. Kalau begitu Ibu Ratna, malam ini lagunya apa ini? Indonesia atau mancanegara?
0: Indonesia.
1: Indonesia. Masih dengan Trio Ambisi cukup satu kali? Pan berstabahkanlah atau Ahmad Albar menanti kejujuran?
0: Tabahkanlah.
1: Tabah polo. Oke.
0: Sabar polo.
1: Silakan buat tiga orang dikirim.
0: Salam pertama tentunya buat orang penyiar yang favorit.
1: Aduh. Hai,
0: terima kasih sudah angkat telepon. Semangat dalam tugas-tugas di malam hari ini sampai tutup siaran.
1: Ya,
0: selalu
1: terima
0: sukses,
1: kasih.
0: Sehat.
1: Amin.
0: Dan tentunya diberkati Tuhan pribadi dan keluarga.
1: Amin.
0: Yang ada di rumah.
1: Makasih.
0: Lanjut tiga orang spesial. Pertama, kita mau sahabat. Sahabat yang ada di Tata Aran, apa kabar? Keke Wondal.
1: Keke Wondal, iya.
0: Salam kompak.
1: Soalnya ada pada-pada
0: yang
1: ngar, dong.
0: Kompak. Iya, soalnya kata so gak dapat.
1: Iya, betul. Iya,
0: jadi dia kalau WhatsApp, so dia boleh mau dapat yang masuk gabung. Salam kompak, salam sehat selalu. Yang kedua ada Ibu Ipin.
1: Ibu
0: apa
1: Ipin.
0: Kabar? Ini salam balik nih Ibu Ipin, seberapa kali ketuk. Ada salam baru mau dapat balas.
1: Oke.
0: Lanjut yang ketiga ada Ibu Anggrei ini di Tareran. Ada salam dari tubuh hari ini ya Ibu Ratna sebalas. Salam kompak selalu, salam persahabatan dan diberkati bersama keluarga.
1: Amin.
0: Itu Jo buat Bung Mai.
1: Yo.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih buat Ibu Ratna yang ada di Singkil. Ya, makasih sudah gabung Ibu Ratna. Salam hormat, salam kompak juga untuk keluarga. Ya, semua yang ada di Singkil, ya selamat malam. Siapa tahu dari Singkil juga selain Ibu Ratna, ada bisa gabung juga dari sana ya. Ada Kasanova, apa kabar ya Bunda Kasanova, Bunda Darmita, semoga ada baik-baik, ada sehat-sehat juga. Oke, kita kalian telepon lagi Pro 1, selamat malam. Halo. Halo. Aduh kenapa ini sudah tergabung tapi kok gak ada suaranya ya. Halo. Oke, bisa coba lagi ya. Oke deh. Iya, layan telepon saya masih kasih kesempatan di 0821-9583-5080. Kita coba lagi. Pro 1, selamat malam.
2: Halo, Mai.
1: Halo. Selamat malam, akhirnya dari Jeju juga gabung lagi malam ini ya. Pak Boots.
2: Selamat malam, Bu Mai.
1: Apa kabar ini, Pak Boots? Masih sehat, toh? Halo.
2: Kabar baik.
1: Kabar baik.
2: Baik, baik, baik.
1: Luar biasa.
2: Kabar, aduh, delay ini war boleh jo Kang?
1: Ah, boleh jo. Yang penting so tagabung Kang. Iya. Dari tagabung. Yang
2: aduh,
1: penting so berusaha tagabung ini dari Jeju ini.
2: Siap.
1: Luar
2: bosku.
1: Biasa. Makasih ya untuk responnya ini.
2: Itu jadi itu chat di Messenger apps.
1: Oke, siap. Jo. Iya, di pending, enggak dibaca. Oke.
2: Baca topik.
1: Baik, silakan kalau topik gimana?
2: Gini, Bu Mike, topiknya kan kalau diputar kembali ke masa lalu, kita pilih di saat-saat sekolah, boleh?
1: Ah, boleh, boleh. Jadi yang mau dirubah di saat sekolah iya, apanya?
2: Ada tuh.
1: Sekolahnya atau?
2: Ada tuh kebiasaan kebiasaan salah. Ini untuk pembelajaran yang muda-muda sekarang.
1: Oh iya.
2: Dulu waktu belajar bahasa Inggris itu suka duduk di paling bangku belakang.
1: Sama dengan kita. Kita lagi suka duduk di paling belakang.
2: Ternyata itu sikap yang merugikan. Sekarang kita butuh sekali bahasa Inggris belajar dari
1: itu. Belajar sekarang dari kan baru nyesel ya.
2: Nyesel deh.
1: Iya, Pak Bots. Pak Bots, emang kenapa waktu sekolah dulu duduk paling belakang kenapa? Takut ya atau gimana?
2: Kita sebenarnya sih bukan di belakang, sebenarnya di tengah.
1: Oh, di tengah. Kalau
2: bahasa Inggris kita tukar tempat.
1: Aduh, pindah ke belakang.
2: Supaya diperhatikan gitu. Iyo, undur.
1: Oh, begitu ya. Oke.
2: Supaya enggak dapat tur dan.
1: Oh iya.
2: Dapat tur. Aduh.
1: Aduh, iya.
2: Ternyata itu sikap yang salah. Jadi kalau kembali ke masa lalu kita mau rubah duduk paling muka.
1: Oh iya.
2: Mau belajar bahasa.
1: Kalau kalau perlu bahasa Inggris harus paling aktif begitu ya.
2: Nah, begitulah. Aduh, ini reinkarnasi ini, Kang. Bisa jadi.
1: Kalau bisa reinkarnasi memang katuk, Kang. Ya. Oke deh.
2: Ya, begitulah. Mumai jaju tadi sumu-sumu.
1: Oh, sumu-sumu.
2: Susu cuman 32 sih, biasa kan 34.
1: Oh iya, oke.
2: Tadi 32 ada sumu-sumu sedikit.
1: Oke, sip.
2: Oke. Okay.
1: Kalau dari Jeju, Pak Boots, kira-kira malam ini pingin dengar lagu apa, Pak Boots?
2: Panbers kan so turun. Yeah. Jadi yang sisa yang apa ya?
1: Panbers so turun. Di sini ada Ahmad Albert menanti kejujuran. Trio ambisi cukup tiga kali. Atau mau senandung doa dari Chris Biantoro?
2: Senandung doa aja.
1: Ah, senandung doa.
2: Banyak yang mendoakan.
1: Ah, amin. Ya, siap.
2: Amin, Kang.
1: Oke. Baik, silakan Pak Boots.
2: Makasih, Bung Mak, ya. Tetap semangat di penghujung tugas tanggung jawab. Sebentar lagi istirahat, ya.
1: Iya, betul.
2: Diberkati tugas kerja hari ini. Banyak berkat tentunya. Berkat kesehatan, ya.
1: Amin.
2: Kembali dan keluarga. Mau kirim tiga terpilih, ini balas salam dulu, ada tadi ada Ibu Lika ya.
1: Iya, Ibu Lika tadi kata sudah gabung.
2: Dulu Miss Senyum.
1: Oh ya, betul.
2: Dulu di Karya Dharma, di Erik Miss Senyum.
1: Saya sering dengar sih. Saya pernah dengar sih.
2: Iya. Ibu Lika juga akrab dari Mike. FB, tema itu loh tuh Mike. Dia, aduh, kita pernah lihat-lihat sudah dulu. Oke.
1: Iya, baik.
2: Gitu, Miss Senyum dapat salam Ibu Lika, Lika Tampi ya. Lika Sherly Tampi ya. Dapat salam, tetap semangat. Kan kok satu perjuangan di sini ini.
1: Oh.
2: Iya, dapat salam ya Ibu Lika, makasih salamnya. Berikut untuk dua terpilih, sisa ada yang dari Bolmut ya, Benijo.
1: Iya.
2: Dapat salam, Benijo rupa kurang.
1: Iya, so jarang-jarang dapat dengar ini.
2: Lagi main voli so kok dia.
1: Ah, 17
2: Agustus kan lagi voli.
1: Atau nyana ada pilih pantai kan.
2: Atau ada paskibra. Ibra dulu.
1: Okay.
2: Salam untuk Benijo ya, tetap semangat Ben. Ya. Kemudian di Bitung ada Fatmawati, dapat salam. Yang lain so di hati.
1: Nah, oke.
2: Yang di Tomohon nanti jo.
1: Nanti baku-baku ganti.
2: Tapi saudara di Tomohon nanti ya. Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
2: Selamat malam.
1: Sama-sama. Salam terima kasih. Iya.
2: Jaju ya. Ya. Makasih.
1: Oke, okay, terima kasih buat Pak Boots ya. Kembali ya. Dari Jeju bisa gabung ya. Ini dari Jeju saja, ini mati-matian pingin gabung nih ya. Kalau yang dari Sulawesi Utara gimana dong? Ya masih ada sesi terakhir nanti ya, setelah Panbers dan Chris Biantoro akan hadir untuk Anda.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
6: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
7: Oh iya.
5: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
6: Pa?
7: Hah? Iya, Nak.
5: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
7: Iya.
6: Hah? Papa?
7: Iya, Nak.
6: Nak?
5: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Iya, dan akhirnya pendengar Kris Biantoro dengan Senandung Doa mengantar kita di sesi terakhir 1 sampai 2 penelpon terakhir ya. Saya kasih kesempatan lagi. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Michael.
0: Selamat malam, Pak Yos. Aduh, kepo baru dapat dengar ulang ini, Pak Yos.
1: Da kokotomo ada kadumoga.
0: Oh, pantas ini dapat
1: dengar. Baru sampai ini.
0: Oke, selamat capek. Bergabung kembali ya.
1: Iya, kembali ke air mandi.
0: Iya, semoga ada sehat-sehat ya, Pak Yos Rifai. Oke, ya, Pak Yos.
1: Sehat terus.
0: Baik, Pak Yos. Kalau Pak Yos sendiri gimana nih? Ya, kalau kembali ke masa lalu, apa yang ingin Pak Yos ubah?
1: Kalau dulu kan masih anak-anak ya. Saya rajin masuk sekolah minggu di gereja. Serta sudah dewasa ini sekarang masuk gereja. Jadi merubah ini. Kembali ke masa lalu. Mesti rajin masuk gereja.
0: Jadi merubah semua rajin-rajin masuk ibadah dong begitu Kang.
1: Iya. Supaya itu iman jadi kuat. Itu kesehatan bertambah-tambah seperti itu. Harus berinkarnasi dengan Maha Pencipta.
0: Baiklah.
1: Seperti itu.
0: Oke, sip. Kalau begitu ya, untuk mengobati kecapean Pak Yos juga malam ini saya hibur dengan lagu apa, Indonesia atau Manca?
1: Mancajo.
0: Mancajo, oke. Okay. We don't have to say the word, Gerald Joling. Harmony.
1: Itu saja, yang pertama.
0: Oh ya, yeah. Oke. Okay.
1: Yang pertama, sepenak lama-lama.
0: Oke, siap, baik.
1: Kita mau salam. Sinak pemonitor ini, ya mungkin ada yang basalam atau tidak basalam. Tapi untuk sekarang kita mau salam buat Seni yang ada di Tomohon. Semoga sehat-sehat selalu. Kemudian ada Esterlita yang ada di Gerian. Dan kemudian biasa kita salam-salam yang orang apa, orang toli-toli, Natalia, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Demikianlah salam saya untuk Bung Michael, ya. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Yos Rifai. Ya, ini baru datang katanya. Oke, makasih ya sudah gabung lagi dengan Pro 1 RRI Manado. Pak Yos Rifai, perwakilan Minahasa Utara aja lah ya. Semua aja yang ada di sana ya. Kalau masih ada satu penelpon terakhir, saya rampungkan kebersamaan kita untuk malam hari ini di 0821-9583-5080. Yang tidak sempat gabung ya boleh kirim SMS ataupun WhatsAppnya. Jadi topik kita masih dengan mesin waktu. Ya, jadi kalau kita bisa kembali ke masa lalu, apa sih yang ingin kita ubah? Itu saja. Oke, kita ke line telepon lagi. Pro 1, selamat malam. Halo. Halo. Waduh, oke, baik. Bisa coba lagi ya di nomor yang sama 0821-9583-5080. Pro 1, selamat malam. Halo. Ini kenapa ya kok nomornya sudah tersambung tapi enggak bisa ada suaranya ini. Halo. Halo, selamat malam. Oke, sayang sekali ya. Oke, iya. Sebelum saya akhiri ya, kalau masih ada line telepon saya tunggu. Saya bacakan WhatsApp dulu ya malam hari ini. Ya, yang pertama dari Ibu Agnes Detailing ya, sambil menunggu untuk penelpon terakhir. Oke, saya coba lagi ini ya, sudah ada ya. Oke, Pro 1, selamat malam. Halo. Halo. Loh, kenapa ini? Ya, halo, selamat malam. Halo, Pak Raiko. Halo. Aduh, ya, apakah ada gangguan jaringan telepon ya malam hari ini? Ya, yang lain tadi bisa kok. Oke, baik. Mohon maaf ya. Bisa dicoba kembali ya untuk penelpon terakhir sekali lagi. Ya, saya coba lagi ini. Saya coba. Oke, Pro 1 selamat malam. Oke, baik. Ya, saya baca dulu WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini ya.

0: Bu Agnes. Oh ya, ini kita coba ya, coba lagi nih. Mudah-mudahan bisa. Pro 1, selamat malam. Halo. Halo. Oh ya, rupanya memang jaringan telepon lagi tidak bersahabat malam hari ini nih. Oke. Baik, dari Bu Agnes, kalau kembali ke masa lalu, saya ingin merubah keadaan dengan tidak ingin bertemu dan mengenali seseorang. Siapa dia? Agar saya tidak membuat hati ibuku terluka dan menangis. Buat Bung Mike, sehat selalu, bahagia, sukses, diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin ya. Harapan yang sama untuk Ibu Agnes juga. Tiga spesial, Nyong Cliff, maaf ya, Ibu Ratna Singkil, Ibu Haryati Bunaken. Ya, salam sehat selalu, bahagia dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Lagu Nunca te olvidare. Aduh, lagunya Ibu Agnes nih ya. Waduh. Enrique Iglesias. Bung Mike, terima kasih dan selamat malam, God bless you. Oke, saya coba lagi ya. Pro 1, selamat malam. Halo. Halo. Baik. Ya, sayang sekali memang ini mungkin jaringan Telkomsel lagi bermasalah ya malam hari ini. Enggak tahu kenapa ya. Oke, Ibu Agnes, lagunya nanti ditunggu nih lagunya ya. Ini lagu yang jarang-jarang dan memang mungkin tidak pernah terputar nih. Nanti kita akan dengarkan bersama ya. Oke, makasih buat Ibu Agnes. Saya lanjut lagi ke tataran 1. Ya, ada Ibu Keke Wondal ya di sana. Oke. Ibu Keke, ya, selamat malam Michael, salam sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Amin. Yang ingin dirubah dari masa lalu adalah ingin bersama keluarga dan bersama kumpul teman-teman fans radio ke Bali. Kembali maksudnya ya. Kirim salam ya buat Ibu Ratna Singkil, thanks salamnya. Cliff Motoling, Ibu Natali Toli-Toli, salam sehat selalu. Makasih Michael, selamat malam, God bless you. Lagu Bagabung, oke. Yang paling terakhir, kita coba lagi Pro 1, selamat malam. Halo. Halo. Oke. Jadi memang, line telepon ya, untuk malam hari ini agak kurang bersahabat sama sekali nih ya untuk satelit Telkomsel ini kayaknya. Saya coba lagi ya. Pro 1, selamat malam.
1: Halo, malam.
0: Oke, selamat malam. Kalau WhatsApp kok bisa ya? Iya, selamat malam Bro Sony. Halo.
1: Malam.
0: Iya, malam baik. Ya, oke. Okay. Ini aneh kok
1: lain dua.
0: Iya.
1: Sehat-sehat. Cuaca bagus nih.
0: Cuaca bagus ya.
1: Iya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Orang bawa tunggu pas yang ujang warna turun-turun nih.
0: Iya, sama dengan kita bawa tunggu leh. Mau suka mau mandi ujang. Bruson, iya. Kalau karena Anda penelpon terakhir nih, Bruson ya. Kira-kira kalau Bruson sendiri sesuai dengan topik kita malam ini gimana, Bruson? Kalau kembali ke masa lalu, Bruson ingin ubah apa nih?
1: Oh, merubah.
0: Iya. Kalau bisa kembali, kalau bisa kembali ke masa lalu, apa yang Bro Sony mau rubah?
1: Kalau mau rubah, anu sih, mau rubah masa-masa di SMA itu. Kalau bisa,
0: apa?
1: Pelajari IPA.
0: Supaya
1: enggak dapat jurusan
0: ilmu IPS. Pasti itu ya.
1: Jadi cita-cita bisa kan tercapai.
0: Oh.
1: Orang tua itu mau.
0: Iya.
1: Jadi pilot. Tapi kan karena jurusan IPS ya enggak bisa. Itu aja.
0: Waduh, harapannya luar biasa ya. Oke, deh baik.
1: Nah, terus. Apa lagi ini ya? Tadi soalnya dengar-dengar kan gagal-gagal terus orang,
0: iya.
1: Jadi coba.
0: Ini mungkin komunikasi Telkomsel malam ini ya agak gimana gitu ya. Enggak tahu kenapa. Iya.
1: Oh, begitu.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi oke. Okay.
0: Bro Sony, malam ini gimana lagunya Indonesia atau mancanegara?
1: Lagu manca, manca.
0: Manca, oke. Okay. Manca, selain Freddie Aquilar Child, Freddie Mercury, The Great Pretender, atau mau Reason, Champagne? Yang mana?
1: Kurang kedengaran ya? Apa?
0: Iya. Ada Freddie Aquilar Child, bisa dengar? Fred,
1: ya, ya, ya.
0: Freddie Mercury, The Great Pretender.
1: Oh,
0: kemudian,
1: The Great Pretender.
0: Oh iya, oke. Okay. The Great Pretender, oke, okay, baik. Langsung, Bruson, Anda penelpon terakhir nih. Iya, untuk tiga orang.
1: Esther Lita Girian, yang di Toli-Toli, apa? Ibu Natalie.
0: Natalie.
1: Terus anu lagi satu lagi yang Bu Ros di Lelem.
0: Oh ya, Ibu Ros Lelem.
1: Itu aja.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, okay, jadi anu temanik
0: apa?
1: Terima kasih so handle telepon.
0: Sama-sama.
1: Semangat terus. Selamat malam.
0: Okay. Selamat malam. Terima kasih, Bro Sony, penelpon terakhir. Ya, sekali lagi mohon maaf ya. Ini jaringan telepon malam hari ini mungkin ada gangguan ini. Sehingga ada beberapa penelpon juga yang tidak bisa tersambung langsung nih ya. Ya, oke. Okay. Baik, saya coba bacakan lanjut ya WhatsApp yang sudah masuk. Ini masih ada lagi nih ya WhatsApp-nya. Selamat malam Pro 1 Ruang Rindu dan Bung Mike. Ya, sebelum ke topik, ya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya buat keluarga korban tabrakan. Oh ya. Ya, pada ajang drag race di kota-kota Mubagu, ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, ya, semoga yang lagi dirawat cepat kembali pulih sedia kala, ya. Ya, betul. Turut prihatin juga ya. Dan untuk topik malam ini, kalau seandainya disuruh balik ke masa lalu, kita lebih pilih balik ke masa anak-anak. Karena di waktu itu beban pikiran tidak ada sama sekali. Itu juga Kang Bung Mike. Oke. Okay. Request lagu Poppy Mercury, Air Mata Jadi Saksi. Oke, okay, saya cari dulu. Air Mata Jadi Saksi. Saksi bisu nih mungkin ya. Oke, okay. Salam-salam aja yang sudah lewat tadi. Bungkus satu kali. Salam kompak dan sukses di udara. Salam for orang-orang Tuminting, Maasing dan sekitarnya yang lagi berdengar Pro 1. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disajikan malam ini. Yang terakhir, salam for Bung Mike. Sukses dalam tugas, senantiasa dalam lindungan Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu juga Kang Bung Mike, terima kasih ADL Maasing. Oke, terima kasih ADL sudah respon ya Ruang Rindu Pro 1 malam hari ini. Dengan demikian Ruang Rindu saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf sekali lagi yang sudah gabung ya dari tadi untuk melalui apa nih? Lain telepon seluler ya, jaringan komunikasi mungkin agak kurang bersahabat malam hari ini sehingga banyak yang ada beberapa ya yang tidak bisa tersambung. Mohon maaf sekali lagi. Dan lagu-lagu yang mau turun malam hari ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di program Ruang Rindu edisi Senin 10 Agustus 2026. Terima kasih untuk atensinya, selamat malam dan tetap bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Dan saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1, Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Baik siaran pagi ini, siang, sore hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan puncak di Kala Manado kami ucapkan selamat berjumpa kembali. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa memperbaiki

Selamat pagi kembali ya untuk Anda yang sudah bersama kami lagi di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk kesempatan pagi hari ini ya, saya Mike kembali bisa menyapa Anda untuk program siar edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Apa kabar untuk Anda pagi ini ya? Semoga dengan harapan semua semangat ya untuk menjalani hari ini lagi di hari yang ke-11. Dan dengan rencana-rencana yang sudah Anda susun kemarin ya, semoga hari ini boleh terlaksana ya, sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Walaupun mungkin memang akan ada banyak tantangan lagi di hari ini, namun pastikan Anda tetap optimis. Dan izinkan Pro 1 untuk selalu boleh menjadi tempat di hati Anda. Kami siap menemani Anda di pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar Mutiara Pagi hadir ya untuk memberkati Anda bersama keluarga di pagi ini. Dan ya, nantinya kami akan hadirkan renungan pagi ini ya melalui via Zoom bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Sdalino ya. Sesaat lagi akan kami ya hadirkan renungan firman Tuhan ya. Dan kidung-kidung rohani ya mengawali jumpa kita di Mutiara Pagi hari ini. Sebelum Anda mendengarkan renungan firman Tuhan, sudah diawali dengan satu kidung pujian dari Frankie Siombing, Penyembah yang Benar. Ya, selanjutnya pendengar, satu kidung pujian lagi dari Sari Simorangkir, Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil.

Iya, baik pendengar umat Kristiani di manapun Anda berada. Selanjutnya kami segera terhubung bersama Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno, MTH, MPDK Konselor, ya, untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini melalui via Zoom.

0: Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado.
1: Baik, shalom kembali, selamat pagi pendengar dan pemirsa di manapun Anda berada. Kembali kita berjumpa lagi dalam program Mutiara Pagi untuk kesempatan edisi siar hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Dan mohon maaf untuk keterlambatannya pagi ini pendengar. Ya, perenungan firman Tuhan pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama dari kitab Filipi 2 ayat 12 dengan tema hidup dalam ketaatan. Dan seperti biasa ya, kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita untuk pagi ini, Pak Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, MTH, MPDK, Konselor, ya, melalui via Zoom. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Oke, gimana kabar hari ini Pak Pendeta? Oke, baik Pak Pendeta, untuk perenungan firman Tuhan pagi ini juga kita nanti akan kasih kesempatan ya untuk pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya ataupun yang ingin didoakan ya. Oke, silakan Pak Pendeta untuk perenungan firman pagi ini.
2: Pendeta tapi suara enggak ada.
3: Hari ini kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, supaya Engkau memberi kami hikmat dan kekuatan. Terlebih kuasai hati pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu untuk memahami firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan kiranya memberkati dan menguruskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu, Bung Michael Cia yang mengendalikannya bersama dengan tim ada dalam berkat-Mu. Semua yang mendengar, semua yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado ada dalam berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa. Amin. Dengan yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12. Filipi pasal 2, ayatnya yang ke-12, firman Tuhan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema kita adalah hidup dalam ketaatan. Kalau kita bicara soal hidup, berarti ini kesempatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Tetapi ini bukan persoalan berapa lama kita hidup, tetapi sudah sejauh mana kehidupan kita menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Orang mengatakan betul, kita hidup panjang umur, kita hidup dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi apakah kehidupan kita itu dalam semua ketaatan? Atau justru kita hanya menginginkan kehidupan tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup? Rasul Paulus memberikan semacam semangat dan motivasi bagi jemaat yang ada di Filipi dengan mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, ini pengajaran, bahkan sekaligus dorongan supaya jemaat hidup dalam ketaatan. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya mereka yang telah menerima keselamatan daripada Tuhan harus hidup takut dan gentar. Hidup takut dan gentar adalah bergantung sepenuhnya kehidupan mereka hanya pada Tuhan. Bukan saja saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya kehadiran Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi menjadi motivasi hidup taat dan benar di hadapan Tuhan. Tapi walaupun ia tidak hadir, mereka tetap hidup dalam ketaatan. Ya, sama seperti misalnya ketika orang tua menasihati anaknya, ya, supaya anaknya hidup takut akan Tuhan. Bukan hanya pada waktu orang tuanya hadir bersama dengan dia, Tapi pada waktu orang tuanya tidak ada bersama dengan dia, anak ini hidup dalam ketaatan. Sama seperti jemaat Tuhan ada di sini. Paulus mau mengatakan, tidak saja pada waktu aku hadir, tapi waktu aku tidak hadir pun, kehidupan jemaat harus takut akan hidup dalam ketaatan. Saya mau katakan bagi kita, hari ini ketika kita mendengar firman ini, apakah kita sudah menjadi orang yang percaya, yang sungguh taat, melakukan kehendak firman? Atau kita sekedar mendengar firman dan tidak melakukannya? Hari ini kita diingatkan, hidup dalam ketaatan. Dan tidak mudah memang hidup dalam ketaatan. Ada banyak orang mau mengatakan saya taat, tapi pada perilaku kehidupannya tidak taat. Ada banyak orang yang mengatakan saya telah mendengar firman, ya, tetapi untuk melakukannya sangat sulit. Karena itu harus dimulai dari diri kita yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Orang yang telah menerima keselamatan daripada Allah di dalam Kristus Yesus adalah orang yang mau menanggalkan kehidupan lamanya yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dan mau hidup baru di dalam Kristus. Persoalan sering terjadi adalah ada banyak orang yang masih mau hidup dalam kehidupan yang lama. Tidak hanya mengingat, tetapi masih melakukan. Hari ini kita diingatkan, mari kita hidup dalam ketaatan. Ketaatan kita kepada Kristus. Kalau kehidupan kita taat pada kehendak Kristus, maka Roh Kudus yang akan menuntun setiap perjalanan hidup kita. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita yang terbatas. Karena kekuatan kita ini

0: berkati firman. Amin.
1: Amin. Oke, baik, luar biasa Pak Pendeta perenungan firman Tuhan bagi hari ini ya. Hidup dalam ketaatan. Filipi 2 ayat 12. Oke, baik pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami akan kasih kesempatan untuk Anda ya. Yang ingin bertanya ya ataupun yang ingin sharing ya terkait dengan topik kita pagi ini bersama Pak Pendeta. Silakan baik di line telepon 0821-9583-5080 dan juga SMS ataupun melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, baik Pak Pendeta. Sesuai dengan tema kita untuk pagi hari ini ya, hidup dalam ketaatan. Ini kalau dilihat dari temanya Pak Pendeta, ini kira-kira maknanya seperti apa? Dan kalau melihat dunia sekarang ini, apakah ketaatan ini masih tetap dilakukan Pak Pendeta atau bagaimana? Bagaimana Pak Pendeta menilainya? Silakan Pak Pendeta.
0: Iya. Bung Mike, iya. Kalau cara soal tema ya, hidup dalam ketaatan ini tidak sekedar slogan. Ya. Harus ada tindakan nyata.
1: Iya, semoga ya Pak Pendeta, bukan ya, hanya slogan.
0: Hanya slogan. Saya kasih contoh, kalau kita di kantor ya, kalau bicara soal ketaatan ya, kita harus taat pada aturan yang ada di kantor.
1: Betul.
0: Kita harus tepat waktu, kita pulang tepat waktu. Peraturan yang ada di kantor itu harus kita laksanakan dengan baik. Ada hal yang harus kita kerjakan, yang boleh kita kerjakan, ada juga yang tidak boleh kita kerjakan. Nah itu adalah ketaatan. Kalau dalam tugas tanggung jawab saja kita mau tunduk dan taat, apalagi kalau kehidupan kita sebagai orang beriman. Nah lebih persoalan Bu Mike adalah hanya taat dan tunduk pada peraturan yang dibuat oleh manusia. Tapi kadang peraturan yang dikehendaki oleh Tuhan, kadang kita lupa. Dengan catatan begini, asik Tuhan kan maha pengampun. Tuhan kan maha kasih. Kalau sekali-sekali orang lewat apa yang Tuhan inginkan supaya kita lakukan, dan kita tidak melakukannya, asik kan tetap Tuhan mengasihi. Kita lupa bahwa semua kehidupan yang kita kerjakan itu ada dalam catatannya Tuhan.
1: Iya, betul.
0: Kalau pimpinan saja punya catatan, ya. Makanya ada bahasa yang bilang apa? Take record ya.
1: Iya, ya, betul.
0: Iya, DP take record kok bagus sekali. Ya. Kalau catatan-catatan itu saja boleh dinilai oleh manusia, Tuhan juga punya catatan dalam hidup kita. Ah, inilah yang menjadi kadang senjata oleh manusia kembali yang saya mengatakan ya asik kok orang masih manusia, kalau hilaf ya atau orang salah ya itu wajar manusia. Makanya pertanyaan Bung Mike, kalau kok cuma satu kali dua kali, ini so berkali-kali
1: ya betul.
0: Saya ingat dulu waktu kuliah ya ada dosen kami yang mengatakan kalau orang melakukan satu kesalahan ya itu betul-betul orang hilang ya, atau orang yang tidak sadar tiba-tiba orang melakukannya. Tapi kalau 2-3 kali itu suka yakinan, artinya apa? Orang so yakin bahwa itu salah tapi tetap orang making begitu. Jadi ini juga kalau bicara tentang hidup dalam ketaatan baik ya, kita tidak hanya taat pada peraturan yang sebenarnya ya itu kita lakukan setiap hari, tapi kita harus juga taat pada kehendak firman. Ya. Makanya Paulus kasih ingat jemaat yang dipilihi. Bukan cuma pas kita hadir, tapi waktu kita lainnya tidak hadir, tetap lakukan itu.
1: Iya betul.
0: Ini orang sama tadi pendeta secontoh, orang BA. Bukan dia bukan hanya takut dan taat pada waktu orang ada, tapi pada waktu orang juga tidak ada. Kalau memang dia sudah taat baik, dia akan ingat. Anak-anak kan itu, tapi Bapak selalu pesan kita tidak boleh tidur lat. Aduh, tapi Bapak selalu pesan, jam sekian kita mesti makan. Itu anak-anak dalam hidup ketaatan. Ya, sama seperti ketika kita melakukan firman. Walaupun kita di luar gereja, gedung gereja dalam tanda petiknya, bahwa kita tidak sementara beribadah secara simponi. Ya, tapi kan kalau bicara soal ibadah kan apa yang kita kerjakan itu juga ibadah. Tapi ada ketaatan kita yang sungguh kepada Tuhan, baik dimanapun kita hadir, kita tetap hidup dalam ketaatan. Jadi ini diingatkan kepada kita, momen ini adalah kesempatan. Ya. Karena kehidupan ini hanya sementara. Makanya kadang Pak Pendeta Bung Mei juga

0: rasa lucu ya, ya. Ketika ada orang membangga-banggakan kehidupannya, popularitasnya, ya, membangga-banggakan semua yang dia miliki. Wow, seolah-olah ini orangnya tidak mau mati. Ya. Saya harus mengatakan ini, kalau Tuhan berikan kita kesempatan, bukan tidak boleh kita menikmati. Pengkhotbah sendiri mengatakan, ya, kita bisa menikmati hasil jerih lelah kita. Bung Mike sok kerja dari subuh sampai subuh. Lantas Bung Mike menerima berkat dari Tuhan. Apakah salah kalau orang mau menikmati? Kita mau ajak kita pe anak-anak orang dimakan bakso, sederhana saja. Tapi orang nikmati ya, orang posting ya. Ini bagian daripada rasa syukur sukacita seorang ayah ya. Dia memperoleh berkat daripada Tuhan, kemudian dia berbagi dengan anak-anaknya, menyisihkan uang sekolah mereka, masa depan mereka, dan dia mulai bercerita bagaimana seorang ayah dapat hadir menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang baca itu, Bung Mike, mereka tidak hanya terharu, tapi mereka termotivasi. Berarti apa? Kita sudah menjadi berkat buat orang lain. Ya.
1: Betul.
0: Kita tidak memamerkan apa yang kita miliki. Nah, contoh, kalau misalnya, ya, orang so tahu itu pelanggaran kesalahan, tapi orang sengaja memamerkan kesalahan itu sebagai bentuk bahwa itu biasa-biasa saja. Berarti kita tidak hidup dalam ketaatan. Ngapain kita harus mau mengatakan ini kepada orang lain kalau itu tidak bisa jadi berkat? Tapi selama kehidupan kita dalam ketaatan yang Tuhan kehendaki, why not? Kenapa tidak? Ya. Hal-hal yang sederhana saja yang mau dikatakan buat kita hari ini. Jadi Bung Mike, ini menjadi catatan buat kita. Selama Tuhan kasih kita waktu dan kesempatan lakukan ini. Karena ada tiba-tiba loh. Ya, orang lihat sehat-sehat tiba-tiba meninggal.
1: Iya. Ya. Betul.
0: Oh, sekarang banyak sekali Bung Mike. Ya. Makanya pendeta mau bilang hidup dalam ketaatan berarti orang mampu menjaga kesehatan kita. Ya. Ada yang bilang, ih, Pak Pendeta so kurus. Eh. Pendeta sakit. Bukan, tetap sehat. Tapi kita mulai menjaga pola makan. Bagaimana orang mau hidup dalam ketaatan. Orang minta-minta Tuhan supaya Tuhan panjang umur. Tapi orang tidak mampu menjaga misalnya cara makan kita, istirahat kita. Ya. Itu bagian daripada tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kita. Ini juga bagian daripada ketaatan. Ya. Ya, Pak Pendeta rindu sekali setiap hari ya ketika ada kegiatan memang, aduh selama kita nyendak siaran langsung ya lewat. Ya, tapi kesibukan itu membawa kita untuk bagaimana membagi waktu. Kalau misalnya kita di tengah tanggung jawab yang dipercayakan, tetap kita jadi berkat. Makanya ketika Bung Mike bilang, Pendeta jangan lupa ya bantu untuk rekamannya. Tetap melaksanakan orang tugas.
1: Yeah.
0: Dan ini momen yang luar biasa hari ini ketika Bung Mike kemarin bilang, oh, kita orang mau siaran langsung. Nah, ini hebat sekali. Jadi karena ketaatan kita kepada Tuhan, ini bukan supaya pendeta terkenal, bukan. Ini bukan supaya orang oh dia pegelar panjang, kemudian di mana-mana dia hadir, bukan itu. Ngapain kita terkenal punya gelar yang panjang, kemudian kita tidak dikenal oleh Tuhan? Bukan itu persoalannya. Yang terpenting adalah hidup dalam ketaatan dan Tuhan kenal kita. Makanya di awal khotbah tadi pendeta bilang, bukan soal berapa panjang kita hidup, tapi sudah berapa lama kita hidup di dalam Kristus. Ya? Itu
1: Betul.
0: Bagian daripada ketaatan yang membahas hari ini.
1: Baik. Ya baik, memang luar biasa ya kalau berbicara ketaatan, apalagi kalau di dunia kantor Pak Pendeta ya.
0: Ya.
1: Kalau pimpinan ada begitu taat, tapi jangan kalau pimpinan berangkat, ada berangkat, aduh. Bakulawang cepat hilang itu Pak Pendeta.
0: Nah, itulah manusia Bung Mike. Paulus kan bilang tadi, ya, bukan hanya pada waktu aku hadir, tapi waktu aku tidak hadir pun kamu tetap melakukan ketaatan,
1: betul.
0: Ya, mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kalau waktu le pimpinan ada orang taat, waktu le nyandak tetap orang
1: tetap
0: taat.
1: Oke, baik Pak Pendeta, ini ada dari YouTube ini.
0: Ya.
1: Pak Yansen Hendrik Lumunon, mungkin ini Pak Boy.
0: Pak Boy.
1: Ya, selamat pagi Pak Pendeta, selamat pagi juga Bung Mike. Terima kasih banyak firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Amin. Dari, oh ya betul Pak Boy, Tomohon. Kemudian dari Kristoria Airlangga, Shalom Pak Pendeta, terima kasih untuk firmannya pagi ini. Meskipun kadang-kadang kami lalai dalam taat terhadap aturan. Nah, pertanyaannya bagaimana tanggapan Pak Pendeta Apabila ada pimpinan atau pejabat yang membuat aturan agar ditaati, tapi justru oknum pimpinan atau pejabat tersebut itu melanggarnya. Ah, ini menarik.
0: Jadi pendeta kasih contoh ini, Bung Mike. Hmm. Ya. Ya. Jadi katanya anak ini selalu dengar apa yang dikhotbahkan oleh ayahnya. Ya. Ayahnya adalah seorang pelayan. Dan kemudian karena dia taat, dia dengar, kemudian dia praktekkan. Ya, ada orang yang minta tolong, anak ini dia kasih DP tabungan. Ya. Kemudian DP papa tanya, kenapa ini ada bekas tabungan pecah apa? Tadi kasih yang ada tuh orang, soalnya nak makan, soalnya ada doi, kong adik so kasih. No? Ya. Kemudian dia bilang, kenapa gak ada kasih? Ya, papa dan selalu ajar dan pak adik, no? Bagaimana memberi dalam kasih. Aduh, itu cuma for orang yang dengar, bukan for orang. Ini sama, Bu Maik. Orang buat aturan, kontor orang sendiri yang langgar.
1: Betul.
0: Orang hanya ini, anak buah yang lakukan. Orang bos, taking, ya, atau boleh tidak melaksanakan ketaatan. Nah, ini tetap akan dituntut oleh Tuhan. Ya, apa yang kita laksanakan, ya, untuk Kristalia, ya, tetap Kristolia ya.
1: Kristoria.
0: Tetap juga berdoa untuk pemimpinnya kita. Ya. Karena ketuk Alkitab saya ajarkan tahu berdoa untuk pemimpin kita. Mar selama tidak berdoa dia rupanya tidak berubah-berubah ya bukan tompe urusan lagi.
1: Iya.
0: Ya. Tapi tugas kita adalah tetap mendoakan pemimpin kita. Ya. Karena kalau kita tetap mendoakan pemimpin kita, otomatis kan yang mengatur terang hidup ini Tuhan. Jadi kan satu saat itu akan terbongkar, ya. Satu saat itu akan dibuktikan.
1: Betul.
0: Oh, ternyata cuma suka-suka kotek itu anak buat taat, situnya tidak pernah taat. Akhirnya tak ganti. Nah, kalau tak ganti baru bilang begini, aduh, nguni kutik kong, begini-begini. Itu orangnya tidak balapor, martompe laporan langsung terus ke sorga, siapa Tuhan, ya. Tuhan yang akan menggerakkan pemimpin lebih di atas kita untuk boleh merubah bahkan roh, gitu ya. Dan kadang orang yang tidak sadar, ih kenapa kita bisa diganti atau kita benar-benar tergantikan. Ya mungkin ada hal-hal yang orang pernah lakukan yang orang yang tidak sadar, ya. Dan akhirnya orang yang bilang pakai jalur langit.
1: Ya. Jalur langit.
0: Jalur langit berarti semua berurusan dengan Tuhan, you know, begitu. Jadi tetap orang jadi, kalau karyawan tetap jadi karyawan yang taat, ya kita misalnya di kantor tetap menjadi orang-orang yang juga dalam hidup dalam ketaatan, ASN atau PNS tetap orang jadi taat, ya tetap kerjakan apa yang menjadi orang bertanggung jawab. Tapi ingat, kalau orang setahu itu keliru, salah, jangan lihat orang bapak diam, kasih tahu. Mungkin empat mata kasih ingat, bos, salah setahu ini, nah ini setahu yang betul. Kalau dia tidak terima, berarti tinggal urusannya dengan Tuhan. Tapi kalau selama orang bisa mengkomunikasikan, why not? Kenapa tidak? Misalnya contoh, ya, Bung Mike. Nah, markah kita bersahabat dengan Bung Mike, aduh, kamu masih bilang, Bung Mike, apa sih ini, Bung Mike? Bung Mike, bagus kok ini terus. Tetap pertahankan ini, Bung Mike. Ini bagus sekali ini. Ini apa-apa. Ya, justru itu akan lebih baik. Kalau kita bilang apa? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada
1: yang tersembunyi.
0: Orang dapat lihat senyum-senyum manis-manis, di belakang ada hal yang minyak manis. Ya, lebih baik bilang terus terang tuh, Bung Mike, daripada kita menyembunyikan itu. Okay. Itu saja, Bung Mike.
1: Baik. Oke, dan yang pasti Pak Pendeta mungkin ya, ketika kita hidup tidak taat dengan aturan ataupun kita hidup tidak dalam ketaatan, pasti ada konsekuensinya ya.
0: Nah, betul, Bung Mike.
1: Betul. Oke. Baik, pendengar dan pemirsa, sekali lagi ya, kami kasih kesempatan untuk sesi interaktif pagi ini. Baik di line telepon, SMS WhatsApp di 0821-9583-5080 atau melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, Pak Pendeta, memang seringkali kita taat ya saat di tempat ibadah, ya di kolom, kom bapa, di gereja. Tapi ketika kita di tempat kerja, berubah. Ketika di media sosial berubah. Nah, bagaimana untuk menjaga ketaatan ini agar tetap konsisten, Pak Pendeta?
0: Oke, baik. Bagus sekali pertanyaannya ini, luar biasa. Berarti ada yang keliru dalam hidup kita. Ya. Saya kasih contoh begini, Bung Mai. Ya, kadang orang merasa kalau dia dari satu tempat, ya, dia rasa tidak nyamannya di tempat itu. Dan dia berpindah di tempat yang berbeda. Dia merasa bahwa persoalan cuma ada di tempat A misalnya. Dia coba pindah ke tempat B. Nah, dia menemukan juga persoalan di tempat B. Kemudian dia pindah lagi di tempat C. Dia selesai tinggal ini A dan B. Ih, di C ada persoalan. Dia pindah lagi di tempat D. Ya. So, 4 kali dia pindah di tempat tempat-tempat yang berbeda, persoalan itu tetap ada. Berarti DP persoalan di mana sebenarnya? Bukan pada tempat-tempat itu, tapi pada dirinya. Dirinya yang bersoal, dirinya yang punya masalah. Ya. Artinya, kalau kita taat dalam gereja, ini bukan sekedar taat. Ya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, dimanapun Bung Mike orang mau pergi, kita akan tetap mengerjakan ketaatan kita. Itu DP bahasa begini, Bung. Kalau orang rajin di gereja, ya, artinya dalam persekutuan dengan Tuhan, berarti itu juga akan berdampak dalam kehidupan pekerjaan kita dan kehidupan bermasyarakat kita.
1: Iya, pasti.
0: Ada orang hanya menjadikan ya, persekutuan dengan Tuhan itu tameng. Ya. Artinya supaya orang lihat, oh dia taat. Ya, dia sungguh-sungguh. Ya. Tapi ternyata dia tidak mampu berbuah. Sebenarnya, Bung Man, ketaatan kita itu dilihat dari buah hidup kita. Saya selalu membahasakan begini, Bung Man. Mengenal Pendeta Alfred, ya, itu jangan cuma dilihat bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya, orang akan validasi ke Bung Mai, kenal semua Pendeta Alfred? Oh, kenal. Oh, orang dua selalu di RRI, ya, bersama dengan yang lain, siaran langsung, ya, khotbah. Kenal kan? Ya. Tapi untuk mengenal Pendeta Alfred lebih dekat, ya, itu tidak hanya di media, mesti hadir di rumah. Berarti validasinya kepada siapa? Orang terdekat. Istri, anak-anak, keluarga inti dalam kehidupan keluarga Pendeta Alfred. Akan tanya, Bapak bagaimana? So, tanya Pak anak-anak. Bapak bagaimana? So, oh Bapak memang di rumah begini-begini. Tanya ke istri, oh tapi suami begini-begini. Karena orang-orang itu yang tinggal bersama, yang hari-hari lihat. Gitu. Ya, tapi kalau cuma ya orang ketemu sebentar atau kayak dengu, orang itu sudah tahun-tahun dengu main, ya, dan Bung Mai akan tahu siapa kita.
1: Iya.
0: Harus orang-orang yang seperti itu yang harus kita validasi. Baru kita akan tahu, oh iya, ketaatannya sungguh-sungguh. Artinya dari dua yang kita hasil. Ya tidak ada orang lihat pohon mangga kok nipi hasil rambutan, ya tidak ada. Tetap akan dia lihat buahnya mangga. Jadi ketaatan kita tidak hanya di gereja dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu akan berdampak baik dalam kehidupan setiap hari. Saat kita di dalam pekerjaan kita. Berarti pendeta bukan cuma di rumah, tapi akan berdampak di kampus bagi anak-anak. Ya. Di mana kita melayani. Akan berdampak kepada jemaat-jemaat di mana kita melayani. Jadi kalau cuma taat baik dalam persekutuan dengan Tuhan, di gereja, ya kemudian kita tidak taat juga dalam tanggung jawab kita, contoh karena Pak Pendeta mengajar di Politeknik, ya berarti Pak Pendeta mesti hidup dalam ketaatan, berarti kita mesti kerjakan kita petugas, mengajar mesti sesuai dengan waktu, ya Pak Pendeta sebagai ayah, ya anak-anak juga akan mengeluh, papa sudah ada waktu, enter mau antar sudah ada waktu, bercerita sudah ada waktu, nah berarti ketaatan kita cuma pada Tuhan dan kampus di mana kita laksanakan tugas. Sedangkan di rumah kita tidak melaksanakan tugas. Tidak. Kita juga harus taat. Ada waktu. Makanya Pak Pendeta selesai siaran, mesti antar anak di sekolah. Ya, pulangnya baru kita bersiap untuk ke kampus. Nah, jadi tugas tanggung jawab di rumah akan kita kerjakan dengan baik. Di gereja kita kerjakan dengan baik. Di tempat kita beraktivitas juga harus kita kerjakan dengan baik. Itu sama, seimbang. Tidak akan berat sebelah. Nah, ini jadi catatan buat kita. Yang kadang orang dapat lihat, wow, Bung Mike, wah, kalau di gereja, wih, luar biasa sekali. Tapi coba cek ketika dia di luar, apakah sama ketaatannya? Nah, itu divalidasi. Ya, okay. Jadi pertanyaannya Bung Mike itu, luar biasa sekali. Kita tidak hanya taat di mana kita bersekutu dengan Tuhan, tapi juga dalam aktivitas kita setiap hari, tanggung jawab kita setiap hari, itu juga harus kita tunjukkan ketaatannya.
1: Pertahankan. Oke. Baik. Ya, sekali lagi pendengar dan pemirsa ya, ini sudah di sesi-sesi terakhir ya.
0: Ya.
1: Oke, kita coba ke line telepon. Shalom, selamat pagi. Halo. Halo, shalom, selamat pagi. Ya, oke. Baik. Oke, nanti bisa dicoba kembali ya. SMS WhatsApp juga silakan di 0821-9583-5080 ataupun melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya. Oke, baik. Pak Pendeta, ini kalau berbicara taat lagi nih, ya, bagaimana ya? Kita coba lagi di line telepon. Shalom, selamat pagi. Oke, terputus ya. Pak Pendeta, ini kalau berbicara ketaatan, ya, bagaimana seseorang itu agar tetap taat ketika dia sedang lelah, kecewa, atau seolah-olah merasa Tuhan tidak menjawab doa saya? Bagaimana Pak Pendeta?
0: Wow, ini pertanyaannya untuk semua ya,
1: iya,
0: termasuk pendeta. Pendeta juga manusia.
1: Iya. Ya.
0: Ada aku mau mengatakan itu, Bung.
1: Mm-hmm.
0: Artinya kemanusiaan kita itu memang ya betul, karena orang ini manusia bukan malaikat.
1: Iya.
0: Kita akan merasa lelah, kita akan merasa capek, ya.
1: Betul.
0: Kita akan ada dalam sebuah titik di mana orang bilang orang titik terendah.
1: Titik terendah, ya.
0: Nah, disitulah sebenarnya ketaatan kita diuji. Apakah kita masih tetap konsisten dengan Tuhan atau tidak? Ya. Saya kasih contoh. Selama hampir kurang lebih 2 minggu ya, Bung Mike, saya tidak karena membawa mahasiswa melaksanakan porseni di Medan. Nah, itu tugas dan tanggung jawab saya tetap saya laksanakan, mengirim rekaman kepada Bung Mike supaya orang bisa mendengar. Dan pada waktu melaksanakan tugas di sana, tugas tanggung jawab sebagai seorang hamba Tuhan tetap dalam pendampingan. Tapi ada masa di mana ya hampir 2 malam itu tidak istirahat. Ya, itu lelah. Karena memang persiapannya untuk kembali ya itu luar biasa. Jadi memang kalau mau pikir istirahat cuma 2-3 jam. Itu kan lelah, Bung Mai. Secara fisik. Tapi apakah kelelahan itu akan menjadikan kita tidak hidup dalam ketaatan? Apakah kita akan menyalahkan Tuhan? Tidak. Justru dari kondisi inilah yang akan membuat kita semakin taat. Ya. Kita tetap bisa jadi berkat. Dan saya bisa mengerjakan tugas saya dengan baik. Ya. Dengan istirahat yang cukup. Sampai di rumah, tanggung jawab sebagai seorang ayah, ya, ini kan baru tiba.
1: Ya. Betul.
0: Anak meminta, Pak, selama nyanda kesini, boleh enggak kesini? Oke, sebagai ayah yang taat, laksanakan tugas. Ya. Sebagai suami yang baik, laksanakan tugas. Tapi besoknya, ya, besoknya harus melaksanakan tanggung jawab yang besar. 3 hari berturut-turut ada penerimaan mahasiswa baru, PKKM. Pendeta sudah tertahan. Ya. Istirahatnya juga harus cukup. Ya. Subuh harus bangun, mengatur sampai malam evaluasi selama 3 hari. Ya. Belum ditambah lagi tugas untuk mengajar. Ya. Karena harus masuk kuliah, sudah mulai dari kemarin. Fisik memang lelah. Tapi saat kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan, berarti kita membiarkan Tuhan yang memproses hidup kita. Kalau secara fisik manusia, dorang ikut kami, semua pelaka ini. Ya. Tapi ketika kita bergantung pada Tuhan, Tuhan memberikan kita tenaga ekstra, kekuatan untuk dapat mengerjakan ini. Asal kita jangan lupa ketaatan kita. Nah, artinya saya mau bilang dari kisah ini, Bung Mai, pada waktu kesibukan kita, kelelahan kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Tuhan menjadi satu-satunya. Ya.
1: Luar biasa.
0: Kekuatan dalam hidup kita.
1: Betul, betul.
0: Kita akan kasih hikmat.
1: Iya.
0: Ya, Bung Mike misalnya tidur cuma berapa jam, tapi tugas sebagai ayah harus dikerjakan. Waktu terang minta Tuhan kasih dan kita kekuatan. Tetap ada sukacita, orang antar anak sekolah, kita tetap melaksanakan tugas siaran, ya. Dan kita melakukan itu dengan sukacita. Ya. Ih, Tuhan, kenapa kita boleh lewat ini 1 minggu ini, padahal lebih padat sekali, kan? Karena kita tidak mengandalkan kekuatan kita, ada Tuhan yang akan
1: Betul.
0: menolong. Tuhan bisa menghadirkan siapa saja untuk membantu kita dalam mengerjakan tugas kita. Ada hal-hal ajaib lagi yang Tuhan mau tunjukkan. Jadi, ketaatan kita tidak hanya pada waktu kita sehat dan kuat.
1: Oke.
0: Juga pada waktu kita lemah, kita tetap taat kepada Tuhan.
1: Baik.
0: Dan di titik terendah itulah kita bisa melihat mujizat Tuhan terjadi atas itu.
1: Amin, luar biasa.
0: Itu dia.
1: Oke. Baik. Baik, Pak Pendeta, kita sudah di sesi terakhir ya, tinggal 5 menit waktu kita. Lain telepon mungkin sudah kami tutup ya. Mohon maaf sekali lagi. Ini ada pertanyaan dari SMS dari
0: Silakan.
1: Ibu Rita di Kawangkoan, ya. Oke, shalom, selamat pagi Pak Pendeta bersama Bung Mike. Makasih banyak dengan firman Tuhan buat kami. Saya mau bertanya tentang taat dan kasih, perbedaan ya ketika kita melakukan taat dan kasih yang sesungguhnya kepada Tuhan dan terhadap manusia. Dan mohon topangan doa buat keluargaku, dari Ibu Rita di Kawangkoan. Ya, mungkin sekaligus dengan kesimpulan dan ditutup dengan doa Pak Pendeta ya. Oke.
0: Baik.
1: Ya, silakan.
0: Terima kasih, Bung Mike. Kalau kita bicara soal taat dan kasih, taat dan kasih. Ketaatan itu tanpa kasih, ya. Artinya orang cuma taat pada Tuhan tapi tidak mampu memberlakukan itu dalam kehidupan kita. Jadi kalau ditanyakan tadi, bedanya taat dan kasih pada Tuhan dan sesama, ya. Saya mau katakan bukankah Yesus sendiri yang mengatakan itu, ya. Dari 10 hukum, ya, dalam Keluaran pasal 20, hukum pertama sampai hukum keempat itu bicara kita kepada Tuhan. Dan dari 5 sampai 10 itu dari kita kepada kita sesama. Nah, itu dan di belakang Bapak Pendeta salib. Ya.
1: Yeah.
0: Yesus lebih menyederhanakan lagi Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, ya, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ada orang bilang begini, kita sayang sekali, kita hidup dalam ketaatan dan kasih kepada Tuhan. Mar masih membenci sesama, sama Jokolo.
1: Iya,
0: ya, toh? Iya. Atau torang, aduh, torang mengasihi sesama luar biasa. Mar torang tidak taat dan kasih kepada Tuhan. Nah, itu sama juga. Jadi itu harus seimbang. Ini salib ini harus seimbang ya. Hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Jadi jangan orang cuma baik ya. Oh, Tuhan kita taat sekali Pak Tuhan. Kita kerjakan semua yang Tuhan mau. Mar giliran kepada sesama tidak kita lakukan. Nah itu sama juga bohong. Tapi kalau kita melakukan ketaatan kita dan kasih kepada Tuhan, wujudnya itu kepada sesama. Ya. Orang pernah lihat enggak Pak Tuhan? Ah, dalam doa Pak Pendeta. It's okay. Tapi secara wujud kan tidak. Pak Pendeta,
1: baik.
0: Tapi kita mengalami itu. Iya, silakan. Jadi mau saya tahu kepada Ibu
1: Ibu Rita dari Kawangkoan.
0: Ya. Jangan ada pembedaan kasih kita kepada Tuhan dan kepada
1: manusia.
0: Sesama. Iya. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup. Itu saja menjadi catatan termasuk kesimpulan.
1: Baik.
0: Mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jangan sayang orang tapi nyak sayang diri. Nah, ini juga salah, ya.
1: Okay.
0: Itu saja. Kita akan tutup dengan doa. Mari
1: baik.
0: Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tapi kami percaya firman-Mu akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Berkatilah semua yang mendengar dan melakukannya dalam ketaatan. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru. Secara khusus Bung Michael Cia, bersama dengan keluarga diberkati, pribadi, dan juga keluarga, termasuk dengan tim yang melaksanakan tugas hari ini. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, dan berkati semua yang sudah mendengar, yang sudah menghubungi, baik lewat telepon, WA, maupun YouTube, dan lain sebagainya. Nama-nama mereka sudah disebutkan dalam pertanyaan. Tuhan juga yang memberkati. Kami siap melaksanakan tugas kami, diberkati oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhan pagi hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta dalam tugas pelayanan dan juga bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan pendengar, demikian untuk Mutiara pagi hari ini ya, kami akhiri sampai di sini ya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, MTH, MPDK, Konselor ya, yang sudah melayani kita pagi ini. Dan saya Mike yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.
1: Baik pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti Mutiara Pagi yang sudah memberkati Anda bersama keluarga. Dan selanjutnya kita akan jelang pukul 6 untuk penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Selasa 11 Agustus 2026.
1: Nah tentunya semua pihak kita akan periksa. Ini kan kita akan lihat alurnya dari panitia penyelenggara siapa, apa potensi yang ada di situ, mekanisme diikuti enggak. Kan ini masih berproses, jadi apa yang ditanyakan sama teman-teman, semuanya bisa berpotensi.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar, Kapolda Royke Langi menyatakan proses hukum penabrak massal drag race Kota Mobagu ditangani langsung Polda Sulawesi Utara dan akan memeriksa banyak pihak.
2: Kapolda Sulawesi Utara Irjen Polisi Royke Langi melakukan kunjungan ke Kota Mobagu melihat langsung proses penanganan kecelakaan balapan drag race yang memunculkan 7 korban jiwa dan melukai beberapa lainnya. Selain berkunjung ke tempat perawatan RSU Monompia Gemi Bem Kota Mobagu dan kantor Polres, Kapolda juga bertemu dengan Wali Kota Weni Gaib dan melayat ke rumah duka. Kapolda Sulawesi Utara Royke Langi mengatakan, kasus tabrakan lomba drag race ini akan berproses di Polda Sulawesi Utara di Manado agar publik dapat mengikutinya secara lancar.
1: Ya ini sementara saya melihat Polres, tapi saya akan menarik kasus ini supaya kita akan lebih terbuka kan, akuntabilitas penegakan hukum akan kita laksanakan.
2: Kapolda menjelaskan sejauh ini telah memeriksa sejumlah pihak termasuk tersangka pengendara kendaraan penabrak massal tersebut.
3: Yang diperiksa sudah ada?
1: Sudah ada.
3: Berapa orang Pak yang diperiksa?
1: Kalau tidak salah kemarin sudah 5 orang ya, termasuk yang mengendarai mobil. Nah ini sudah jelas dia. Karena Kalvan kan ini kan karena Kalvan.
2: Royke Langi juga menilai dari pemeriksaan nanti oleh Polda Sulawesi Utara dapat saja melibatkan lebih banyak orang.
1: Nah tentunya semua pihak kita akan periksa. Ini kan kita akan lihat alurnya dari panitia penyelenggara siapa, apa potensi yang ada di situ, mekanisme diikuti enggak. Kan ini masih berproses, jadi apa yang ditanyakan sama teman-teman, semuanya bisa berpotensi.
2: Peristiwa tabrakan kendaraan drag race sedan terhadap kerumunan penonton terjadi di Kota Mobagu, merenggut 7 korban jiwa dan luka-luka lainnya. Audi Kandores melaporkan.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS untuk Sekolah Nasional Terintegrasi SNT di Sulawesi Utara resmi dimulai.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi murid Sekolah Nasional Terintegrasi SNT 4 Minahasa Utara dan SNT 13 Bolang Mongondo resmi dimulai. Kegiatan yang berlangsung di halaman Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Sulawesi Utara tersebut diawali dengan upacara bendera dan bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Minahasa Utara Jauh Neganda. Ia mengaku bangga karena Minahasa Utara mendapat kesempatan menjadi salah satu daerah penerima program SNT yang diharapkan membuka peluang lebih besar bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dan prestasi.
5: Tentu ini merupakan satu kebanggaan bagi kami kalau kami di Kabupaten Minahasa Utara yang sudah diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan Sekolah Nasional Terintegrasi ini. Dan ini merupakan kesempatan bagi anak-anak kita untuk mampu mengembangkan diri mereka, mencapai prestasi tinggi-tingginya untuk berguna bagi bangsa dan negara.
4: Usai upacara rangkaian MPLS dilanjutkan di Aula Samratulangi kantor BPMP Sulut dengan pembukaan MPLS SNT secara serentak. Kegiatan tersebut menjadi awal pengenalan lingkungan belajar sekaligus pembekalan bagi peserta didik sebelum mengikuti proses pembelajaran. Wakil Bupati Bolang Mongondo Doni Lumentak mengatakan pemerintah daerah menyambut positif hadirnya program SNT sebagai bagian dari program strategis nasional di bidang pendidikan. Menurutnya, kehadiran program tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak di daerah.
6: Beliau tentu pada pagi hari ini sangat bangga karena program strategis nasional, program Presiden Prabowo dan Gibran itu bisa sampai ke daerah kita, ke daerah Bolang Mongondo. Juga di Sulawesi Utara, dan Minahasa Utara, dan kami Bolang Mongondo, khususnya di Bolang Mongondo, sementara dalam tahapan administrasi.
4: Sementara itu, Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Denny Mangala mengatakan, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mengikuti langkah Minasa Utara dan Bola Mongondo dalam mengembangkan SNT. Menurutnya, pemerintah provinsi mendorong setiap kabupaten dan kota menyiapkan lahan untuk kemudian diusulkan dalam program SNT. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak lokal di seluruh Sulawesi Utara.
7: Bapak Gubernur sudah memintakan ke Bupati Wali Kota untuk menyiapkan lahan. Nah, ini yang sudah diusulkan, selain ini sudah operasional dua kabupaten kota ini, ada Minasa juga sudah usulkan. Kemarin juga ada satu dari Bolmo Utara sudah mengusulkan. Nah, kita harapkan ke depan ya akan ada diikuti oleh kabupaten kota lainnya, sehingga setiap kabupaten kota ada SNT. Karena ini pendidikan difokuskan untuk anak-anak lokal. Dan ini sebenarnya cukup baik untuk pengembangan pendidikan kita ke depan.
4: Pelaksanaan MPLS bagi SNT 4 Minasa Utara dan SNT 13 Bolang Mongondo berlangsung pada 10 hingga 14 Agustus 2026 di BPMP Sulut. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengalungan tanda peserta, seremoni pembukaan MPLS SNT serentak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta dilanjutkan dengan sesi perkenalan tenaga pendamping pembelajaran. Program SNT diharapkan menjadi salah satu upaya memperkuat kualitas pendidikan sekaligus memberikan kesempatan kepada peserta didik di daerah untuk memperoleh lingkungan belajar yang mendukung pengembangan potensi, karakter, dan prestasi. Roy Pesak melaporkan.
0: Antisipasi kebakaran akibat musim kemarau, Pemkab Minasa Utara mengoptimalkan himbauan serta kesiapsiagaan bencana.
8: Ancaman kebakaran mengintai di tengah musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino berkepanjangan saat ini. Pemerintah Kabupaten Minasa Utara melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mensiagakan personil serta sarana penunjang untuk mengantisipasi berbagai laporan akibat kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Minasa Utara Haji Usman menyebutkan, pihaknya memperkuat kesiapsiagaan sekaligus mengajak masyarakat ikut mencegah potensi kebakaran sejak dini dari lingkungan masing-masing.
9: Januari sampai dengan hari ini, kasus yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, kasus kebakaran yang kita tangani sampai dengan hari ini sudah 78 kasus. Itu sudah termasuk dengan kebakaran lahan dan kebakaran rumah serta kebakaran tempat usaha.
8: Bupati Minat Jounaganda juga menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan kesiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran di pemukiman.
10: Di dalam kita mungkin ada yang merokok dan sembarangan membuang puntung rokok. Ini hal kecil bisa menjadi persoalan besar bagi juga bagi masyarakat, mungkin yang memasak atau ada yang suka bakar sampah. Ini juga menjadi satu perhatian ya, kalau perlu tidak perlu kita lakukan mengingat cuaca yang seperti ini atau dengan sangat hati-hati. Dan saya himbauan ini kepada masyarakat ini, mudah-mudahan masyarakat juga menyadari karena akan dampaknya juga kepada kita semua.
8: Dan pencegahan menjadi langkah paling penting untuk menekan resiko kebakaran seperti tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Diana Masih melaporkan.
0: Pendengar, untuk meminimalisir terjadinya kasus pembuangan bayi, perlu ada peran dan kolaborasi dengan masyarakat.
4: UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara mendata, kasus pembuangan bayi sudah ada beberapa kasus yang terjadi di tahun 2026 ini. Kepala UPTD PPA Sulut, Marcel Silo mengatakan, selang Januari hingga Juli 2026, sudah ada 3 kasus pembuangan bayi. Menurut Silom, untuk meminimalisir terjadinya kembali kasus seperti ini, perlu ada kolaborasi dengan masyarakat.
11: Yang pasti kejadian ini menjadi satu atensi dan jadi tendensi buruk dalam pemahaman, mungkin lebih ke masyarakat untuk melihat jika ada yang penduduk yang mungkin bisa dikatakan punya potensi seperti itu, berharap ada pencegahan. Pada umum yang mungkin tidak bertanggung jawab ya, perlu ada semacam intervensi. Penanganan ini mungkin tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga. Perlu ada kerjasama, kolaborasi bersama dengan masyarakat, tidak hanya pemerintah, agar supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang. Sehingga dalam satu dekade ini atau 6 bulan terakhir ini, tercatat sudah ada 3 bayi yang ditemukan dalam pengertian dibuang.
4: Ketiga kasus pembuangan bayi di Sulawesi Utara terjadi di Kota Manado 1 kasus dan Kabupaten Minahasa 2 kasus. Roy Pesak melaporkan.
0: Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival bukan hanya mengangkat perekonomian Kota Tomohon tapi Sulawesi Utara secara keseluruhan.
12: Tomohon membuktikan pada dunia bahwa dari keberagaman lahir keindahan yang sesungguhnya.
13: Tomohon International Flower Festival TIFF 2026 sukses digelar di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Event tahunan berskala internasional ini mendapat dukungan penuh dari Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara BI Solo TIFF 2026 dengan agenda utama Turnamen of Flower TOF, yaitu Parade Kendaraan Hias dengan memanfaatkan komunitas bunga segar dari para petani di Kota Tomohon. Kepala Perwakilan BI Solo Joko Supratikto mengatakan, TOF tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tapi juga mampu mengangkat potensi komunitas lokal, khususnya bunga yang menjadi salah satu ikon Kota Tomohon.
14: Tentunya event yang memanfaatkan komunitas lokal yang ada di sini, yaitu bunga. Ya. Tapi di selain itu, ini adalah juga momen untuk pengembangan UMKM yang ada di lapangan Babi Palar ya. Nah, gitu ya, di sana ada. Nah, di samping itu, tadi kan kita juga dukung dengan yang jelas satu slot ya. Tapi yang jelas ini kita rangkaikan dengan yang kemarin, acara Lab Sulawesi Investment Forum. Sehingga para duta besar nanti juga kita akan ajak kepada untuk melihat dari proyek-proyek yang kita kemarin kita tawarkan. Saya rasa itu dan ini sangat luar biasa karena ini akan menarik pariwisata yang jelas memiliki efek domino yang sangat luar biasa.
13: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Wamen Aircraft yang juga Wakil Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar saat membawakan sambutan pada pembukaan TIFF mengatakan Kota Tomohon memiliki potensi besar untuk dikenal lebih luas, tidak hanya diangkat di tingkat nasional, tapi juga hingga mancanegara.
15: Kita ada loh satu tempat namanya Tomohon di kota ini. Jadi di sana itu saya langsung ngerasa, aduh benar-benar ya, Indonesia itu kayanya luar biasa, bahkan orang Indonesia aja masih banyak yang belum tahu bahwa Tomohon ada international festival yang bagus seperti ini. Maka ini menjadi PR dari kita semua, baik yang duduk di tribun VIP ataupun yang teman-teman yang ada di berpanas-panas Ria. Saya berharap semuanya mengambil handphonenya dan untuk melihatkan bahwa kepada dunia ya, bukan kepada tingkat nasional aja, bahwa Tomohon bukanlah hanya sebagai kota bunga, tapi specialty dari sini ada krisan kulo dan ada krisan riri.
13: Selain agenda utama Parade Kendaraan Hias TIFF 2026, sejumlah agenda lainnya seperti Tomohon Flower Carnival, Tourism Trade Investment and Floriculture Expo. Sementara itu, untuk side event diantaranya Kawanua Dunia Pulang Kampung, Diplomatic Tour, dan Eco Trail Tour. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Babinsa Koramil 08 Melongwane melatih pasukan pengibar bendera SMP dan SMA di Desa Tule, Kabupaten Kepulauan Talaut.
16: Bintara Pembina Desa, Babinsa Koramil 08 Melongwane Sertu Yerebom, Larenau menggelar latihan baris per baris bagi siswa SMP dan SMA di Desa Tule Kepulauan Talaut. Latihan ini ditujukan untuk membina mental dan disiplin siswa sebagai persiapan Paskibra HUT ke-81 Republik Indonesia, sekaligus mengarahkan remaja pada kegiatan-kegiatan positif. Kegiatan pelatihan baris berbaris atau PBB dikemas dalam bentuk komunikasi sosial Komsos. Dalam arahannya, Sertu Yerobea memberikan motivasi mental serta teori dan praktik PBB yang mengingatkan para siswa agar tetap mengutamakan pendidikan sekolah dan menjadikan kedisiplinan sebagai modal utama meraih cita-cita.
17: Latihan PBB ini diharapkan dapat memberikan kegiatan positif bagi anak-anak muda sehingga mereka terhindar dari pergaulan negatif.
16: kehadiran Babinsa Koramil Milongane mendapat apresiasi hangat dari warga dan para orang tua di Desa Tule yang merasa terbantu atas wujud kepedulian TNI terhadap masa depan anak-anak mereka. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, dampak kemarau menyebabkan harga sayuran di Pasar Langoan Minahasa mengalami kenaikan.
18: Randy Rukait, salah satu distributor pemasok komoditas pangan jenis hortikultura, barito, dan sayur-sayuran kepada para pedagang di pasar tradisional Kabupaten Minahasa, ketika dikonfirmasi kepada RRI menyampaikan bahwa di musim panas ini harga komoditas pangan menunjukkan tren kenaikan, terutama sayur-sayuran. Namun di sisi lain, menurut distributor Randy Rukait, ada komoditas pangan hortikultura jenis tomat dan harga baritonya menurun.
19: Baju juga kalau barito itu bawang putih ada variasi juga harga.
20: Itu naik atau turun?
19: Kalau harga barito itu masih standar juga.
20: Standar.
19: Dia masih ada inceran 40, kalau bawang putih masih ada harga inceran 40 sampai 45.
18: Sementara itu, Kepala Pasar Tradisional Langoan Agus Sailangi kepada RRI mengatakan, El Nino panas berkepanjangan ini sangat berdampak naiknya harga beberapa jenis komoditas pangan, antaranya jenis sayur-sayuran. Namun di sisi lain, menurut Kapas Tradisional Langoan Agus Sailangi, ada beberapa jenis komoditas pangan hortikultura turun.
21: Komoditi seperti sayur mayur itu seperti wortel, memang ada naik.
18: Terkait naiknya beberapa jenis komoditas pangan seperti sayur-sayuran di musim panas berkepanjangan ini turut dibenarkan salah satu pedagang sayur di pasar tradisional Langoan, Omafoni Tunas, di mana sayur-sayuran jenis kentang, wortel, labu, dan beberapa komoditas lainnya harganya naik. Dari Minahasa, Jeff As RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado. Saya Michael Chia. Selamat pagi.

0: 101.
1: Baik pendengar, demikian tadi ya telah Anda ikuti dan dengarkan rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan melengkapi informasi Anda di Manado pagi ini ya, untuk lanjutan edisi siar hari ini, saya coba lengkapi dengan informasi cuaca ya. Apakah hari ini masih tetap akan panas sepanjang hari atau apakah ada potensi hujan? Karena itu kami sudah terhubung bersama dengan BMKG, ada Mbak Niken yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Selamat pagi Mbak Niken.
2: Selamat pagi.
1: Oke, baik. Mbak Niken, bagaimana kira-kira kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara hari ini? Apakah masih tetap berpotensi panas atau ada hujannya? Silakan Mbak Niken.
2: Oke, baik. Selamat pagi pendengar Kembali. Hari ini, berikut ini kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara yang berlaku selama 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk hari ini, cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum masih diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang, sore, hingga malam hari. Untuk angin di perairan Sulawesi Utara hari ini masih dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot atau dapat mencapai 45 km per jam. Perlu diwaspadai, angin kencang dan tinggi gelombang kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut, dan Laut Maluku. Kemudian untuk detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 1,25 meter. Di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, hingga Kepulauan Talaut berkisar antara 1 hingga 2 meter. Dan di Laut Maluku, tinggi gelombang berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Kemudian untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 18 sore ini dan pukul 5.30 besok pagi. Kemudian untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 12 siang ini dan pukul 23 nanti malam. Pendengar setia RRI, saat ini Sulawesi Utara memasuki puncak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino kategori kuat, sehingga kondisi kemarau menjadi lebih kering dan dalam kondisi normal. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah secara terbuka. Kemudian jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Masyarakat juga diimbau untuk menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan selama kemarau ini. Kemudian untuk masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG, dikarenakan angin kencang selama musim kemarau berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut. Saya Niken, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya Mbak Niken. Selamat beraktivitas juga. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.

Oke, baik pendengar, demikian tadi ya telah kita dengarkan bersama ya beberapa informasi melalui penyampaian warta berita daerah dan juga ya informasi terkait dengan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya untuk hari ini ya. Ya dan ya ternyata masih memang akan terjadi ya akan berdampak ya cuaca panas ya puncak dari fenomena El Nino ya di bulan Agustus ini. Dan baik kita lanjutkan lagi ya pendengar. Untuk Anda yang sudah ya mulai siap-siap lagi dengan aktivitas tugas tanggung jawab untuk hari ini ya. Semoga pagi ini bukan hanya sekedar pergantian waktu saja ya, dari malam menuju siang hari ya, tapi boleh menjadi pengingat lah untuk kita semua bahwa ya ternyata kita masih diberikan kesempatan ya untuk kembali memperbaiki apa yang kemarin sempat salah ataupun sempat tertunda. Semoga kembali kita diberikan kesempatan untuk hari ini bisa mengejar impian dan tentu tetap menjadi versi diri kita. Untuk melakukan yang terbaik ya, lewat tugas kerja dan tanggung jawab kita di hari ini. Dan izinkan Pro 1 untuk boleh menjadi pelengkap hari Anda. Kami siap dengan program-program spesial di pagi ini, siang, sore, hingga malam hari nanti ya. Walaupun mungkin kembali pekerjaan menumpuk menunggu Anda, tugas tanggung jawab menunggu Anda. Ya, tapi ingatlah satu hal, Anda tidak harus menyelesaikan seluruh ya masalah Anda pagi ini ya, tapi Anda hanya perlu memulainya. Ya, karena dengan satu langkah kecil ya, keputusan yang baik untuk hari ini, usaha yang ada ya, ataupun keberanian untuk Anda bisa kembali mewujudkan ya segala rencana-rencana yang sudah tersusun rapi kemarin ya. Tetap semangat buat semuanya dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Menaruh Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilannya stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken.
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.
3: Curhat Bu Siska.
4: Halo Ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas. Atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, itu satu lagu lama ya, dan yang dipopulerkan oleh Faris RM. Di cover lagi pagi ini oleh Malik The Essentials, Barcelona. Ya, melengkapi semangat Anda untuk pagi ini ya, sambil mempersiapkan segala sesuatunya atau mungkin saat ini lagi sarapan ya. Oke, baik pendengar. Saya mohon perhatian sejenak ya untuk informasi berita panggilan sidang. Berasal dari Pengadilan Negeri Manado ditujukan kepada Claudio Limpele. Alamat dulu bertempat tinggal di lingkungan 1 Kelurahan Malendeng, Kecamatan Pal 2, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Sekarang di lingkungan 9 Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wania, Kota Manado. Sekarang tidak diketahui lagi kediamannya yang pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tergugat. Isi berita supaya datang menghadiri persidangan perkara perdata yang diselenggarakan pada hari Jumat 4 September 2026 jam 10.00 WITA dalam perkara perdata antara Marcelina Maria Mulete sebagai penggugat lawan Claudio Limpele sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah dan jabatan atas perhatian diucapkan terima kasih sebagai jurusita Yanes Kategu SH.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, demikian lagi ada Ceylon 7 dengan lagunya Musim Yang Baik. Ini musim panas loh. Ya, jadi bagaimana kita menyesuaikan ataupun membijaki musim ya. Musim panas kemarau panjang ini akibat dampak dari fenomena El Nino ya. Dan pastinya setiap pagi itu juga menjadi hari yang baik ya. Ketika Anda mengawalinya dengan positif ya, hati yang bahagia, senang ya. Pasti setiap pagi akan membawa harapan yang baru lagi untuk Anda, kesempatan yang baru ya untuk memulai ataupun memperbaiki ya dan melepaskan apa yang sudah tidak perlu dibawa ya. Jadi Anda harus percaya hari ini Anda masih punya banyak hal baik yang akan terjadi ya. Tidak peduli seberat apapun hari kemarin dan tidak peduli apapun yang terjadi kemarin ya, pagi ini tetap membawa pesan sederhana untuk kita semua. Kita masih punya kesempatan. Oke, melengkapi informasi Anda lagi pagi ini, pendengar.

0: Ini terkait dengan kegiatan Sekolah Nasional Terintegrasi ya untuk tahun ajaran 2026-2027 yang sudah dibuka oleh Bupati Minahasa Utara di kantor BPMP Sulut ya di Pineleng. Dan sementara pendengar, Gubernur Sulawesi Utara menyampaikan bahwa Sekolah Nasional Terintegrasi ini tujuannya untuk memperluas akses pendidikan unggul, ya, tidak berstandar internasional, berfungsi sebagai pusat peningkatan mutu bagi sekolah yang ada di sekitarnya. Ya, karena itu semua pihak diajak untuk sama-sama berkolaborasi memajukan dunia pendidikan ya di daerah Nyior Melambai Sulawesi Utara.
1: Dari

0: Sedala!
1: Tawa lu goblok.
2: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adek kok.
3: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adek. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
2: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek piber main?
3: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugas ya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
2: Oke, mama.
3: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
4: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
3: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.
5: Terus, lurus, lurus, terus, terus, kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus, hop, stop, stop, stop.
6: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
7: Maaf pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga pak.
6: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
7: Saya

Oke, baik pendengar, satu lagu lama lagi yang sudah saya hadirkan lagi yang spesial untuk menyapa Anda ya, khusus untuk anak-anak sekolah ya, prasiswa. Ya mungkin saat ini ya masih ada dalam perjalanan nih ya, mungkin terlambat nih, sedikit terlambat karena ada sedikit halangan juga untuk pagi ini ya. Namun pastikan tetap semangat untuk Anda. Sekolah bukan hanya tentang buku yang tebal atau mungkin tugas menumpuk atau mengerjakan PR ya atau ujian yang membuat cemas, tapi menjadi tempat di mana Anda sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan. Ya, karena di setiap di balik setiap pelajaran yang mungkin terasa sulit ya, sebenarnya ada pengetahuan yang suatu hari nanti Anda akan butuhkan. Benar enggak sih? Ya, baik, pendengar, masih terkait dengan Sekolah Nasional Terintegrasi. Iya, Bupati Minahasa Utara Jone Ganda ya. Usai menjadi inspektur sekaligus membuka masa pengenalan sekolah lingkungan masa pengenalan lingkungan sekolah SNT 4 Minahasa Utara dan SNT 13 Bolang Mongondo. Bupati mengatakan bangga ya karena mendapatkan kesempatan menjadi salah satu daerah yang boleh memperoleh program SNT ya, program Sekolah Nasional Terintegrasi. Ya, program ini tentu dinilai untuk membuka kesempatan bagi peserta didik ya untuk mendapatkan lingkungan pendidikan yang boleh mendukung pengembangan kemampuan mereka. Ya, tentunya sambil berharap juga ya, dapat dimanfaatkan oleh peserta didik dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi para siswa diharapkan tidak hanya mengejar prestasi akademik saja, tapi mengembangkan karakter, keterampilan, dan kemampuan untuk menjadi bekal di masa depan. Ya, dan diketahui pendengar, MPLS SNT 4 Minahasa Utara dan SNT 13 Bolang Mongondo berlangsung pada 10 hingga 14 Agustus ya 2026 di BPMP Sulawesi Utara. Dan rangkaian kegiatan tentu diawali dengan kegiatan upacara bendera ya, pengalungan tanda peserta, seremoni ya secara serentak dan perkenalan tenaga pendamping pembelajaran. Ya, kolaborasi pemerintah, tenaga pendidik, orang tua dan masyarakat juga menjadi bagian yang terpenting ya untuk memastikan bahwa program SNT atau Sekolah Nasional Terintegrasi ini bisa memberikan manfaat optimal untuk peserta didik.

0: Serbu! Ayo, ayo, maju, maju! Lawang pada orang, lawang!
1: Eh, eh, alo, eh, alo, alo, eh, alo, alo, bangun, alo, bangun, Jo!
0: Ya, di mana tuh musuh? Di mana, di mana?
1: Mana musuh, mana musuh? Bangun, Jo, anak-anak ini kiapa, so? Eh, cepat, Jo, bangun. So, jam berapa ini, kasihan anak?

0: Jadi ngana pake ngana pe ilmu yang ngana ada dapat formulasi bagus ini tu orang penegara. Kong, jangan suka jeba terlambat jepi sekolah kalau ngana mau tahu. Dari tu jeba terlambat pi sekolah ya rupa ngana begini, sadikile mau dapat gelar pahlawan noh. Mar pahlawan kesiangan.
1: yo kak, doh pagi-pagi soba ceramah. Mar tunggu kak, bukannya ini hari Minggu.
0: Iya so.
1: Aduh, Pak Kakak dang.
0: Ya. Mohon maaf dang Kakak, kira kok ini hari Senin terus.
2: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Menjadi pemenang, siapa sih yang gak suka menjadi pemenang ya? Semua orang pasti ingin menjadi pemenang. Ya, menjadi pemenang mungkin kita ingin berdiri di garis akhir ya, dengan kepala tegak ataupun melihat semua perjuangan yang pernah kita lalui. Sehingga kita pun berkata pada diri kita, aku berhasil. Iya, pendengar. Hanya sedikit orang yang benar-benar memahami bahwa ternyata kemenangan itu tidak dimulai ketika seseorang itu berada atau berdiri di atas podium. Ya. Tapi sebenarnya dimulai jauh sebelumnya, ya, ketika tidak ada yang melihat atau ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Atau ketika satu-satunya alasan untuk terus berjalan hanyalah keyakinan dari dalam diri Anda, ya. Dan memang menjadi pemenang bukan sekedar mengalahkan orang lain, tapi tentang mengalahkan versi diri Anda sendiri yang mudah menyerah. Semoga hari ini ya, Anda jangan sampai menyerah, karena masih banyak yang harus Anda raih, ya, dan jalan masih panjang. Oke, baik pendengar, saya coba hadirkan dulu informasi ini terkait dengan bantuan rumah tidak layak huni. Dari Kepulauan Sangihe, ya pendengar, di mana Pemkab Sangihe mendapatkan alokasi bantuan sekitar 622 penerima manfaat melalui program bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH untuk masyarakat penerima manfaat. Ya, Kepala Badan Pusat Statistik Kepulauan Sangihe, Eko Siswanto, ya. Beliau mengatakan bahwa bantuan RTLH atau rumah tidak layak huni ini merupakan program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai upaya pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak, aman, sehat, dan tentu memenuhi standar kelayakan. Dan dari Badan Pusat Statistik Daerah, ya, Sangihe, ya, BSPS, memiliki dua bentuk bantuan, yakni dukungan terkait kepemilikan rumah serta peningkatan kualitas rumah yang masuk kategori tidak layak huni untuk masyarakat penerima yang butuh perbaikan. Nah, kondisi rumah tidak layak huni itu tidak otomatis menjadikan pemiliknya penerima bantuan tanpa memenuhi syarat administrasi kepemilikan lahan dan ketentuan program lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi harus memenuhi syarat ya. Dan penerima bantuan antara lain masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, serta memiliki sertifikat atau dokumen sah kepemilikan tanah sebagai syarat administrasi dan ketentuan pemerintah. Itu syaratnya. Dan saat ini Dinas Perumahan dan Permukiman bersama dengan Dinas Sosial Daerah Sangihe juga sudah mengidentifikasi calon penerima berdasarkan DTSEN desil 1 hingga 4 ya, sebelum penetapan penerima manfaat itu dilakukan transparan dan tepat sasaran. Oke, baik pendengar, saya akan kembali lagi untuk lanjutkan Manado pagi ini di sesi kedua setelah penyampaian warta berita jaringan berita nasional ya. Masih ada dua lagu spesial melengkapi semangat Anda di pagi ini. Saya punya lagu kuno untukmu ya, dari No Stop Band dan juga kolaborasi Dewi Yul dan Odi Agam dengan Kesempatan. Semoga Adam bisa memanfaatkan kesempatan hari ini lagi. Jangan buang waktu percuma.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Oi, gak kemana tuh?
4: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Makjah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
3: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau nih, siapa nak beri penghargaan?
4: Ah, bising aja ngurusin orang.
3: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
5: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
6: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
3: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tuh belum bekerja.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.